0: mendasari kondisi perekonomian Indonesia yang saat ini berada pada tren yang positif. Salah satu program yang akan dilanjutkan pada tahun 2027 mendatang, diungkapkan Menko Perekonomian Erlangga, yakni terkait dengan insentif PPh 21. Namun dijelaskan Erlangga, dalam keberlanjutan insentif PPh 21 tersebut, nantinya pemerintah akan menargetkan penerima manfaatnya, yakni kepada seluruh pekerja di berbagai sektor dengan ketentuan penghasilan di bawah 10 juta rupiah.
1: Kemudian juga terkait dengan pengurangan PPh yang diberikan pasal 21 itu yang diberikan kepada pekerja yang mempunyai gaji di bawah 10 juta. Ini akan dilanjutkan di tahun depan dan ini diberikan untuk sekitar 7,5 juta pekerja. Dan ini kalau yang sekarang diberikan kepada padat karya dan para wisata, yang tahun depan diberikan ke seluruh sektor yang gajinya di bawah 10 juta.
0: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Menkeu Zulkifli Nazar menuturkan optimisme Presiden Prabowo untuk melanjutkan sejumlah program dan insentif ekonomi didasari akan capaian pengelolaan APBN yang sehat. Dalam hal ini diungkapkan Menkeu Zulkifli, yakni dengan melihat tingginya jumlah akumulasi pendapatan dan serapan belanja anggaran yang bahkan mencapai 4.100 triliun rupiah.
2: Saya melaporkan jumlah pendapatan negara yang perlu dikumpulkan dan juga jumlah belanja. Jumlah pendapatan negara 3.400 triliun lebih, lalu kemudian juga belanja negara 4.100 triliun lebih. Nah, kemudian dalam jangka pendek, saya mengatakan kepada Bapak Presiden, melaporkan mengenai pentingnya terus menjaga kondisi ekonomi dan termasuk juga berbagai macam penguatan bantuan-bantuan yang diperlukan untuk situasi sekarang ini.
0: Kendati demikian, lebih lanjut Menkeu Zulkifli Nazar menuturkan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan secara khusus kepada dirinya untuk menjaga pengelolaan APBN yang sehat. Menkeu menekankan dengan efisiensi dan penggunaan anggaran negara yang difokuskan untuk kesejahteraan masyarakat akan memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anggaran negara itu bisa betul-betul maksimum digunakan untuk kesejahteraan dan perlindungan sosial dan juga membangun infrastruktur.
3: Tim SAR gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi 4 korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di wilayah Kalimantan Tengah pada hari ke-18 operasi SAR. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
4: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan Tengah.
5: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa berlanjut hingga hari ke-19 pada Rabu 30 September 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi 4 korban di wilayah Kalimantan Tengah. Dalam operasi hari ke-19, tim SAR gabungan mengerahkan berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung pencarian. Sebanyak 1.041 personil tim SAR gabungan terlibat dalam operasi pencarian dan pertolongan. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana, mengatakan pencarian dilakukan melalui operasi di permukaan dan bawah permukaan air dengan melibatkan tim penyelam. Dari operasi tersebut, tim SAR gabungan menemukan 4 korban dalam kondisi meninggal dunia di wilayah kerja kantor SAR Palangkaraya.
4: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Jenazah pertama ditemukan pada pukul 01.07 waktu Indonesia bagian Barat oleh tim SAR gabungan di Pantai Linci, Kabupaten Sukamara. Kemudian pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat hari ini, tim SAR gabungan juga mengevakuasi 3 jenazah di Sungai Teruntum, Kecamatan Sungai Hilir, Kabupaten Seruyan.
5: Korban pertama yang ditemukan di Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, telah dibawa ke Rumah Sakit Kabupaten Sukamara dan selanjutnya direncanakan dievakuasi ke Pangkalan Bun sebelum diterbangkan melalui Bandara Pangkalan Bun. Sementara itu, 3 korban yang ditemukan di Sungai Teruntum, Kabupaten Seruyan, masih dalam proses evakuasi melalui jalur laut menggunakan RIB dari Pelabuhan Kumai. Dari muara sungai, korban akan dipindahkan menggunakan rubber boat menuju Kumai dan selanjutnya dibawa ke Pangkalan Bun untuk dievakuasi melalui udara. Sementara itu, Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Sutana, mengatakan pemerintah bersama instansi terkait dan pemerintah daerah masih terus mendukung pencarian terhadap korban yang belum ditemukan.

0: ditemukan. Berbagai sumber daya dikerahkan untuk mendukung proses pencarian dan memastikan evakuasi korban dapat dilakukan secara optimal.
1: Pemerintah bersama instansi terkait serta berkaitan dengan pemerintah daerah terus berupaya melaksanakan pencarian agar saudara-saudara kita yang belum ditemukan dapat segera ditemukan.
0: Berdasarkan data operasi SAR dari total manifest KM Pirgo Transport 8 sebanyak 243 orang, sebanyak 186 korban telah ditemukan. Adapun rinciannya 108 orang ditemukan dalam kondisi selamat, 78 orang meninggal dunia, sementara 57 orang lainnya masih dalam pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kinspace bersama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif menyelenggarakan acara pameran Ekraf Peduli Bertemu bertema Bukit Mimpi untuk memberi ruang ekspresi serta mengembangkan kreativitas anak-anak korban bencana di Aceh Tamiang dan Pariaman melalui seni lukis. Atikah melaporkan selengkapnya.
3: Kolaborasi Ekraf Peduli bersama dengan Kinspace Gallery yang diadakan pada 29 September kemarin menjadi wadah imajinasi dan karya anak-anak korban terdampak bencana di Sumatera, khususnya di Aceh Tamiang dan Pariaman. Program pameran lukisan ini dihadiri oleh Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, serta Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan. Melalui program ini, anak-anak diharapkan untuk tetap bisa melanjutkan bakat serta mimpinya meski terhalang bencana. Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari upaya ekonomi kreatif dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah terdampak bencana.
4: Jadi Ekraf Peduli ini adalah bagian kegiatan atas arahan Bapak Presiden untuk membantu daerah-daerah pasca bencana Sumatera Utara, bagian dari program PRRP Sumatera. Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Tamiang dan juga dari Kota Pariaman.
3: Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan, program lukis bagi anak korban terdampak bencana bisa menjadi kegiatan dengan anggaran wajib bagi pemerintah.
5: Melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
3: Program Ekraf Peduli melibatkan sekitar 200 anak dari masing-masing kota Aceh Tamiang dan Pariaman sebanyak 100 anak. Kemudian 20 anak inspiratif dibawa ke Jakarta untuk memamerkan hasil karya lukisannya. Melalui pameran ini, karya anak-anak dari daerah terdampak bencana tidak berhenti sebagai hasil kegiatan melukis. Wadah ini juga membuka peluang bagi anak-anak untuk terus berkarya. Selain pameran, Kinspace juga mengadakan acara lelang hasil lukisan karya anak-anak yang dilelang hingga 2 juta rupiah untuk satu lukisan. Nantinya, pameran seni lukis ini akan berlangsung selama 1 bulan dengan masih menampilkan karya anak-anak dari Aceh Tamiang dan Pariaman. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Memperingati Hari Kesaktian Pancasila 2 di Oktober 2006 ini, Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan RI, Enda Budi Heriani, mengatakan ini nilai Pancasila perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bermedia sosial. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.
6: Laporan khusus.
7: Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam...
8: Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober menjadi momentum untuk kembali mengingat dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada 2026, peringatan Hari Kesaktian Pancasila mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, yang menegaskan peran Pancasila sebagai fondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah perkembangan ruang digital yang semakin luas, penerapan nilai-nilai Pancasila juga berkaitan dengan cara masyarakat berinteraksi dan menyikapi informasi. Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia Endah Budi Heriani mengatakan, peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak hanya berkaitan dengan sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan. Menurutnya, masyarakat perlu berpikir kritis, menjaga toleransi, dan mempertimbangkan dampak sebelum menyampaikan sesuatu di ruang digital.
7: Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam bermedia sosial. Kita harus bisa berpikir kritis, kemudian juga bisa menjaga toleransi. Kalau ngupload status itu ya kita harus berpikir panjang, apakah ada yang terganggu atau tidak, toleransi, dan jangan sampai, atau kita harus bisa menghindari perpecahan gitu ya.
8: Endah juga menekankan pentingnya memverifikasi setiap informasi, memperkaya pengetahuan melalui sumber lain, serta menyaring informasi dengan baik.
7: Kita sendiri selaku pengguna itu kan memang harus memverifikasi itu semua gitu ya, memperkaya diri kita sendiri gitu ya dengan pengetahuan-pengetahuan lain gitu, dan harus menyaringnya dengan baik gitu.
8: Sementara itu, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro menilai tantangan dalam pengamalan Pancasila saat ini berkaitan dengan masih kurangnya teladan dari orang-orang yang benar-benar menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan.
9: Orang-orang yang betul-betul berjiwa Pancasilais, mempraktekkan cara hidup yang Pancasilais. Tantangan terbesarnya yang kemudian pasti berdekat kelindahan dengan realitas sosial ya, dengan korupsi, rusakan lingkungan yang parah, banyaknya kemiskinan, dan seterusnya.
8: Setio menjelaskan nilai Pancasila mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang semestinya membangun karakter dalam cara berpikir, berkata, bertindak, dan menjalani kehidupan. Ia memberi contoh perilaku sehari-hari, seperti tidak meludah dan membuang sampah sembarangan sebagai bentuk penghargaan terhadap lingkungan dan alam. Di sisi lain, Wakil Rektor 3 Universitas Nusa Cendana Kupang, Rudi Rohi menilai, generasi muda saat ini tidak serta-merta dapat disebut semakin jauh dari Pancasila. Menurut Rudi, keinginan generasi muda untuk menjalani kehidupan yang sederhana dan sejahtera juga dapat dipandang sebagai bagian dari cara Pancasila, meski penerapannya perlu diterjemahkan sesuai ruang kehidupan. Rudi menilai Pancasila perlu dipahami sebagai cara berpikir, cara bertindak, dan cara hidup bangsa Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya menjelaskan toleransi dan gotong royong berdasarkan manfaatnya secara nyata dalam kehidupan masyarakat.
10: Kan sederhana, gotong royong itu ketika kita berbeda, berbagi ruang dan waktu, maka ada kekosongan-kekosongan kita yang bisa diisi oleh orang lain. Ada kekosongan-kekosongan orang lain yang bisa diisi oleh kita. Mestinya kan itu yang kita diskusikan secara empirik.
8: Pemaknaan Pancasila pada akhirnya berkaitan dengan bagaimana nilai-nilai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika masyarakat berinteraksi di ruang digital. Adapun data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI menyebut, penetrasi internet Indonesia pada 2026 mencapai 81,72%, meningkat sekitar 6 juta jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam kondisi tersebut, kemampuan berpikir kritis, menjaga toleransi, dan menyaring informasi menjadi bagian penting dalam menerapkan nilai Pancasila di ruang digital. Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut agar tetap hadir dalam kehidupan masyarakat di tengah perubahan zaman. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perubahan zaman dan derasnya arus informasi turut mengubah cara masyarakat berinteraksi, terutama di ruang digital. Lalu bagaimana generasi muda memaknai dan menerapkan nilai-nilai Pancasila di tengah perubahan zaman tersebut? Berikut tanggapan mereka yang sudah kami himpun.
11: Kalau menurut saya, Pancasila itu masih sangat relevan ya, Mbak. Apalagi sekarang ini kita banyak berinteraksi lewat media sosial gitu ya. Itu pasti juga membutuhkan kayak juga menerapkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri kan. Salah satunya seperti nggak menyebarkan informasi yang belum jelas, kayak berita hoax gitu loh. Terus menghargai orang lain juga kan, di media sosial itu kan banyak ya ragamnya. Meskipun punya pendapat berbeda, kita harus menghargai orang lain juga gitu.
12: Menurut saya Pancasila masih penting karena sekarang orang gampang sekali ya terpengaruh oleh informasi di internet. Jadi kita harus lebih bijak lagi sebelum membagikan sesuatu. Menghargai perbedaan, terus juga jangan sampai perbedaan pendapat malah membuat kita tuh jadi saling bermusuhan.
13: Kalau menurut saya, menerapkan Pancasila sekarang tidak harus selalu dalam kegiatan besar. Hal sederhana seperti menghargai teman, tidak membeda-bedakan orang, dan tidak ikut menyebarkan hoax di media sosial juga sudah termasuk menerapkan nilai-nilai Pancasila.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Hari Kesaktian Pancasila dan makna ketahanan ideologi di tengah perubahan zaman menjadi topik yang kami angkat pagi ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Bangsa Indonesia kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila tepat setiap tanggal 1 Oktober sebagai bentuk penghormatan atas keteguhan ideologi negara dalam mengarungi berbagai ujian sejarah. Tahun 2026 ini, peringatan tersebut mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sebuah tema yang tidak sekedar bernada selebratif, melainkan menjadi panggilan kesadaran bersama. Di tengah dinamika zaman yang bergerak semakin cepat dan kompleks, arus globalisasi serta kemajuan teknologi informasi hari ini telah mengubah landscape interaksi sosial kita secara drastis. Ruang publik kita tidak lagi terbatas dalam perjumpaan tatap muka, melainkan telah berpindah ke ruang digital tanpa batas. Di satu sisi, keterbukaan informasi ini membuka peluang yang sangat luas bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan ekonomi digital. Namun di sisi lain, derasnya arus individualisme serta masuknya budaya asing yang tidak sejalan dengan kepribadian bangsa menghadirkan tantangan nyata bagi keutuhan persatuan kita. Tantangan yang paling kasat mata di era digital saat ini tentu saja maraknya disinformasi, misinformasi, hoax, dan ujaran kebencian. Riuhnya ruang siber kerap kali berubah menjadi panggung polarisasi yang memecah belah anak bangsa. Ketika narasi adu domba sengaja diproduksi demi kepentingan sesaat, nilai toleransi dan semangat gotong royong yang menjadi jantung dari Pancasila seolah diuji ketahanannya dalam merawat kerukunan sosial. Maka disinilah letak urgensinya. Pemaknaan Pancasila tidak boleh berhenti sekadar sebagai jargon politik atau hafalan lima sila di bangku sekolah. Nilai-nilai luhur di dalamnya, seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan, harus benar-benar diwujudkan secara nyata dalam tindakan kita sehari-hari. Etika dalam berinteraksi di ruang digital kini menjadi tolok ukur baru. Sejauh mana kita menghayati Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Dan disinilah generasi muda memegang peran sentral sebagai garda terdepan penentu arah masa depan bangsa. Seringkali kita mendengar pertanyaan skeptis. Apakah Pancasila masih relevan di tengah perubahan sosial yang masif ini? Jawabannya sesungguhnya terletak pada cara kita mengemas dan mempraktikkan nilai-nilai tersebut. Bagi kaum muda, Pancasila akan selalu relevan, asalkan dijadikan panduan etis yang adaptif dalam menyaring informasi, berkarya, dan menyuarakan keadilan sosial. Menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang sakti di masa kini berarti membangun literasi digital dan ketajaman berpikir kritis di tengah masyarakat. Ketika setiap warga negara mampu menyaring informasi sebelum membagikannya, secara sadar menolak ujaran kebencian dan tetap menghargai perbedaan pendapat di media sosial, disitulah ketahanan ideologi kita teruji dan hidup secara nyata. Pada akhirnya, kesaktian Pancasila tidak terletak pada teks sejarah semata, melainkan pada komitmen kolektif kita bersama untuk terus merawatnya. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di dunia nyata maupun di ruang digital, maka harapan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur tidak lagi sekadar angan-angan di atas kertas, melainkan sebuah keniscayaan yang pasti bisa kita capai bersama. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Uni Eropa sedang menyiapkan skema yang memungkinkan sejumlah negara kandidat memperoleh akses bertahap ke pasar tunggal dan program penelitian sebelum menjadi anggota penuh. Demikian rancangan proposal Komisi Eropa yang diperoleh media Politico. Kami kutip dari kantor berita antara, proposal tersebut mencakup integrasi bertahap beberapa negara kandidat ke pasar tunggal Uni Eropa, termasuk hubungan perdagangan yang lebih erat serta partisipasi dalam program penelitian, inovasi, dan industri. Dari dunia olahraga, Hong Kong memastikan tempat di final FIFA Asian Cup 2026 setelah menundukkan Brunei Darussalam dengan skor 2-0 di Stadion Kai Tak pada Rabu 30 September 2026. Kemenangan tuan rumah tersebut ditentukan lewat gol Philip Chan pada menit ke-60 dan Matt Orr di masa tambahan waktu babak kedua. Selanjutnya kami ajak Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC, Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Ade, silakan.
16: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi akan menuju ke arah Slipi, dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya dari Grogol yang akan menuju ke arah Slipi dari jalur tol dalam kota terpantau adanya kepadatan serta peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar dan pastikan tidak menggunakan bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah Jalan Dewi Sartika juga terpantau kondusif lancar. Kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak berjalan kaki di depan garis stop. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Mengkereng, Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2 yang melintas, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh, mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 210 kasus laka lantas dengan rincian 18 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, dan 345 orang luka ringan. Dan dari 210 kasus laka lantas tersebut, 75% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sinta melaporkan dari Studio NTMC, salam presisi, selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di Akes Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Pak,
4: apa Bu?
3: Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet terus, gimana ya?
4: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
3: Yang benar Pak.
4: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

0: akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Insan Edukasi, gemarkah Anda meminum kopi? Nah, bagi Anda pecinta kopi, hari ini tanggal 1 Oktober adalah hari yang spesial. Pasalnya, sejak 2015 lalu, hari ini dirayakan oleh berbagai bangsa di dunia, termasuk Indonesia, sebagai Hari Kopi Internasional. Hari Kopi Internasional, tanggal 1 Oktober, biasanya diperingati dengan diadakannya berbagai acara bertema kopi. Ada bagi-bagi kopi gratis, workshop penyajian kopi, atau sekedar kumpul bersama untuk menikmati kopi. Acara ini biasanya digelar oleh komunitas kedai kopi, petani kopi, roastery, brewer, berbagai instansi dan para penikmat kopi. Tetapi tahukah Anda asal mula peringatan Hari Kopi Internasional?

3 hingga 7 Maret 2014, International Coffee Organization atau ICO meresmikan 1 Oktober sebagai International Coffee Day atau Hari Kopi Internasional. ICO yang beranggotakan 74 negara saat itu juga memutuskan untuk meluncurkan secara resmi peringatan pertama hari tersebut dalam sebuah expo yang diadakan di Milan, Italia di tahun 2015. Semenjak itulah, dunia sepakat serentak merayakan Hari Kopi Internasional. Setiap tahunnya, ICO mengajak asosiasi kopi di dunia untuk berpartisipasi dalam perayaan Hari Kopi ini. ICO menyebut Hari Kopi Internasional sebagai hari perayaan para pecinta kopi di seluruh dunia. Mereka juga menyebut hari ini sebagai momen perayaan perjalanan kopi dari kebun ke kedai. Kopi dianggap sebagai penghubung komunikasi, kreativitas, budaya, dan aktivitas yang menyenangkan lintas komunitas. Kopi adalah bahasa universal.

0: acaranya baru bersifat nasional. Di Jepang, peringatan hari kopi pertama kali dipromosikan oleh All Japan Coffee Association pada tahun 1983. Di Indonesia pun sebenarnya, hari kopi pertama kali dirayakan pada tanggal 17 Agustus 2006 bersamaan dengan hari kemerdekaan Indonesia. Bahkan beberapa negara di dunia seperti Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Skotlandia, Australia, dan Inggris saya sepakat merayakan Hari Kopi pada 29 September. Namun, penetapan tanggal 1 Oktober sebagai International Coffee Day oleh International Coffee Organization tak bisa dianggap sebagai kesalahan. Justru dengan ini, pesan-pesan yang dapat disampaikan dari Hari Kopi bisa lebih digaungkan secara global. Insan Edukasi, terlepas dari perbedaan tanggal peringatan Hari Kopi, bagi Anda penikmat sejati kopi, setiap hari adalah Hari Kopi, bukan? Mari kita menyeruput kopi.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di

0: kabar?
1: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
0: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
1: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
0: Malah, Mas, Mbak. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
1: Oh gitu?
0: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
1: Tapi apa aja manfaatnya?
0: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
1: Oh iya ya?
0: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
1: Oh iya iya.
0: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
1: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
0: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
4: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur Tumpang Koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
3: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
4: Wah yo iya, bumbu khas berempah e kuwi lho, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.

Sahabat pendengar Kabar Indonesia bersama saya Vita. Pemerintah tengah memperkuat koordinasi lintas sektor terkait rencana pembangunan 2.200 rumah di Provinsi Papua Pegunungan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Muarar Sirait dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, pelaksanaan pembangunan 2.200 rumah di Provinsi Papua Pegunungan dilakukan dengan cepat, tepat sasaran, berkualitas, dan tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, seluruh aspek dibutuhkan untuk pelaksanaan program harus dipersiapkan dengan matang. Pembangunan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menyediakan hunian layak bagi masyarakat di Provinsi Papua Pegunungan yang mencakup pembangunan 2.000 rumah bagi masyarakat, serta 200 rumah bagi kepala suku, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian mengatakan, pelaksanaan pembangunan di daerah perlu memperhatikan mekanisme pengawasan. Mendagri juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan berperan dalam penentuan calon penerima sasaran. Adapun berbagai masukan dari kementerian lembaga dan pemerintah daerah akan menjadi bahan penyempurnaan rencana pembangunan 2.200 rumah di Papua Pegunungan. Sahabat pendengar, kabar terbaru seputar nasional terkini terus bisa disimak hanya di Kabar Indonesia dari 103,5 Magelang FM. Terus bisa disimak hanya di Kabar Indonesia dari 103,5 Magelang FM.

0: elang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Nori Magelang wae, emas murni modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emas wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, Toko Emas Nori dan Toko Emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko Emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi Toko Emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan Toko Emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelange?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh.
2: Korupsi dimulai dari hal kecil, termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi, sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
3: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
2: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
3: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
2: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
4: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
5: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
6: Sahabat, takut untuk tes HIV?
7: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh.
6: Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM. Radio Magelang FM di udara untuk semua.
2: 103,5

0: Pagi di segmen yang kedua ya. Ini Vita gak sendiri, tentu saja bareng sama siapa?
1: Sama Nizar.
2: Dan sama Lili.
0: Apa kabar hari ini?
2: Baik Vita. Vita gimana kabarnya pagi
0: Luar biasa ini? Ya, hari ini aku gak sadar loh, ternyata kalian tuh pakai monokrom gitu ya.
2: Oh iya, hitam-hitam.
0: By the way, hari ini ternyata hari yang bersejarah sekali ya. Dari dulu ketika mungkin kita dengar dari sejarah gitu kan, di mana peristiwa yang sangat besar dari tanggal 1 Oktober itu kenapa bisa ditetapkan sebagai hari kesaktian Pancasila begitu ya, karena peristiwa G30 SPKI. Kalau dulu dengar gitu ya, kalau Nizar mungkin ya, atau Lili, pasti pernah gak diputerin film-film G30 SPKI?
2: Pernah sih, karena waktu SD itu pasti ketika ada hari yang dimana itu kosong, kita itu ditontonkan film G30 SPKI. Dan itu di mapel ya kalau dulu.
0: Oh iya, betul-betul
2: mapel PKN. Jadi kalau mapel PKN itu bingung udah mau ngapain, ya udah tontonin film gitu. Jadi udah emang udah kenal, dikenalkan dari kecil gitu.
1: Kalau Nizar sendiri sih, karena Nizar tinggalnya di Rindam, di lingkungan militer. Nah kebetulan waktu itu ada nobar, sering ada nobar ketika tanggal 30 September. Jadi Nizar udah tahu nih buat filmnya.
0: Berarti kemarin baru aja nonton gitu ya?
1: Kebetulan kok belakangan ini belum ada nobar lagi.
0: Nah, mungkin kamu bisa jadi ketua panitianya gitu ya.
1: Boleh.
0: Teman-teman mau ngucapin hari kesaktian Pancasila?
2: Boleh. Selamat hari kesaktian Pancasila. Semoga Pancasila yang memang sudah dari dulu ada tetap menjadi landasan untuk Indonesia terus maju dan berkembang.
0: Nizar nih.
1: Semoga Pancasila tetap sakti, tetap mampu menjadi dasar bagi negara kita.
0: Tapi bayangin sih, ketika negara Indonesia itu gak ada Pancasila sama sekali, apa yang terbayangkan gitu ya?
2: Mungkin kalau yang kita lihat ya Vita, kalau misal tidak ada Pancasila atau tidak ada landasan, Pancasila kan landasan kita nih. Kalau bangunan tidak ada landasannya, ya udah dia berdiri semaunya sendiri. Begitupun Indonesia kalau tidak ada landasannya, tidak ada dasarnya, ya sudah, orang-orang yang ada di dalamnya itu tidak punya landasan atau peraturan yang mengacu pada mengatur dirinya sendiri. Jadi ya udah bubar kemana-mana, nggak punya satu visi misi yang sama, dan bakal banyak. Ada Pancasila pun banyak perdebatan dan banyak pendapat yang berbeda, apalagi tidak ada. Jatuhnya malah perpecahan.
0: Iya, betul
2: itu.
0: Sekali.
1: Bener,
0: apalagi
1: kata Maul nih.
0: Di dunia.
1: Bener banget kata Maul.
0: Lili.
1: Oh, Lili.
2: Sorry.
0: Ini by the way ya, Pancasila tuh di benar-benar didesain untuk bisa fleksibel gitu ya. Dari perkembangan zaman di tahun 45 loh sampai hari ini ya, masih terus bisa memberikan apa ya, nilai bagi diri kita sendiri ya. Itu kan juga nilai dasar dari kehidupan kita tuh, pikiran, hati nurani gitu ya. Apalagi di dunia teknologi, semua informasi tuh bisa cepat banget beredar.
2: Benar.
0: Nah, Nizar nih ya, kita pemandang nih kalau sering banget gak sih ada di WhatsApp group. Biasanya kalau WhatsApp group ibu-ibu gitu ya, aku pernah ngecek nih di mama atau mungkin di siapa gitu, banyak banget itu link-link gitu ya. Link-link, apalagi sekarang udah AI kan.
1: Iya benar.
0: Nah, link yang dibagi itu tuh beritanya kayaknya tuh masih hoax gitu ya. Masih hoax, tapi ternyata kayak udah benar-benar nyata, bikin panik, bikin setiap orang tuh harus percaya. Menurut Nizar gimana nih?
1: Wah, kita sendiri sebagai pengguna internet tuh harus cerdas, harus belajar lagi lah. Biar kita bisa bedain mana link yang asli, mana yang palsu, mana yang hoax. Sebagai pengguna internet, kita juga harus bijak menggunakan. Jangan asal sebar. Jadi kita pastikan dulu link itu sumbernya dari mana. Kasian kan kalau asal sebar nanti yang lain pada kena.
0: Bener. Termasuk juga nih misalnya tiba-tiba heroik, mana KTP kamu gitu. Aku biasanya daftarin untuk bansos-bansos gitu kan. Pasti kan masyarakat juga indeks ekonomi
1: mau-mau aja gitu ya, Vita.
0: Gitu kan. Bisa dapat beras ataupun apa gitu ya. Nah, ternyata bodong deh informasinya, malah digunakan untuk pinjol. Aduh.
2: Aduh, itu parah banget sih orang-orang yang memanfaatkan orang lain untuk kesenangannya diri sendiri atau untuk kemanfaatannya diri sendiri itu. Guys, kalian cepet-cepet sadar deh ya.
0: Makanya harus buru-buru cek informasi deh, jangan sampai gitu ya.
2: Jangan sampai menjadi korban dan pelaku.
0: Jangan
2: gitu.
0: Jangan gampang percaya sih.
2: Benar.
0: Ini dari Mbak Nadine nih, terima kasih sudah bergabung ya. Nanti lagunya Vita puterin. Sahabat pendengar yang mau ikut serta untuk ngucapin hari kesaktian Pancasila bisa banget ya, untuk kirimin aja di 0882 135 135. Tapi menurut Lili dan juga Nizar, apakah Pancasila masih available dan juga masih dibutuhkan di era sekarang?
2: Menurut Lili sangat masih dan pastinya harus sih Mbak Vita, karena itu tadi back to the topic, kalau misal tidak ada Pancasila dan tidak ada landasan di negara ini atau suatu negara, semua akan berpecah belah. Adanya Pancasila pun banyak perbedaan pendapat yang tidak bisa kita cari jalan keluarnya, apalagi kita tidak punya landasan itu tersebut. Even kalau misal kita lagi berdebat nih, kita bisa balikin kayak ke, kan visi misi kita Pancasila, masih ada itu tuh. Tapi kalau udah nggak ada Pancasila, ya udah, apa visi misinya, apa landasannya? Jadi menurut Lili tetap masih relevan untuk di saat ini dan sampai kapanpun semoga ya.
1: Kalau menurut Nizar sih tetap relevan ya. Kenapa? Karena Pancasila merupakan cara pandang bangsa kita. Jadi kalau misal nih kita naik pesawat nih, kan kita mau menuju, kita memandang ke sana, kita menuju ke suatu tempat nih. Kalau cara pandangnya, arah pandangnya hilang, kita kan nanti jadi muter-muter aja, terus nggak berkembang jadi lebih baik.
2: Betul.
0: Iya, memang jadi pegangan kita ya, mau di zaman apapun itu. Ini jadi apa, sebuah landasan bagi masyarakat bisa beragama, bisa berkegiatan, bisa punya rasa untuk saling toleransi. Termasuk juga di Kota Magelang nih, dibangun Pura Jagat Nata kan.
2: Iya benar, dan juga, itu di sebelah masjid ya.
0: Benar, di sebelah masjid. Gereja juga.
2: Iya, ya, jadi kayak gereja. Toleransi beragama sesuai dengan Pancasila kita.
0: Betul. Ini sebagai bentuk sih, jadi kalau anak-anak TK nih jalan-jalan, kenapa sih kok ada kelenteng, ada masjid, ada gereja, ada pura juga. Itu sebagai lambang bahwa kita harus hidup bertoleransi.
2: Betul.
0: Beda isi kepala itu biasa ya, yang penting tetap satu. Kompasnya satu, Pancasila. Oke, kita dengerin dulu ya lagu dari Komang, Rem Leudi. Komang ini emang apa ya?
1: Romantis banget.
0: Lagunya. Iya ya, benar-benar spesial buat istrinya atau calon istrinya?
2: Istrinya.
0: Baiklah, kita kupingin dulu di Semangat Pagi.

0: Di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang. Ayo menabung di Bank Magelang. Ayo menabung di Bank Magelang. Ayo menabung di Bank Magelang dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
2: Radio Magelang FM di udara untuk semua.
0: 103,5 Radio Magelang FM.

Baik, sahabat pendengar Vita dalam Kabar Indonesia. Pemerintah akan kembali melanjutkan program magang nasional di tahun 2027. Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Erlangga Hartarto dalam konferensi persnya usai mengikuti rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Erlangga dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, keputusan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan dalam rapat terbatas membahas perkembangan perekonomian Indonesia. Selain itu, ia mengungkapkan dalam rapat tersebut Presiden juga memutuskan rancangan keberlanjutan program bantuan pemerintah untuk masyarakat di tahun 2027. Adapun keberlanjutan program magang nasional akan dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan yang menargetkan dapat menyerap 150.000 peserta. Pemerintah akan kembali melanjutkan program pelatihan vokasi di mana pada tahun 2027 target serapan peserta pelatihan vokasi tersebut mencapai 300.000 orang. Sahabat pendengar, kabar terbaru seputar nasional terkini terus bisa disimak hanya di Kabar Indonesia.

0: dua mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Radio Magelang FM di udara untuk semua. 103,5 Radio Magelang FM.

0: Lili, Nizar, dan juga Vita ya, masih di Semangat Pagi. Ngomongin soal Pancasila, kalau sama anak-anak yang mungkin aja lupa gitu ya. Kalau dulu waktu masih sekolah, kan menyebutkan Pancasila atau misalnya dalam pelajaran PPKN atau yang sekarang dikenal PKN gitu, pasti lebih sering ketemu gitu ya. Tapi sekarang jarang banget, misalnya memang di semester 1 doang kan biasanya ada kuliah umum tentang Pancasila.
1: Iya benar, Pancasila Bahasa Indonesia itu adalah matkul wajib. Jadi apapun kapanpun kita dapatnya semesternya itu pasti dapat gitu. Tapi ya cuma satu semester aja gitu.
0: Nah, so that's why pas lagi jarang megang itu, pelajaran itu gitu ya. Jadi pas kita udah sibuk sama rutinitas, tiba-tiba pas ada misalnya tes apa ya, tes pengetahuan umum gitu. Padahal tuh pengetahuan umum yang kayaknya kalau waktu sekolah dulu tuh sipil banget.
1: Iya, benar. Jujur itu kerasa banget sih. Dulu kita ngerjain teks soal ujian, ceritanya banyak, tapi kita bisa jawab gitu. Tapi kalau sekarang kayak, ini soal apa?
0: Jadi pusing banget ya.
1: Iya, pusing.
0: Ide pokoknya aja gak tahu di mana.
1: Iya, benar.
0: Tapi nih, memang ya Pancasila tuh sepenting itu. Jadi ketika kita meskipun udah jarang banget untuk mempelajari di setiap hari gitu, tapi tetap kalau jadi pegangan harus ngerti gitu ya.
1: Benar.
0: Nizar gimana nih? Misalnya nih besok ada tes CPNS gitu ya, tes pengetahuan umum. Itu padahal pengetahuan yang dasar banget itu. Apa yang harus disiapin nih? Kayaknya harus butuh apa ya?
1: Gimana Nizar?
2: Kalau Nizar,
0: trik-triknya.
2: Gini Vita, kalau Nizar sih tetap belajar lagi ya. Yang perlu disiapin wajib itu belajar lagi. Terus kalau bisa sih, kalau boleh pakai contekan, cheat sheet. Gak boleh ya.
0: Gak bisa kan.
1: Gak bisa ya Nizar.
0: Benar-benar gak boleh. Jadi memang harus bikin rangkuman lagi sih ya.
1: Benar.
2: Belajar lagi, diingat-ingat.
1: Riset dari awal lagi sih. Karena kalau CPNS gitu kan SKD berarti TKW ya. Betul. Tes kewarganegaraan. Dan itu isinya tuh sebenarnya ya materi kita dulu waktu SD.
2: Gak berubah kan maksudnya.
1: Gak berubah, tapi kitanya aja yang berubah.
0: Tapi suka kadang-kadang berasa gak bisa bedain sila kedua sama kelima gitu loh. Kayaknya tuh beda tipis banget. Kalau udah kan ada perbedaan yang benar-benar tipis, tipis itu ya, tipis tisu kan. Jadi kalau irisannya benar-benar kita yang gak bisa memilah, oh ternyata ini masuknya di nilai-nilai butir-butir Pancasila itu.
1: Nah itu ya ampun, itu yang kadang kita salah mengartikan. Butir-butirnya ini, eh kayaknya ini masuk ke sila ini deh ya, tapi kayaknya sila ini juga masuk deh, jadi yang mana? Jadi buyar gitu.
0: Atau jangan-jangan kita terlalu banyak gak enakan. Jadinya, oh jangan-jangan ini punyanya dua nih.
1: Waduh. Itu ternyata disangkut-pautin ke situ.
0: Gak tahu sih, ini sebenarnya otodidak sih. Oke deh, pokoknya selamat Hari Pancasila ya buat sahabat pendengar semua. Meskipun di dunia kita sehari-hari kita juga jarang untuk bersinggungan dengan pelajarannya, tapi itu sebenarnya kita mempraktekkan nilai-nilainya.
1: Betul, kita harus tetap mengingat dan secara nggak langsung kita tetap berperilaku sesuai dengan Pancasila.
0: Termasuk juga sebenarnya kalau kita pas dengerin lagu gitu, ini kok lagunya kayak aneh gitu ya. Itu udah kayak tertanam dalam hati kita gitu ya.
1: Benar.
0: Oh, ternyata lagunya sebenarnya gak pantas.
1: Iya
0: gitu,
1: benar
0: gitu kan. Pesannya apa buat anak muda?
2: Buat anak muda sih diingat-ingat kembali jasa-jasa para pahlawan. Dikenang kembali perjuangannya gitu. Terus ditanamkan lagi cintanya kepada negeri dan bangsa ini.
0: Kalau kejauhan untuk bisa patriotik gitu ya, menanamkan nilai-nilai pahlawan, berarti ditanamkan kembali ya jiwa cinta tanah airnya.
2: Betul.
0: Gitu.
2: Betul.
0: Jadi apa, Li?
1: Sama sih, kurang lebih sama Nizar. Kayak di zaman sekarang, apalagi Gen Z dan nanti ada Gen Alpha yang kita nggak tahu pemikirannya kayak apa dan kebiasaannya seperti apa. Tolong untuk selalu mengingat bahwa Pancasila adalah dasar utama dari negara kita dan maknai tiap-tiap butir kata-kata Pancasila itu, karena walaupun kalimat sesimpel itu tapi seribu makna.
0: Seberapa carut marutnya pemberitaan di luar sana gitu ya tentang Indonesia, banyak yang comparing. Kalau di Konoha pasti begini dan begitu. Tapi jangan sampai lupa gitu ya. Ya kita lahirnya dari sini.
1: Betul.
0: Dan jangan sampai negara lain justru mengklaim Indonesia tuh keren gitu ya. Sementara kita ngerasa kayak udah paling menderita banget gitu.
1: Nah
0: ya.
1: Itu, that's the point. Orang lain melihat kita sekeren itu, tapi kita yang punya negara, kita yang di sini malah apa sih, aku nggak ngerasa keren. Itu nggak boleh kayak gitu.
0: Iya, memang dari segi salary pun juga akan berbeda ya, negara maju sama negara berkembang. Tapi jangan sampai pas sudah dapat beasiswa bilang, duh negara Indonesia tuh, jangan sampai anak cucuku tinggal di negara Indonesia.
1: Nah,
0: gitu ya.
1: Itu kadang terjadi ya Vita. Sudah merasakan hidup di negara lain, akhirnya menjudge negara sendiri. Itu gak boleh.
0: Bener banget, udah berasa kayak tinggal di negara alam beda ya. Ini ada Mbak Widya Sunario. Oke, bunga terakhir. Salamnya buat Om Jadid, Mas Fuad, Mas Iput juga, Mbak Yuli, Mbak Nadine, Opa Oma, Mbak Murni juga, Mbak Shirley, Mas Indra, selamat pagi. Eh, bukan Mas ya, tapi Mbak Indra. Ini ada Mas Javi juga, Mbak Yayu Puji, ada Mama Pipin, Mama Vega, Mbak Erna Dwi, dan juga my family semuanya ya. Selamat beraktivitas aja. Mbak Nadine juga tadi kirim salam buat Mbak Murni, Yuli, Hesti, Mama Pipin, Mbak Eni, Mbak Susi juga, Mbak Erna, Mas Suat, Mas Evan, Javi, Pak Iwan, dan semuanya aja. Pakilah kalau begitu, selamat beraktivitas apa saja. Sebentar lagi juga kita mau pamit ya.
1: Gak kerasa nih, tiba-tiba aja.
0: Kalau gitu, ini spesial deh buat para pekerja ya.
2: Apa tuh?
0: Lagu-lagu yang emang kayaknya tuh relate banget untuk sebagai apa ya, hiburan, tapi juga menyalurkan emosi.
1: Waduh.
0: Biar gak jadi jerawat. Kita ketemuan sama Salma Salsabil. Hachu.
1: Nah, Hachu.
0: Lagunya tuh asik banget gitu ya untuk didengerin. Emang gaya musiknya juga api.
1: Benar.
0: Kita dengerin dulu ya.
1: Bye.
0: Sambil jangan hachu-hachu ya. Di Semangat Pagi ada Lili, Nizar, dan juga Vita.

0: Ternyata kita udah di menit terakhir ya, untuk bisa menemani sahabat pendengar. Duh, di tanggal 1 Oktober 2026 apa yang pengen diucapin nih Lili sama Nizar nih?
1: Kalau dari Lili, selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026. Buat para pendengar semua yang lagi dengerin, menjaga Pancasila itu gak harus nunggu momen besar ya. Cukup dengan tetap kompak, saling support, dan gak gampang kemakan hoax pastinya. Itu udah bukti kok kalau kita tuh sama-sama sayang sama Indonesia. Jadi tetap semangat menjalani hari ini, tebarkan positive vibes ya. Dan jangan kemana-mana, nanti masih ada segmen selanjutnya.
0: Nizar apa Nizar?
2: Nah, kalau jadi Nizar, selamat Hari Kesaktian Pancasila. Cintai terus bangsa ini, berjuang, berjuang, berjuang.
0: Terus berjuang ya. Memang setiap hari itu kita berjuang ya.
1: Bener.
0: Gak harus Kesaktian Pancasila, tapi di momen ini kita juga jadi harus ngingetin diri sendiri untuk setiap hal tuh harus tetap kompak gitu ya.
2: Betul.
0: Jangan sampai memperpecah belah dengan masalah yang sebenarnya sepele tapi digede-gedein gitu kan. Satu tekad rapatkan barisan. Selamat memperingati Kesaktian Pancasila untuk Indonesia yang lebih berdaulat, adil, dan makmur. Kalau gitu sekaligus Vita pamit undur diri dari... Semangat pagi.
1: Lili juga pamit Nizar. Undur diri.
2: Nizar juga pamit. Dadah.
0: Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Oke, jangan sampai kemana-mana ya sahabat pendengar, karena di pukul 9 nanti Vita juga akan hadir kembali di Inspirasi Keluarga. Nantikan juga Bincang Sehat Keluarga di pukul 10, hanya dari radio kesayangan kamu ini.

selamat Hari Kesaktian Pancasila. Wah, Pancasila itu bukan cuma hafalan teks pas upacara aja ya, tapi lifestyle kita buat saling menghargai. Happy Hari Kesaktian Pancasila. Mau semodern apapun dunianya, Pancasila tetap jadi guide terbaik buat kita. Jadi sahabat pendengar, pagi hari ini Vita masih terus membuka kesempatan buat sahabat pendengar untuk bergabung. Mungkin juga ada quote-quote terkait dengan Hari Kesaktian Pancasila, boleh ya dikirimkan di 0882 135 135. Pagi hari ini Vita juga memboyong kabar dari Pemerintah Kota Magelang dalam Carrick Rangers FC yang membidik pengembangan sepak bola Mudimah 135. Pagi hari ini Vita juga memboyong kabar dari Pemerintah Kota Magelang dalam Carrick Rangers

sekolah sepak bola yang kabarnya ini akan ada di Magelang. Wah, menarik sekali ya. Kalau begitu sobat pendengar, saya tunggu lagi kebersamaannya untuk bisa menyatu di 0882-135-135 dan juga telepon ya di 366-899. Inspirasi keluarga sampai pukul 10. Dan kita nanti akan kembali menyatu di Bincang Sehat Keluarga untuk membahas tentang kesehatan mental dan pola didik anak-anak.

0: hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran RT2 RW1, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
1: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
2: Sahabat, takut untuk tes HIV?
3: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV.
4: Bukan tes HIV.
3: Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: ilmuwan dan filosof dari Yunani Pythagoras pernah mengatakan, "Berusahalah selekas-lekasnya untuk berbuat baik. Lebih baik berbuat demikian pada hari ini daripada esok hari. Karena hidup ini adalah pendek, sedangkan waktu berlari begitu kencang."
1: Insan Edukasi, berapa umur Anda saat ini? 20 tahun? 30 tahun? 40 tahun? Atau bahkan 5 tahun? Berapa lama Anda telah melalui kehidupan Anda? Berapa lama lagi sisa waktu Anda untuk menjalani kehidupan? Tidak ada seorang pun yang tahu kapan kita akan mengakhiri hidup ini. Sebagai manusia jelas, kita memiliki perbedaan dalam menjalankan kehidupan. Kehidupan bukanlah sekedar rutinitas. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencurahkan potensi diri kita bagi orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita berbagi suka dan duka dengan orang yang kita sayangi. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita bisa mengenal orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita membantu kepada sesama. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencintai pasangan kita, orang tua kita, saudara kita, serta mengasihi sesama kita. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita belajar dan terus belajar tentang arti kehidupan itu sendiri. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Insan Edukasi, pandanglah sekeliling kita, karena ada segelintir atau bahkan banyak orang yang selalu membutuhkan kita. Mereka menanti kehadiran kita, mereka menanti dukungan kita. Sekali lagi, selalu bersyukurlah kepadanya setiap saat bahwa kita masih dipercayakan untuk menjalani kehidupan ini. Buatlah hidup ini menjadi sebuah ibadah. Nah, Insan Edukasi, sudahkah Anda merasa hidup Anda berkualitas?

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar. Tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bro, apa kabar?
3: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
2: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
3: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
2: Walah, Mas, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
3: Oh gitu?
2: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
3: Tapi apa aja manfaatnya?
2: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
3: Oh iya ya?
2: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
3: Oh iya iya.
2: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
3: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
2: Yoi, Mas.
0: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.
4: Radio Magelang FM di udara untuk

sahabat pendengar Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua. Sahabat pendengar, sebuah video di media sosial Facebook ya menyebutkan Gibran Rakabuming Raka ini menyerahkan surat pengunduran diri sebagai wakil presiden atau wapres kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI. Lantas video berdurasi 41 detik itu menarasikan pimpinan DPR telah menerima surat pengunduran diri Gibran. Dalam unggahannya, pengguna menyebutkan pengunduran diri Gibran ini merupakan berita yang paling menghebohkan di jagat perpolitikan nasional. Lantas bagaimana ya reaksi dari sahabat pendengar? Bisa jadi ada yang langsung percaya, bisa jadi ada yang mencari validasi berita. Ya sahabat pendengar, dalam sebuah video itu ya, ini cukup menghebohkan. Namun dalam unggahan itu, Gibran yang tampak mengenakan kemeja batik bernuansa merah dinarasikan tengah mengantarkan surat pengunduran diri. Video itu akhirnya terputus dan menyambung ke video lainnya yang menyebutkan pimpinan DPR telah menerima surat pengunduran diri dari Gibran. Ternyata Pancasila itu berfungsi ya untuk bisa membuat masyarakat menjadi lebih berhati-hati. So, sahabat pendengar, dari hasil penelusuran tim Cek Fakta, IDN Times, potongan video itu diambil dari Solo Times yang memperlihatkan momen Gibran menyerahkan surat pengunduran diri sebagai wali kota Surakarta kepada DPRD Surakarta pada Juli 2024 silam. Artinya, informasi ini tidak benar ya. Tidak ada informasi resmi dari parlemen terkait surat pengunduran diri dari Gibran, sehingga informasi tersebut dapat dipastikan hoax aliasnya kabar palsu. Narasi tersebut termasuk kategori konten palsu atau fabricated content yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yuk sahabat pendengar, kita sama-sama ya mengajak diri sendiri maupun orang lain untuk tidak menyebarkan konten-konten hoax. Terutama di hari kesaktian Pancasila ini, kita jadi lebih akur, lebih menjunjung tinggi tentang kerukunan dan tidak asal percaya terhadap berita-berita hoax. Karena ternyata itu yang kita perangi setiap hari. Apa kabar? Anda yang sudah bergabung di 0882-135-135. Mbak Murni ya, selamat beraktivitas Mbak Murni. Buat Bu Widya, Mbak Nadine juga Bu Riono, Mbak Hera, laris manis Tanjung Kimpul ya. Sahabat pendengar, ada kabar yang cukup membahagiakan ya sebagai peluang dan juga wadah bagi calon-calon atlet di cabang olahraga sepak bola. Carrick Rangers Football Club ya. Ini merupakan klub sepak bola asal Irlandia Utara yang membuka kerjasama jangka panjang dengan Kota Magelang untuk bisa memperkuat pembinaan sepak bola usia muda, termasuk juga membuka peluang talenta lokal untuk bisa mendapatkan pengalaman bermain di Eropa. Wah, luar biasa sekali ya. Di mana kerjasama ini dibahas dalam pertemuan delegasi Carrick Rangers FC dengan pemerintah Kota Magelang di Pendopo Pengabdian Kota Magelang kemarin Selasa, 30 September 2026, tepatnya pada malam hari. PJ Sekda Kota Magelang Indah Dwi Antari membacakan sambutan Wali Kota Magelang Damar Prasetyono yang mengatakan bahwa kolaborasi ini akan diarahkan pada tukar-menukar ilmu pengetahuan melalui peningkatan kapasitas pelatih dan juga pemain muda. Talenta dari PPSM Junior dan Sekolah Sepak Bola SSB di Magelang dan sekitarnya ya diharapkan bisa mendapatkan wawasan dan juga metodologi pelatihan berstandar Eropa. Luar biasa ya. Selain pembinaan pemain putra, kerjasama juga memberi perhatian kepada sepak bola putri. Bahwa kehadiran pelatih akademi dan sepak bola wanita Carrick Rangers ini, Lee Carroll dan juga Fiona Murphy, menjadi bagian dari program tersebut. Ini juga menyebut keterlibatan agen pemain Raymond Woods sebagai peluang untuk bisa memperluas akses talenta muda Kota Magelang ke sepak bola Eropa. Sahabat pendengar,
Sampai jam 10 saja ya, Vita akan menemani di Inspirasi Keluarga. Anda jangan kemana-mana, karena Bincang Sehat Keluarga akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Kita dengarkan terlebih dahulu ya, lagu spesial dari Ermi Kulit, Hasrat, yang dilanjutkan Atik CB, Maafkan, untuk Lembayung Sutra. Selamat mendengarkan.

sahabat pendengar, sesaat lagi di pukul 10 Anda bisa menyaksikan Bincang Sehat Keluarga bersama dengan Ibu Ella Minhah, LA, MPSC Psikolog, merupakan psikolog dari Biro Psikologi Cerita. Dengan tema Setara Mengasuh Anak Merdeka Bertumbuh, kita akan membahas tentang pola asuh setara gender. Jangan kemana-mana ya, saya tunggu Anda untuk bisa bergabung di 0882-135-135 dan juga bisa tinggalkan di kolom komentar Radio Magelang FM di YouTube channelnya. Vita pamit, sampai jumpa di 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: Keluarga.
1: Sahabat pendengar, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan juga bertepatan di tanggal 1 Oktober 2026 ya, Vita mengucapkan selamat Hari Kesaktian Pancasila. Sahabat pendengar, luar biasa ternyata dalam kita mengenal kesehatan kita semua. Dan juga bertepatan di tanggal 1 Oktober 2026 ya, Vita mengucapkan selamat Hari Kesaktian Pancasila. Sahabat pendengar, luar biasa.

0: pernah atau mungkin sering mendengar gitu ya, atau juga sering mengucapkan kepada anak-anak atau mungkin pasangan, ya kan kalau anak laki-laki beda ngasuhnya, kalau anak laki-laki pulang jam lebih dari jam 10 malam it's okay lah ya, kan mereka anak laki-laki, sementara anak perempuan jam 6 gak boleh pulang lagi, gak boleh pulang lagi gak boleh ini ya, apa namanya, pergi lebih dari jam 6 atau mungkin jam 9 malam dan lain sebagainya, karena perempuan lebih riskan dan rawan. Apakah benar? Dan juga kalau sahabat pendengar mengingat gitu ya, di era 2000-an kita mendengar satu band yang cukup besar, Dewa 19, yang mungkin punya ini anak-anak ya, ada Al-El Dul gitu ya, cowok semua. Mereka punya band laki-laki, ada lagu Superman. Laki-laki tuh gak boleh cengeng, gak boleh nangis. Apakah betul semuanya? Kita akan bahas bersama-sama dengan psikolog dari Biro Psikologi Cerita, ada Bu Ella Minhah, LA, MPSI Psikolog. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Ella.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Vita dan kru Makan FM, dimanapun berada juga pendengar ya. Hari ini kita jumpa lagi Mbak Vita, senang sekali saya.
0: Alhamdulillah, kita akan membahas setara mengasuh anak merdeka bertumbuh ini. Sebenarnya mungkin sahabat pendengar juga lumayan bingung, setara mengasuh itu seperti apa? Apakah ayah bunda tuh perannya sama? Atau justru pola asuhnya yang kemudian memberikan keseimbangan antara anak perempuan dan juga anak laki-laki? Sahabat pendengar, kita akan ngobrol ya, bagaimana orang tua dapat memberikan ruang yang adil kepada anak laki-laki maupun anak perempuan untuk tumbuh, bahkan mengapresiasi atau memberikan ekspresi emosi yang benar dan juga mengembangkan minat dan menjadi dirinya sendiri tanpa dibatasi stereotip gender. Selengkapnya dalam Bincang Sehat Keluarga. Bu Ella, kita mendengar istilah pola asuh setara gender. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan pola asuh setara gender itu?
1: Oke, sebelum masuk ke definisi pola asuh setara gender, ada baiknya kita ada preface-nya dulu ya Mbak Vita. Jadi salah satu bahasan dalam psikologi sosial itu adalah mengenai gender ini. Adapun kenapa kita hari ini bahas tentang gender ini, sebenarnya nggak tiba-tiba serta-merta langsung masuk ke bahasan situ, tapi kita harus tahu terlebih dahulu konsep awal kenapa keluarga itu harus dibangun dengan kesadaran penuh tentang bagaimana menjalankan fungsi dan peran masing-masing. Nah, keluarga ini kan adalah sebuah proyek bersama, rumah tangga itu kan proyek bersama antara suami dan istri, sehingga ada peran suami dan ada peran istri, yang dimana memang suami itu secara lahiriah gitu ya, secara fitrahnya memang harus memprotek dan provide keluarga. Sementara di perempuan memang ada titik beratnya adalah supaya patuh kepada suaminya gitu ya. Seringkali kita dengar seperti itu baik dari sisi agama, kemudian dari akulturasi budaya dan secara tradisi dan lain sebagainya yang turun menurun gitu ya. Mungkin ini ketentuan yang tidak tertulis, tapi ini sudah dijalani dari tahun ke tahun dan ini sudah lama sekali terjadi Mbak Vita. Nah, apa yang terjadi ketika seseorang sudah siap dengan pernikahan, maka otomatis dia akan memakai kostum sebagai pasangan. Nah, setelah jadi pasangan, ketika Tuhan memberikan karunia buah hati, maka kostumnya bertambah nih, gak cuma jadi pasangan tapi juga jadi seorang orang tua, baik ayah maupun ibu. Nah, bagaimana peran dalam pengasuhan ini, kalau dalam bahasan hari ini tentang bagaimana setara gitu ya, pengasuhan yang setara gender itu adalah bagaimana cara orang tua, baik dan ayah dan ibu itu memiliki kompromi, di mana memperlakukan anak-anaknya baik perempuan maupun laki-laki itu secara setara. Apa saja yang kira-kira harus kita ketahui? Prinsip utamanya adalah anak laki-laki dan perempuan itu punya hak dan peluang yang sama. Artinya mereka bisa bertumbuh dan berkembang sesuai fitrahnya masing-masing. Yang kedua itu membebaskan stigma negatif dari anggapan masyarakat selama ini, kalau misalnya perempuan tuh cocoknya di belakang aja, belajar masak, belajar apa, jadi gak usah pinter-pinter lah kalau sekolah misal seperti itu, karena nanti ujungnya ke dapur misalnya seperti itu ya. Itu stigma yang kurang tepat sepertinya ya, apalagi kurang relevan dengan perkembangan zaman saat ini. Kemudian yang ketiga itu adalah pembagian tugas secara setara. Artinya ketika ngelipat dari bangun tidur, ngelipat selimut, itu bukan cuma tugas perempuan. Betul. Tapi laki-laki juga harus mulai diajari. Anak-anak laki-laki tidak boleh memposisikan dirinya selalu, aku kan raja gitu ya, aku kan pemimpin. Loh, pemimpin itu justru harus belajar dari hal-hal yang kecil gitu, merapikan hal-hal yang kecil supaya lebih bisa berkontribusi di hal yang besar.

0: Oke.
1: Gitu, Mbak Vita.
0: Artinya sebenarnya prinsip utama dari pola asuh setara gender itu seperti yang Bu Ella sampaikan itu ya.
1: Iya, betul.
0: Tidak ada pembeda antara laki-laki dan juga perempuan dalam memberikan pola asuh. Bahkan juga sebenarnya kalau beberes rumah itu adalah base skill atau skill dasar ya.
1: Betul,
0: yang
1: keterampilan
0: harus,
1: hidup.
0: Iya, keterampilan hidup. Tapi nanti ketika tidak berimbang, maka akan menciptakan patriarki.
1: Nanti balik lagi ke pembahasan kita kemarin.
0: Jadi
1: ya,
0: ini polanya sebenarnya muter gitu ya.
1: Betul,
0: Bu Ella ya.
1: Artinya kan sebenarnya konsep dasar pengasuhan setara itu bukan sekedar membantu. Kalimat sana bantu ibu cuci piring itu bukan membantu loh. Sebenarnya ini tugas kita bersama. Karena ini keluarga ini proyek bersama. Sehingga memang satu sama lain itu harus memang ada kerjasama gitu. Kooperatif itu harus dimulai dari anak-anak ini bertumbuh ketika mereka jadi anak-anak. Ketika mereka dewasa nantinya mereka paham bahwasanya loh, ini bukan tugas membantu tapi ini tugas bersama.
0: Oke. Jadi sebenarnya kita bisa memperbaiki dari istilah membantu.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Kalimat membantu.
0: Yuk kita bersih-bersih rumah. Gitu ya.
1: Iya betul. Karena Mbak Vita, kalau kita membiasakan kalimat sana bantu ibu, ini lama-lama sedikit banyak ini ada pelimpahan. Pelimpahan tugas yang semestinya tugas bersama. Jadi akhirnya gak tahu kan ibu tadi yang ngerjain, gak tahu di mana gitu. Pelimpahan itulah dari kalimat membantu itulah. Sehingga sebenarnya yang perlu diperankan oleh masing-masing anggota keluarga, baik ayah, ibu maupun anak-anak, ini adalah pembagian tugas yang adil dan proporsional sesuai dengan tahapan masing-masing ya gitu. Apalagi anak-anak.
0: Oke, kenapa tema ini urgent untuk kita bahas nih Bu Ella?
1: Karena terjadi dalam kehidupan nyata ya.
0: Iya.
1: Terjadi dalam kehidupan nyata dan seringkali beban pengasuhan, bagaimana tugas-tugas rumah, keterampilan hidup dan lain sebagainya dilimpahkan kepada ibu gitu ya. Karena ayah memang betul, ayah itu tugasnya mencari nafkah. Tapi ingat, kita punya kostum masing-masing. Jadi jangan sampai salah kaprah menggunakan kostum tersebut. Masa iya dalam sehari-hari ibu yang disuruh pakai kostum double-double, ya kan gitu. Jadi memang satu sama lain harus memberikan ruang gitu ya, ruang untuk bertumbuh dan berkembang. Kita punya mindset yang bertumbuh dan berkembang sehingga keluarga akan lebih sehat, keluarga akan lebih tertata dengan baik.
0: Oke, jadi intinya harus memberikan kesetaraan ya.
1: Betul.
0: Untuk anak laki-laki ataupun anak perempuan.
1: Betul.
0: Bahkan rules-nya juga harus sama kah?
1: Untuk rules-nya sesuai dengan fitrahnya masing-masing. Misalnya anak laki-laki memang selama ini kan tidak boleh main boneka gitu ya. Tapi kan laki-laki juga boleh dong jadi bosnya perusahaan boneka.
0: Betul.
1: Iya kan? Boleh. Sehingga memang mengetahui boleh, tapi untuk secara langsung akhirnya memainkan boneka itulah, itu yang harus dibatasi. Ada batasan-batasan tertentu di mana fitrah anak laki-laki bisa ditumbuhkan, dan ada batas-batas tertentu perempuan pun boleh gitu ya. Misalnya nih, perempuan berkuda, boleh nggak?
0: Boleh.
1: Boleh dong, boleh. Kenapa tidak? Tapi tidak boleh akhirnya sehari-hari dia akhirnya nyemplung berkuda terus gitu ya. Nggak ada batasan yang jelas. Ada kompromi dan batasan yang jelas sehingga ayah dan ibu lebih bisa memerankan bagaimana perannya masing-masing untuk hadir sebagai orang tua bagi anak-anaknya.
0: Oke, menarik sekali sebenarnya ini talk show yang tepat untuk ditonton ayah dan bunda gitu ya. Tidak hanya ibu tapi juga berdua, mungkin sebagai apa ya, bahasan yang tepat nanti untuk pilot talk. Oke, ya Bu Ella, dalam kehidupan sehari-hari ini bentuk perlakuan yang berbeda antara anak laki-laki itu sangat kentara sekali begitu ya. Seperti apa yang sering terjadi tanpa disadari sama orang tua?
1: Kayak misalnya apa ya, main mobil-mobilan itu hanya untuk anak laki-laki gitu ya. Atau mungkin sesimpel ada masalah kecil, kemudian anak laki-laki gak boleh nangis, yang boleh perempuan aja gitu ya. Akhirnya anak laki-laki gak pandai untuk meregulasi emosi. Karena ada juga stereotype di masyarakat yang mengatakan laki-laki kalau nangis tuh jadinya jelek loh gitu kan. Padahal kan laki-laki juga manusia, bukan robot gitu ya. Anak laki-laki bebas untuk mengungkapkan perasaannya supaya dia lebih bisa meregulasi emosi dengan baik. Tapi apa yang terjadi ya sebenarnya di budaya patriarki atau mungkin budaya-budaya di masyarakat yang kurang memahami bahwasannya bahwa laki-laki juga punya perasaan gitu ya. Itu yang semestinya para orang tua yang sekarang milenial ya kayaknya ya. Orang tua milenial ini harus mulai sadar bahwasannya anak laki-laki juga perlu diberi ruang untuk mengekspresikan apapun perasaannya, sehingga ketika dia besar dia gak bawa sampah emosi ke keluarga barunya.
0: Wah,
1: gitu.
0: Deep sekali ya.
1: Iya. Anak perempuan pun sama. Anak perempuan juga boleh, karena memang anak perempuan itu Perasaannya lebih tajam ya dibandingkan laki-laki. Tapi perlu diingatkan juga, anak perempuan gak boleh terlalu terlarut dalam perasaannya, karena bagaimanapun perempuan harus tetap sibuk dengan ilmu pengetahuan. Apabila anak perempuan tidak sibuk dengan ilmu pengetahuan, maka kemungkinan besar otaknya dan bagaimana perilakunya sehari-hari akan lebih didominasi bagaimana mengidentifikasi perasaan terus gitu. Akhirnya mudah baper gitu ya. Kemudian mental illness gitu ya, dan lain-lain. Itu karena memang harusnya ada pembatasan mana yang perlu pakai feeling, mana yang perlu pakai logika, tetap harus dipakai.
0: Bu Ella nih sebenarnya menjadi sumber ya dari segala permasalahan yang nantinya timbul. Makanya kenapa rumah itu adalah pendidikan yang paling utama gitu. Ya Bu Ella nih, satu pertanyaan terakhir di segmen pertama ya. Apakah stereotip gender dan keluarga dalam keluarga ini biasanya muncul karena orang tua memang ingin membatasi anak, atau justru memang karena sudah culture-nya, Bu?
1: Bisa jadi kombinasi antar keduanya ya, secara genetik, secara turun-temurun, pola asuh yang, kan kita gak punya SOP yang SOP yang mutlak gitu sebagai orang tua seperti apa. Nah, dari perilaku atau mungkin tradisi yang turun-menurun itu tadi, akhirnya orang tua menerapkan itu pada anak. Adapun sebenarnya membatasi hal-hal tertentu itu boleh. Enggak dengan terpaku dengan kata jangan, tidak boleh mengucapkan jangan. Saya rasa itu kurang tepat ya. Kayak misalnya jangan tinggalkan sholat, masa ya kita enggak bilang gitu kan? Jadi ada beberapa batasan yang memang orang tua dan anak harus kompromikan buat komitmen. Anak-anak tujuannya ini diarahkan kemana, kasih tahu anak-anaknya supaya mereka paham. Karena seringkali orang tua hanya memberikan perintah-perintah-perintah tanpa ada kelanjutan apa manfaatnya gitu. Sehingga anak seringkali bertanya-tanya gitu. Stereotip selama ini yang terjadi, anak laki-laki disuruh udah sana main kotor-kotor gak apa-apa, kalau perempuan gak boleh gitu ya. Padahal kebutuhan zaman sekarang kayaknya berbeda ya Mbak Gita. Iya, jadi anak perempuan yang takut kotor-kotor akhirnya takut mencoba. Tidak percaya diri, menutup diri dan lain sebagainya, yang padahal mungkin bisa jadi pada saat kecil dia punya potensi yang sangat besar
0: gitu. Iya, justru berani kotor itu baik.
1: Tapi bersihin habis itu.
0: Tapi berpura-pura baik itu kotor. Sahabat mendingan jangan kemana-mana ya. Ini ada perkataan dari orang tua misalnya, kamu tuh harus kuat sebagai laki-laki gitu ya. Sementara perempuan juga kamu harus kuat, tahan banting. Tapi kebanyakan menggunakan emosi seperti yang Bu Ella katakan tadi, terlalu banyak bapernya. Mungkin logikanya juga menjadi kurang lebih peka daripada laki-laki. Bagaimana caranya ya untuk kita bisa lebih mungkin memperbaiki pola asuh dari anak pertama, dari anak kedua? Pasti berbeda ya caranya. Kita akan bahas lagi. Saya tunggu kebersamaan Anda untuk bisa bertanya di YouTube channel Radio Magelang FM. Tinggalkan kolom komentar di sana. Sampai ketemu lagi di segmen berikutnya.

0: Keluarga.
1: Sahabat Penier, selamat bergabung kembali di Bincang Sehat Keluarga. Kali ini kita sedang membahas tema yang sangat menarik ya, di mana pola asuh setara gender itu dimulai dari orang tua mengasuh anak pertama, anak kedua itu bisa berbeda-beda. Mungkin anak pertama tadinya terlalu mengekang, kemudian anak kedua lebih slow, lebih santai gitu ya, lebih banyak excuse gitu. Ini juga terjadi bukan hanya di anak pertama dan anak kedua dan selanjutnya, ternyata laki-laki dan perempuan pola asuhnya bisa berbeda. Kita bahas lagi Bu Ella. Ini ada perkataan atau quote sebenarnya ya, ke anak laki-laki, kamu tuh harus kuat, bermental baja. Sebenarnya ini yang diinginkan orang tua untuk membatasi anak atau justru memberikan tekanan batin tersendiri? Dan apakah ini hanya berlaku untuk anak laki-laki saja, Bu?
2: Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi Mbak Vita, tuntutan untuk anak laki-laki harus kuat, tidak boleh nangis gitu ya, tidak boleh cengeng, itu kan sebenarnya adalah sebuah tuntutan ya. Tuntutan tipikal orang tua yang memberikan banyak tuntutan kepada anak itu, nanti pada akhirnya anak akan merasa tertekan gitu, kurang nyaman dalam hubungan atau komunikasi orang tua dan anak pun, akhirnya anak membatasi diri, akhirnya nyari benteng pertahanan, biasanya seperti itu. Karena kalau orang tua terlalu banyak menuntut, maka akhirnya sebenarnya mekanisme anak ini akan berontak. Gitu. Nah, bagaimana sih sebenarnya dinamika yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari kok anak itu dituntut untuk lebih kuat, lebih apa ya? Sebenarnya anak-anak lebih membutuhkan contoh daripada perintah gitu ya. Karena perintah itu enggak bisa dijalankan apabila tidak diberikan role model atau contoh yang tepat. Misal saja deh, misal ayah menyuruh anaknya jangan main handphone, tapi ayahnya main handphone. Nah, apa yang terjadi gitu ya? It's so simple itu gitu ya. Anak akan tetap melihat, otaknya akan merespons melihat bahwasanya lo ayah melarang tapi ayah melakukan gitu. Pun sama Mbak Vita, ini ada terjadi pada kasus yang berat. Satu contoh aja, misal pernah ada di klien itu, dia dimarahin ayahnya habis-habisan, kamu nggak boleh ini apa namanya selingkuh gitu. Tapi ayahnya dulu pelaku selingkuh gitu, sehingga yang terjadi pada saat menikah ini rumah tangganya amit-amit ya, naudzubillah min dzalik gitu ya. Jadi rumah tangganya yang kacau karena perilaku dia itu meniru persis apa yang dilakukan ayahnya. Nah, sehingga sebenarnya tuntutan untuk laki-laki itu menjadi kuat, maka harus diajari dengan teladan yang baik dari ayah gitu. Ayah kalau pengen ngajari anak laki-lakinya kuat, ajari caranya bagaimana, dicontohkan caranya, bukan hanya dituntut, karena anak gak tahu standar kuat itu seperti apa.
1: Ini juga berlaku pada anak perempuan ya Bu?
2: Betul, anak perempuan pun sama. Jadi lebih ke, kalau anak perempuan dari ayah itu memberikan keberanian ya, encourage gitu, dari ayah sebagai, ayah itu sebagai apa ya, figur yang pelindung, juga sebagai yang memberikan semangat supaya anak perempuan itu tidak mudah patah, tidak mudah untuk menyerah gitu ya. Kalau anak pertama mungkin nanti jadinya babat alas gitu ya bahasanya ya.
1: Nah, ini sebaliknya Bu Ella, ketika ke anak perempuan diperlakukan sangat lembut, feminim begitu ya. Ini ada perbedaan tentu saja ya. Betul. Karena fitrahnya memang untuk bersandar ya.
2: Benar.
1: Tapi mungkin kata kuat itu tidak terselipkan ketika dalam pola pendidikan. Bagaimana apa yang menjadi dampak ketika sudah dewasa nanti?
2: Pada intinya Mbak Vita, ketika orang tua, ayah dan ibu itu memiliki peran untuk mengasuh, maka peran ayah itu memang sebagai pelindung, penguat, kemudian sebagai coach gitu ya, supaya anak ini tahu nih mana jalur atau line yang memang boleh diterabas dan mana yang tidak boleh diterabas gitu ya, seperti itu. Adapun ibu ini sebagai figur penghangat gitu ya, kemudian tempat pulang yang paling nyaman, bagaimana anak itu bisa berkeluh kesah seperti itu. Sementara ayah tetap memberikan coaching supaya anak itu bertumbuh sesuai fitrahnya masing-masing, baik laki-laki maupun perempuan, tentunya dengan batasan masing-masing ya, dan kompromi masing-masing sesuai norma yang berlaku dalam keluarga tersebut gitu ya. Jadi apa yang boleh dan tidak boleh, mana yang didahulukan dan tidak, dan di, boleh di, tidak didahulukan, itu menjadi prioritas bagaimana ayah itu mengajari anak-anak. Kemudian bagaimana problem solving dan decision making, itu adalah tanggung jawab ayah sebenarnya. Ibu itu cuma sebagai penguat saja di belakangnya. Ketika ayah sedang mengajarkan sesuatu supaya anak berani, ibu gak boleh, jangan gitu ya, misal seperti itu. Atau mungkin sebaliknya, kalau memang tipikalnya ayahnya dulu diperlakukan oleh orang tuanya dikit-dikit gak boleh, dikit-dikit gak boleh, sementara di ibunya dibebaskan, boleh silahkan gitu ya. Itu nanti ini berpengaruh juga Mbak Vita. Makanya kenapa orang tua harus kompak dulu. Karena nanti ketika orang tua gak kompak, anaknya bingung. Saat anak bingung, maka perilaku yang timbul biasanya tidak konsisten.
1: Oke.
2: Gitu.
1: Wah, luar biasa. Ini Bu Ella, apakah juga mainan yang dipilihkan orang tua itu juga berpengaruh ya pada pola didik atau mungkin cara berpikir anak-anak?
2: Betul. Jadi ketika orang tua mendidik, itu seharusnya orang tua juga memberikan keterangan apa maksud atau manfaat didikannya kali ini. Contoh, ini boneka ya nak, ini anak laki-laki dan perempuan boleh tahu, ini namanya definisinya boneka, tapi ini dimainkan untuk apa gitu, dan ini memang dipakai untuk siapa gitu. Itu harus ada batasannya, sehingga anak gak cuman, kenapa sih gak boleh, kenapa sih gak boleh, nah karena merasa dilarang gak boleh, malah justru pengen nyoba kan. Nah, kebanyakan seperti itu. Orang tua memberikan nasihat atau larangan, tapi tidak disertai apa keterangan lebih lanjutnya, sehingga anak mempertanyakan itu. Sementara di diri anak, ini kan mereka punya penilaian masing-masing nih terhadap sesuatu, dan mereka punya penerimaan diri masing-masing. Contoh, misalnya, loh kok kakak, misalnya kakaknya perempuan, kakak boleh main boneka, kok aku sebagai laki-laki gak boleh, gitu. Nah, itu penjelasan itu yang harus diajarkan oleh orang tua, karena bagaimanapun anak laki-laki dan perempuan harus dididik sesuai fitrahnya masing-masing.
1: Menarik sekali Bu Ella, kalau kita melihat di banyak influencer gitu ya, MUA, pokoknya semuanya itu pekerjaan sudah lintas gender ya.
2: Iya, betul.
1: Tidak harus ini dikerjakan perempuan dan dikerjakan laki-laki, bahkan yang masak pun juga laki-laki.
2: Chef.
1: Kemudian yang menarik juga ini adalah MUA, yang mana mereka juga banyak laki-laki.
2: Skillnya bagus ya.
1: Skillnya luar biasa sih ya Bu. Dan mereka menjajalnya ke diri sendiri.
2: Benar.
1: Dan lenggak-lenggoknya bahkan diterapkan
2: akhirnya
1: juga.
2: Ya.
1: Akhirnya pas lihat dari apa ketika gesturnya berjalan kok jadi berbeda gitu.
2: Betul.
1: Harus bagaimana sih kita sebagai orang tua zaman sekarang gitu melihat fenomena ini Bu?
2: Kalau kita bahas ini sebenarnya perspektifnya juga sudah pernah kita dengar dari hadis Rasulullah ya, bahwasanya di akhir zaman itu nanti banyak laki-laki yang ke perempuan-perempuanan, perempuan yang ke laki-lakian gitu ya. Makanya ada yang secara ilmiah ini sebenarnya pembatasan gender ini juga menjadi seringkali menjadi bahan perdebatan gitu. Adapun sebenarnya laki-laki dan perempuan itu memang tidak sama Mbak Vita ya, sehingga ada ranah di mana laki-laki semestinya mungkin berjuang dengan jalannya sendiri dan perempuan juga ada jalannya sendiri gitu. Itu seringkali akhirnya sekarang ini kayak tidak begitu berlaku ya Mbak Vita, ketika laki-laki sudah mulai masuk di ranah MUA, kemudian jadi chef dan lain sebagainya, itu laki-laki semua yang menjalankan. Kita kembali lagi kepada prinsip kita masing-masing sesuai dengan keyakinan masing-masing dan ajaran agamanya masing-masing. Karena kalau di Islam khususnya, karena saya beragama Islam, contohnya MUA deh ya. MUA itu kan sebenarnya boleh atau tidak pekerjaannya? Boleh kan?
1: Boleh.
2: Boleh. Tapi apa yang menjadi tidak boleh? Ketika bersentuhan. Ketika akhirnya misalnya si pengantinnya, si perempuan nih udah wudu, akhirnya karena MUA-nya laki-laki, jenggol, batal kan, dia akhirnya gak punya wudu gitu kan. Hal-hal yang sifatnya mungkin makruh ya, hal-hal yang kayak gitu kan sebaiknya kan dihindari. Artinya sudah ada asal fikihnya seperti apa, sehingga di masing-masing individu ini bisa diterapkan masing-masing. Nah, secara umum gender ini memang sekarang sudah menjadi hal yang sangat biasa sekali gitu ya. Sekarang tergantung kitanya sih Mbak Vita, mana yang kita yakini, apakah menjadi MUA dan akhirnya laki-laki lenggak-lenggok seperti itu, misalnya ada di sebagian besar ya, di sebagian besar karena profesinya seperti itu, apakah ini menjadi sebuah tanda bahwasannya memang sudah saatnya ada batasan-batasan penting yang harus memang ditepati supaya fitrahnya laki-laki tetap berjalan, perempuan juga tetap berjalan, karena memang cukup meresahkan Mbak Vita, dan itu memang harus pendidikan dari rumah.
1: Oke, harus ada batasan
2: harus
1: yang
2: rumah.
1: Jelas ya.
2: Iya, betul.
1: Iya, tapi sahabat pendengar, saya disclaimer ya bahwa MUA itu saya tidak merendahkan profesi apapun. Ini sebagai studi kasus saja agar kita lebih hati-hati juga terhadap pengaruh media sosial yang semakin masif ya Bu Ella. Nah Bu Ella nih, apa hubungan antara stereotype gender dengan kesehatan mental anak?
2: Saya agak miris juga kemarin-kemarin kalau anak-anak dari kecil itu udah lenggak-lenggok jalannya tuh Mbak. Jadi ada beberapa, ini disclaimer juga karena tadi kita bahas MUA. Kalau jadi MUA profesinya itu halal, betul halal, itu silahkan bagi yang memang berprofesi sebagai MUA, baik laki-laki maupun perempuan. Tapi ingat ada batasan masing-masing, sehingga jangan sampai melampaui batas, sehingga tetap bisa menjalankan profesionalitas sesuai dengan arahnya gitu. Kemudian untuk ini tadi kasusnya Mbak Vita, boleh diulang pertanyaannya?
1: Iya, hubungan antara stereotype gender dengan kesehatan mental anak.
2: Oke, jadi kalau selama ini memang anak-anak itu kan fitrah ya, fitrahnya memang bersih ya. Jadi apapun yang diukir oleh orang tuanya, itu pasti dia akan ikut gitu ya, ikut orang tuanya Islam dia Islam, orang tuanya non Islam dia akan non Islam gitu, sehingga anak-anak ini harus mulai diperkenalkan apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Laki-laki misalnya, anak laki-laki nggak boleh nangis. Contoh kecil Mbak Vita, saya seringkali mengedukasi anak-anak saya sendiri karena anak saya laki-laki, saya bilang kamu boleh menangis, tapi nangisnya nggak boleh lewat 10 menit, saya bilang gitu, pakai durasi nangisnya biar dia tetap logis ya.
1: Okay.
2: 10 menit, karena lewat dari 10 menit, 30 menit itu nanti kan hormon kita berantakan Mbak Vita kalau terlalu sedih, padahal tugas kita memang harusnya menjalani aktivitas sehari-hari dengan gembira, dengan penuh kebersyukuran kan. Nah, sehingga memberikan ruang kepada anak laki-laki maupun perempuan untuk memvalidasi emosinya sendiri itu sangat perlu gitu. Orang tua jangan mengabaikan juga ketika anak sedih, bisa habis dibentak nih, terus dia sedih, terus udah nggak usah nangis, digituin aja kok dia bisa seperti itu ya. Nah, mungkin orang tua ada kalanya orang tua ngasih jeda untuk diri sendiri juga deh, gitu.
1: Betul.
2: jangan
1: terlalu lelah.
2: Betul, kelelahan dalam pengasuhan bisa kelelahan karena memang harus pakai kostum yang double-double juga bisa gitu. Jadi ada baiknya saling memberi ruang bagi emosi masing-masing, 10 menit, 15 menit silakan deh, relax dulu, mencerna dulu situasi yang terjadi apa, baru setelah itu cari masalahnya, akarnya apa, eksekusi bagaimana solusinya.
1: Okay. Bu Ella, ini ada yang cukup menarik nih. Kalau anak laki-laki tuh harus kuat gitu ya, sementara anak perempuan itu harus lemah lembut dan banyak ngalahnya gitu. Akhirnya gak berani untuk bersuara. Nah, padahal di zaman sekarang semua orang berhak bersuara kan, itu human rights juga ya.
2: Betul.
1: Gimana tuh Bu Ella, mungkin ada yang dievaluasi?
2: Saya rasa kalau seperti itu anggapan yang cukup keliru ya, karena masing-masing individu itu juga ada waktunya dia harus kuat, ada waktunya dia rapuh juga, ada waktunya dia memang ada rasa sedikit takut, ada kekhawatiran, kecemasan, itu sunatullah Mbak Vita, ada rasa Allah itu kan menitipkan rasa takut, rasa kelaparan, takut atau mungkin kehausan, kehilangan orang yang disayang, kemudian takut-takut segala hal deh. Adapun itu kan biasanya terangkum dalam sisi kognitif kita atau cara kita berpikir gitu. Ketakutan-ketakutan itu kalau kita terus lari dari situ, biasanya akan makin ngejar. Sementara hal-hal yang kita jadikan ketakutan itu, semestinya kita mulai set mindset kita dulu bahwasanya ketakutan bisa jadi sebuah tantangan, supaya oh ternyata Tuhan tuh pengen ajarkan aku gini toh, supaya lebih bijak, supaya lebih bisa, supaya lebih apa ya, resilient dalam menghadapi tantangan hidup. Stereotype laki-laki harus kuat, kalau perempuan harus lemah lembut gitu. Loh, ini terjadi pada kehidupan sehari-hari gitu. Karena ini sudah terlalu sering terjadi, maka sebenarnya yang perlu diluruskan adalah perempuan ada waktunya untuk kuat, dan perempuan juga boleh untuk bersandar sebentar. Laki-laki pun sama, gak harus kuat terus-menerus. Laki-laki juga manusia, bisa bersandar kapan saja, minta sama Tuhan kekuatan. Seperti itu Mbak.
1: Iya, ternyata tuh mestakung itu benar-benar terjadi ya Bu. Alam semesta mendukung. Jadi semakin iya mestakung Bu. Itu akronim ya.
2: Betul.
1: Jadi ternyata ketika ketakutan itu justru lebih di apa ya, pikirkan terus menerus, justru akan mengejar kita ya Bu.
2: Betul, energinya itu ya.
1: Wow.
2: Jadi the power of, ya itu kenapa kita harus ngasah inner power itu, supaya yang datang itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Gitu. Harus senang dulu sama
1: yang
2: diri
1: hadir,
2: sendiri.
1: Berarti inner peace bukan inner child. Bu Ella, ini pertanyaan nih Bu Ella dari Bapak atau Ibu Wahyuni ya. Ibu ya, Ibu Wahyuni di Magelang. Bu Ella, saya mau tanya, dalam keluarga itu kadang ada perbedaan ya. Anak sulung dianggap harus selalu mengalah, sementara anak kedua tuh kurang mendapatkan perhatian. Nah, anak bungsu lebih sering dimanja. Gimana tuh orang tua bisa menetapkan kesetaraan dalam pengasuhan agar setiap anak tuh bisa mendapatkan perhatian, kesempatan, tanggung jawab yang adil sesuai kebutuhannya?
2: Iya, yang perlu orang tua pahami adalah anak-anak harus dikasih briefing dulu nih Mbak Vita. Itu kalau dari segi atau faktor budaya kan memang anak tertua biasanya harus menjadi pelindung, sementara anak
1: harus jadi
2: adik-adiknya
1: contoh.
2: Betul, jadi contoh pelindung. Adik-adiknya harus ngikut apa kata kakaknya, seperti itu. Itu kan sepertinya adalah faktor budaya. Sementara ketika anak sulung itu misalnya disuruh ngalah terus gitu ya, atau mungkin apa ya, biar nggak ribut gitu ya, anak-anak harus udah ngalah aja gitu, ngalah aja. Akhirnya anak-anak ini kehilangan validasi emosi gitu ya, salah satunya. Kemudian bisa jadi agresif atau jadi people pleaser. Itu adapun beban psikologis yang lainnya kayak lebih memicu anak mudah marah, mudah stres, kemudian kurang pandai untuk memecahkan masalah gitu ya. Itu ada yang namanya sindrom anak pertama, sindrom anak kedua, sindrom anak ketiga. Nah, supaya setara semestinya anak-anak ini dikasih briefing dulu Mbak Vita, bahwasanya yang pertama mereka terlahir itu tidak dalam waktu yang sama. Mereka terlahir meskipun darahnya sama, tapi tetap kebutuhannya berbeda-beda. Sehingga ayah dan ibu itu berperan secara proporsional satu dengan yang lain. Kalau dibilang adil, adil sesuai dengan levelnya masing-masing. Tapi kalau disuruh sama terus, gak akan bisa. Gitu. Okay. Itu yang harus disampaikan kepada anak. Karena masing-masing anak 1, 2, 3 itu punya penerimaan diri yang berbeda, Mbak. Gitu. Sementara di sisi kakak, kakak tidak merasa ketika adiknya yang paling bungsu misalnya di usia itu dia juga disayang sama seperti ini, iya kan? Iya.
1: Betul.
2: Yang jadi pemandangan dia saat ini adalah, oh, adik lebih disayang, gitu. Nah, itu yang harus diluruskan kepada anak-anak supaya mereka merasa bahwasanya, oh, adil itu ternyata tidak sama, tapi adil itu proporsional sesuai dengan kebutuhan masing-masing sesuai usianya.
1: Oke, Bu, satu pertanyaan terakhir ya.
2: Silakan.
1: Ini gimana caranya membangun rumah sebagai tempat yang aman bagi anak-anak untuk bisa mengatakan, aku sedih, aku takut, aku gak suka, aku butuh bantuan gitu. Tanpa ada justifikasi, kamu tuh lemah banget sih, manja sih, gak sopan banget sih gitu.
2: Itu biasanya yang harus diedukasi orang tuanya dulu, Mbak Vita. Jadi orang tua harus paham dulu apa sebenarnya tugas dan fungsi orang tua. Salah satu hal yang paling menjadi PR saat ini itu adalah orang tua seringkali tidak menyadari bahwasanya rasa aman itu dipelajari dari rumah. Sementara anak-anak tiba-tiba udah dewasa, tiba-tiba udah menikah, tiba-tiba udah punya cucu gitu ya. Tapi yang ternyata mereka rasakan selama ini adalah mereka insecure dari dalam rumah. Gitu. Sehingga anak-anak ini memang harus dikenyangkan dulu apa kebutuhannya, kenapa dia merengek dan lain sebagainya. Itu tugas orang tua untuk menenteramkan hati anak, untuk bisa memvalidasi emosinya, menerima dia dengan sepenuhnya, apapun kekurangan dan kelebihan dia. Itu tugas orang tua. Gitu. Kalau anak tidak merasakan kehangatan itu dari rumah, terutama di 0-7 tahun gitu ya, maka kemungkinan besar ketika dia bertumbuh menjadi remaja dan dewasa, dia akan ada sisi insecure-nya, Mbak Vita.
1: Bahkan bisa gak nyaman di rumah, malah lebih memilih circle yang tepat ya.
2: Benar, karena dia kalau di rumah gak aman, otomatis kan dia akan menutup diri dari orang tuanya. Komunikasinya juga akhirnya gak bagus, sehingga anak jadi tidak mudah terbuka sama orang tua.
1: Oke, ya, tempat untuk pulang yang nyaman adalah memang keluarga. Tapi sebisa mungkin keluarga bisa memberikan tempat yang aman juga bagi anak-anak dan juga pasangan suami istri tersebut. Sahabat pendengar, jangan kemana-mana. Kami terima kasih Anda yang sudah bergabung. Tetap Bincang Sehat Keluarga akan kembali sesaat lagi.

0: keluarga.
1: Sahabat pendengar, bincang sehat keluarga kembali hadir di tengah ruang dengar Anda. Mungkin ini juga menjadi segmen terakhir nih Bu Ella ya. Bu Ella, ini kadang-kadang kan orang tua suka kelepasan gitu ya. Lupa kalau ternyata pas lagi misalnya saja lagi ngobrol nih seputar indeks ekonomi gitu ya, yang diobrolin kan lagi-lagi kan duit gitu ya. Ternyata juga menimbulkan satu percekcokan yang unik antara suami dan juga istri. Nah, ternyata juga didengarkan anak-anak begitu ya. Mungkin dari ayahnya atau ibunya kemudian keluarlah unek-unek selama ini gitu, percekcokan. Apa yang seharusnya dilakukan sih agar juga pola asuhnya kemudian tidak menurun kepada anak karena tadi sudah tidak sengaja melihat percekcokan tersebut.
2: Yang paling harus di yang paling harus diketahui oleh anak-anak bahwasanya kehidupan itu tidak selalu mulus gitu ya. Ada yang namanya konflik. Jadi memang PR-nya orang dewasa itu adalah belajar bagaimana manajemen konflik gitu ya. Manajemen konflik itu, cooling down itu boleh, tapi tidak boleh silent treatment gitu. Cooling down itu artinya ayah itu meredakan emosinya dengan caranya sendiri, ibu meredakan emosinya dengan caranya sendiri, kemudian nanti berbaikan pelan-pelan gitu ya. Tapi ketika awal konflik misalnya meledak nih, meledak konflik kecil atau besar, anak menyaksikan. Nah, yang harus diajarkan oleh orang tua adalah pertama pemahaman konflik tersebut, yang kedua adalah bagaimana orang tua memberi contoh bahwasanya setelah konflik itu harus berdamai kembali.
1: Oke. Gitu. Poinnya di situ.
2: Iya, anak harus sesering mungkin melihat orang tuanya lebih sering akurnya, yaitu ketika ada konflik akur lagi, akhirnya baikan lagi, hangat lagi seperti itu dibandingkan cekcok terus diem-dieman terus cuek-cuekan gitu ya. Nah, itu menjadi pola bagi anak bahwasanya oh ternyata kalau kehidupan rumah tangga itu ribut berarti diem, didiemin aja gitu. Nanti besok lagi ya udah makan lagi biasa lagi seperti itu. Itu kan mereka menjadi tidak pandai, tidak cakap dan tidak lebih terampil dalam memanajemen konflik tersebut. Sementara pada orang tua yang misalnya bagaimana supaya ketika ada konflik kemudian divalidasi emosi masing-masing, cooling down dulu, lalu kemudian dibicarakan dengan cara yang lebih baik, lebih patut gitu ya. Itu harus sebaiknya anak-anak paham gitu ya. Anak-anak paham melihat sendiri bagaimana orang tuanya berbaikan. Ini loh, mama sama papa kemarin ribut gitu, tapi alhamdulillah sudah baikan lagi. Semuanya sudah beres. Kemarin
1: Bu Ella, paham. Kalau yang terjadi adalah justru anaknya yang ayo minta maaf yo. Itu sebenarnya gimana sih Bu?
2: Berarti orang tuanya harus belajar.
1: Ya maafan dulu yuk, pelukan ya, dulu
2: betul, gitu. Nah, itu adalah orang tua yang memang itu tadi unfinished business, Mbak. Salah pakai kostum. Masih pakai kostum egonya, aku gitu ya. Jadi tidak sebagai pasangan. Nah, kostum yang paling berat itu sebenarnya adalah sebagai pasangan dibandingkan jadi orang tua. Meskipun orang tua juga nanti bertanggung jawabannya sampai akhirat, tapi menjadi pasangan inilah yang, karena anak ini kan nanti akan ketemu dengan takdirnya masing-masing, sementara orang tua jadi pasangan itu kan seumur hidup kan bagaimana cara supaya bisa bertahan gitu ya, supaya bisa bertahan. Sehingga memang harus kedua belah pihak, baik suami maupun istri itu saling mengendalikan emosi, kemudian komunikasinya lebih efektif. Jangan sampai anak duluan yang ngasih tahu, oh kalau musuhan tuh gak baik loh, harus baikan gitu ya. Sehingga memang komunikasi efektif itu harus memang punya dulu suami istri ini. Yang ketiga itu validasi perasaan masing-masing supaya tahu dari sudut pandang kedua belah pihak gitu. Jangan-jangan yang dikira suami itu apa, ternyata dari sisi istri bukan seperti itu, misal seperti itu. Kemudian solusinya, yang fokusnya pada solusi, karena konflik itu kan lebih pada emosi. Sehingga cari solusinya aja gitu, secara kognitif yang dipakai solusinya harus bagaimana, bukan emosinya bagaimana gitu. Adapun bagi beberapa keluarga yang mungkin dalam sebuah tradisi atau mungkin culture itu ya Mbak, ada yang misalnya si keluarga suami atau istri itu manajemen konfliknya memang turun-temurun itu kurang bagus, misal seperti, ataupun sebaliknya gitu. Seperti itu memang harus diedukasi terlebih dahulu nih, konseling pasangan terlebih dahulu. Jangan-jangan sebenarnya masalahnya tuh sepele, tapi emosinya yang meledak-ledak gitu. Ada hal-hal yang belum selesai dari dirinya di masa lalu. Gitu Mbak Fit. Jadi saling memaafkan itu sebagai akhir dari selesainya konflik ini. Besok-besok gak usah diungkit lagi gitu. Dan anak harus menyaksikan ini. supaya ketika ayah dan ibunya berbaikan, ini loh akhirnya ayah ibunya pelukan kan, anak harus lihat gitu, jangan sampai
1: ributnya aja
2: dilihat, pas baikannya nggak dilihat.
1: Oh, betul sekali Bu. Bu Ella, ini kalau ayah bunda ingin mulai menerapkan pola asuh yang lebih setara gender gitu ya, tiga hal sederhana apa sih yang harus dimulai hari ini, termasuk dalam pembagian pekerjaan rumah?
2: Okay. Praktisnya adalah jangan gunakan kata sana bantu ibu. Ingat kalimat membantu itu kadang-kadang bisa benar-benar membantu atau justru tidak membantu ya. Kemudian menghapus stereotype gender bahwasanya laki-laki nggak boleh nangis, itu kan itu juga tetap menjadi catatan bahwasannya kita sama-sama manusia, laki-laki dan perempuan punya emosi, punya perasaan yang harus dirilis dengan tepat. Yang ketiga, peran yang saling melengkapi, tidak siapa lebih tinggi daripada siapa, tapi anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan memiliki peran dan fungsi yang berbeda, karena memang fitrahnya itu berbeda, sehingga orang tua sebaiknya mengajarkan anak-anak sesuai dengan batasan masing-masing, mana yang boleh dan tidak boleh, mana yang prioritas dan yang tidak. Itu Mbak Vita, dan ajarkan sesuai dengan norma budaya maupun agama yang dianut gitu, sehingga kita hidup itu lebih fokus pada bagaimana menjalankan kehidupan ini dengan maksimal, dengan penuh dengan kebahagiaan, bukan pada apa ya kurangnya, kalau nyari kurangnya pasti akan ada kurangnya terus gitu.
1: Betul.
2: Tapi memanfaatkan potensi yang ada supaya lebih berkembang dengan lebih optimal.
1: Oke, okay. Bu, gimana sih cara untuk memberikan pujian kepada anak tanpa memperkuat stereotype gender? Misalnya anak perempuan hanya dipuji karena cantik atau lembut, sementara anak laki-laki karena kuat dan berani begitu.
2: Itu termasuk dari culture lagi ya Mbak ya. Jadi memang budaya kita sudah seperti itu. Memang akan sulit sekali menghapus budaya yang sudah turun-temurun. Tapi ada kebiasaan-kebiasaan baik yang mungkin kita bisa belajar dari Rasulullah ya. Rasulullah SAW itu kan putra-putranya diwafatkan oleh Allah, kemudian kan tersisa putri-putrinya ya. Tapi Rasulullah itu juga tetap dengan menantunya yang laki-laki ya, laki-laki tetap memberikan encourage, tetap memberikan keberanian, tetap memberikan perhatian, tetap memberikan dukungan, bagaimana pun ketika dalam rumah tangga itu beliau tetap membebaskan bagaimana perlakuan terhadap putri-putrinya. Sementara dengan putri-putrinya Rasulullah itu sangat lembut karena memang fitrahnya perempuan itu lembut, dan Rasulullah itu seringkali membantu. Kalau memang di perempuan itu kesulitan, maka Rasulullah itu membantu tugas-tugas rumah tangga itu apa saja. Jadi tidak menitik beratkan atau melimpahkan semua kebutuhan mungkin dalam kehidupan, kebutuhan rumah tangga domestik itu ke perempuan gitu. Nah, anak laki-laki dalam hal ini kan selama ini seringkali dipujinya cuman karena wah kamu ini ya keren ya gagah dan lain sebagainya gitu ya. Padahal anak laki-laki ada juga loh yang punya empati yang bagus. Nah, ini orang tua yang harus mulai menumbuhkan kesadaran dari masing-masing parents ini untuk lebih paham bahwasannya anak laki-laki juga keren, mereka juga bisa berhati lembut, mereka juga bisa memahami bagaimana perasaan ibunya. Itu harus dimulai dari rumah.
1: Luar biasa, memang harus seperti itu ya.
2: Betul.
1: Kalau anak punya minat atau cita-cita nih Bu Ella, yang dianggap tidak lazim untuk gendernya, seperti yang tadi Vita sampaikan ya, nah, gimana orang tua bisa mendukung tanpa harus menyetujui semua pilihan anak?
2: Mungkin orang tua ada baiknya memberikan wawasan yang lebih luas kepada anak tentang peran serta fungsi. Misalnya nih, perempuan pengen jadi pilot atau mungkin pemadam kebakaran misalnya gitu ya, pemadam kebakaran, sementara biasanya itu kan dihandle oleh laki-laki ya. Nah, mungkin perempuan itu harus mulai diberi psikoedukasi, apa saja peran-peran menjadi perempuan, fitrahnya perempuan itu seperti apa, pun sama laki-laki juga demikian. Kalau laki-laki pun akhirnya tadi berprofesi seperti menjadi chef dan lain sebagainya, tetap ada batasannya masing-masing Mbak Vita. Jadi boleh mencoba, tapi ketika kita mencoba, yang pasti ingat niat awalnya apa. Jadi apapun profesinya, diingatkan lagi bahwasanya niat kita apa. Pun sama hari ini ketika kita siaran radio misalnya, karena kita ini bahasanya cukup berat hari ini ya. Jadi saya niatkan dari tadi, dari awal saya nawa itu saya mau belajar lillahi ta'ala, saya gitu. Jadi kita sama-sama cari ilmu, karena menjadi orang tua itu tidak ada SOP-nya yang pakem. Maka mungkin ini ada dari kompromi ayah dan ibu mengenai batasan yang boleh dan tidak boleh, itu harus lebih dibicarakan lebih lanjut. Adapun apabila ayah dan ibu ini tidak berkompeten, maka bisa mendatangi profesional gitu, yeah, kita supaya nggak salah dalam menentukan arah gitu.
1: Ya, dalam sebuah proyek itu kan tim harus kompak ya. Kalau nggak kompak nanti nahkodanya kemana?
2: Ya, benar.
1: Yang penumpangnya kemana gitu? Jadi tidak konsisten ya Bu Ella.
2: Betul.
1: Oke, terakhir nih Bu Ella.
2: Silakan.
1: Gimana ayah dan bunda bisa jadi contoh relasi yang setara di rumah sekaligus tetap memberikan batas yang sehat agar ayah anak merasa didengar, dihargai, tetap terarah juga.
2: Ada baiknya keluarga itu punya quality time. Dan quality time yang paling bisa membuat keluarga itu terjalin itu adalah saat, misalnya karena kita Islam ini, sholat jamaah bareng di rumah. Nah, ketika sholat jamaah selesai, bukan langsung lari kabur sendiri-sendiri nih, tapi ada obrolan. Jadi dari ayah yang memang harus memulai mengedukasi keluarganya supaya tahu peran dan tanggung jawab masing-masing. Sementara ketika melihat kesetaraan pengasuhan itu kan, kalau dibilang setara banget kan gak bisa, tapi kita harus menjelaskan kepada anak-anak ada peran dan tanggung jawab yang berbeda antara ayah dan ibu, sehingga anak-anak lebih paham ketika ayahnya nanti yang menjelaskan. Adapun misalnya ibu, ibu itu kan mau gimana ngomelnya ibu, anak-anak tuh pasti nyari ibu ya. Sementara ayah memang dalam hal ini di Indonesia ini kan memang sangat minim kadang-kadang kehadiran ayah, sehingga ayah memang diharapkan untuk punya growth mindset, untuk lebih bisa berkembang pola pikirnya supaya tahu mana fungsi ayah saat ketika di dalam pekerjaan memang harus profesional, saat pulang ke rumah jadilah suami yang asik gitu ya. Suami yang asik. Dan yang ketiga, ketika jadi orang tua, jadi ayah yang memang benar-benar bisa memberikan kehangatan, keamanan untuk anak-anak, bukan malah ayah yang tantrum kalau pulang. Gitu. Anak-anak ini kan menjadi insecure karena ayahnya itu seringkali bisa jadi masih bisa belum bisa meregulasi emosi, seringkali marah di depan anak, kurang bisa menghangatkan keluarga, sibuk dengan dirinya sendiri. Kayak gitu-gitu anak-anak akan tumbuh dengan kepercayaan diri yang kurang, konflik yang enggak berujung gitu ya. Naudzubillah min dzalik. Ya, mudah-mudahan para suami, para bapak-bapak, dengan adanya kita hari ini membahas tentang kesetaraan gender, bukan karena istri mau melawan atau pingin apa ya, pingin divalidasi lebih tinggi, itu tidak, tapi ayo mari sama-sama belajar supaya keluarga ini bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik gitu ya, dengan sakinah mawadah warohmah, supaya ya supaya anak-anak juga menjadi generasi yang tangguh, tidak mudah patah, tidak menjadi generasi yang strawberry ya kita kemarin ya.
1: Benar.
2: Iya betul, karena itu harus dimulai dari ayah, ayah yang tangguh. Mudah-mudahan menghasilkan istri yang lebih lembut dan lebih pengertian, serta generasi-generasi yang lebih hebat juga.
1: Iya, wah luar biasa Bu Ella. Setara mengasuh, merdeka bertumbuh ya. Kita sudah ngobrol asik, kata Bu Ella memang berat gitu ya. Banyak mungkin yang jadi akhirnya merasa, oh iya ternyata selama ini sudah memberikan pola asuh yang harus di-checklist-checklist untuk dicoret dulu gitu.
2: Benar,
1: ya.
2: Benar, jangan ya salah kostum.
1: Terima kasih ya Bu Ella.
2: Sami-sami.
1: Sudah memberikan edukasi bagaimana caranya kita bisa memberikan pengasuhan yang setara antara anak laki-laki dan juga perempuan. Karena nanti ujungnya mereka juga akan membangun keluarga dan tidak lagi meneruskan pola yang salah.
2: Benar.
1: Oke, sahabat pendengar, dari pembicaraan kita hari ini ya, belajar untuk bisa setara mengasuh bukan berarti memperlakukan semua anak itu sama, tapi juga mengembalikan fitrahnya masing-masing.
2: Iya.
1: Ya, tetapi apa yang sudah kita bahas semoga bisa lebih memberikan ruang untuk anak-anak bisa mengekspresikan emosi dan juga memberikan ruang yang nyaman dan aman di rumah. Oke, sahabat pendengar, kita tentu ingin ya untuk anak-anak itu tumbuh dirinya sendiri, dengan dirinya sendiri, melalui karakter, nilai tanggung jawab, dan potensi yang harus terus berkembang dan kita kembangkan sesuai arahnya. Terima kasih Bu Ella.
2: Terima kasih kembali Mbak Vita.
1: Sudah memberikan hasanah yang luar biasa pada pagi
2: belajar
1: hari ini. Sama-sama belajar ya. Semoga obrolan ini bisa menjadi pengingat kita semua bahwa dalam mengasuh anak tuh kita tidak hanya bertanya, anak sudah harus bisa menjawab besok kalau gede mau jadi apa.
2: Betul.
1: Itu aja. Ya, tetapi ruang seperti apa yang perlu saya berikan agar anak bisa bertumbuh. Saya Vita pamit dari Bincang Sehat Keluarga pada pagi hari ini bersama dengan Bu Ella.
2: Terima kasih.
1: Ya, dan juga kerabat kerja yang bertugas pada pagi hari ini, mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Ya, sahabat pendengar. Selamat bergabung kembali bersama Vita di Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua di segmen yang kedua. Wah, ternyata banyak sekali ya hal-hal yang tentu saja sudah dilakoni sejak pagi hari tadi. Butuh untuk rileks sesaat gitu ya. Bolehlah ya, menjelang makan siang Anda bisa kembali menyimak Inspirasi Keluarga dengan lagu-lagu yang Anda banget di era 90-an. Yuk, balik lagi buat gabung di 0882-135-135. Ada Novia Kolopaking yang kembali hadir dengan Asmara. Selamat mendengarkan.

0: wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Cobain kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang Medok Koyor Empuk. Bestsellernya bubur.

0: coba Sekar Ayu. Gurihnya bikin nagih.
1: Raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
2: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
3: Sahabat, takut untuk tes HIV?
4: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh.
3: Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

sahabat pendengar, selamat beraktivitas ya. Ini tentu saja melanjutkan aktivitas sejak pagi hari tadi. Ada banyak hal mungkin yang sudah tercapai dan bisa jadi masih menyisakan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Tetap semangat ya, tapi jangan lupa istirahat sebentar lagi. Kami akan menemani dengan 10 lagu campur sari, masih di segmen atau edisi sajian musik spesial campur sari. Tentu saja di pukul 12 sampai nanti jam 1 siang ya. Dan sahabat, untuk informasi bahwa zuhur akan tiba di pukul 11 lebihnya 29 menit sesaat lagi. Kami mengucapkan terima kasih juga untuk Bu Sadowo ya, sudah bergabung, pengen dengarkan lagu Pance Ponda yang Mutiara. Oke, Mutiara yang Hilang. Salamnya buat Bu Eti, Bu Riono, juga Bu Nani, ada Bu Endang Wahyu, Mbak Nungki, juga Bu Tuti Haryanti ya, ada Mbak Murni, Pak Dipoyono, juga Pak Iwan, Pak Tarmono, Pak Rohyanto, juga Pak Suprianto, ada Pak Ari Gorontalo juga semuanya deh. Pokoknya selamat beraktivitas saja. Baik sahabat pendengar, Vita mengucapkan terima kasih juga. Sesaat lagi menjelang azan zuhur ya, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur buat Anda umat muslim dimanapun berada. Gelora Cinta, Yana Yulio dan Lita Z, ini lagunya mengantarkan Anda mungkin yang mau beristirahat, selamat istirahat aja. Stay tune terus di 103,5 Magelang FM.

Selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu.

0: Tiara Iman.
1: Tiara Iman.
2: Hai orang-orang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetapkanlah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Quran Surah Al-Imran ayat 200.

0: gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh.
3: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
4: Sahabat, takut untuk tes HIV? Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
6: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, terapi gurah mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping. Seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan paduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran RT2 RW1, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.

Kalau cinta menggoda dari Krisya. Ya, sahabat pendengar, terima kasih banyak Anda yang sudah bergabung di 103,5 Magelang FM. Ada Bapak Yalda juga dari Boyolali ya. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Nyimak pokoknya bersama Mas Mul, sing ganteng dewe, sak pengging. Ini lagi OTW Kleru Semarang. Oh ya, selamat jalan-jalan kalau gitu, hati-hati. Semoga selamat sampai tujuan ya, Bapak Yalda. Lagunya Yogyakarta ya, boleh deh. Habis ini kita putarkan ya, untuk menemani perjalanan ke Semarang. Semoga perjalanan lancar dan selamat. Oke, terima kasih buat sobat pendengar yang sudah bergabung di Inspirasi Keluarga. Jangan kemana-mana karena lagu-lagu campur sari sesaat lagi akan hadir menemani Anda semua. Vita pamit undur diri. Sampai jumpa di 103,5 Magelang FM, di udara untuk semua usia.

Kokoma Kansal Magelang FM di udara untuk semua usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang je, pamit anget. Siang meniko, kaulo vita ngerencangi panjenengan sami. Engkang nembe badi istirahat sambil leye-leye. Sumonggo, kanti midangetaken sekar-sekar wonten sajian musik spesial campur sari. Sambut peningan sampai nanti jam 1 ya. Vita akan menemani dengan lagu-lagu yang kali ini akan memperkenalkan sosok sinden yang terkenal dengan julukan sinden rocker dan mistis, Cindy Purbawati. Sinden modern multi genre asal Songgon, Banyuwangi yang dikenal luas berkat kemampuannya memadukan cengkok sinden tradisional dengan beragam genre musik modern. Mulai dari campursari, keroncong, dangdut hingga musik rock dan simfoni. Memulai karirnya sejak di bangku kelas 5 SD, kekidungan mistis yang banyak dibawakan oleh Cindy dengan tembang Jawa sakral dan doa tolak bala. Lagu yang pertama ya sahabat pendengar, kali ini Vita akan membawakan lagu dengan nuansa cukup mistis, dingin dan penuh perenungan. Lagu Lingsir Wengi 2 mempertahankan aura magis dari versi klasiknya, di mana vokal sinden Cindy yang melengking tinggi berpadu dengan aransemen modern yang ambien sukses menciptakan atmosfer sepi tengah malam yang pekat. Lagu ini bukan sekadar tembang mistis saja loh, melainkan sebuah doa perlindungan spiritual yang syarat akan kepasrahan kepada sang pencipta.

Cindy Purbawati sampai jam 1, Anda akan dengarkan bersama Vita di sajian musik spesial Campur Sari. Kali ini dengan nuansa yang dinamis, protektif, dan penuh teatrikal. Berbeda dengan lagu Ritual yang kalem, lagu Setan Ora Doyan yang juga sempat berkolaborasi dengan Bah Mijan, dibalut dengan ketukan jaranan atau gamelan yang modern dan lebih bertenaga. Ada pesan yang kuat ya untuk disampaikan, yakni mengingatkan manusia agar tidak takut pada makhluk gaib, karena musuh nyata manusia yang sebenarnya adalah hawa nafsu dan angkara murka di dalam dirinya sendiri. Setan Ora Doyan.

0: Bagas, saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, tau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan. Lapa Magelang membuka kesempatan bergabung untuk posisi front office dan housekeeping. Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMK atau D3 perhotelan, mampu mengoperasikan komputer terutama Microsoft Word dan Excel, disiplin, jujur, berperilaku baik dan sopan, serta mampu bekerjasama dalam tim. Bersedia ditempatkan di Kota Surabaya, Palangkaraya, dan Semarang, serta bersedia tinggal di mes. Gaji dapat dinegosiasikan saat interview. Bagi Anda yang memenuhi kualifikasi, segera kirimkan lamaran ke Hotel Ava Magelang, Red Doors near RSUD Tirar Magelang, di Jalan Kolonel Sugiono nomor 3, Kemirejo, Kota Magelang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nancy di nomor 0895 1938 5281. Red Doors near RSUD Tirar Magelang.

Makan sama Kelang FM atur sembahnuun tansah nyawici wonten sajian musik spesial campur sari kalian kaulo Vita. Ya sahabat pendengar, kali ini Vita akan mengajak Anda untuk berjumpa dengan lagu dari Cindy Purbawati yang mengusung konsep gamelan simfoni orkestra. Lebih megah lagi begitu ya, Kamarasa judulnya. Lagu ini terasa sangat megah layaknya musik pengiring meditasi kraton yang berfokus pada penyucian jiwa atau kamandalu dan keseimbangan alam. Vokal dari Cindy sendiri terdengar lebih tenang dan menyejukkan batin. Sangat cocok banget ya untuk yang lagi mencari ketenangan batin atau ketenangan dari hiruk pikuk keseharian. Sambil beristirahat, kita dengarkan terlebih dahulu Kamarasa.

lagu selanjutnya ya sahabat pendengar. Kita ketemu dengan satu nasihat berupa ajakan untuk melestarikan budaya, etika, dan identitas luhur masyarakat Jawa agar tidak tergerus zaman. Wong Jowo, ojo ilang Jawani.

0: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
1: Loh, Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
0: Yang benar, Pak.
1: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
2: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Dukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Dukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Sepenuh hati.
3: Rut, Rut.
4: Abang sih, Kak.
3: Udah, buruan mandi. Nih, pakai baju yang rapi. Siapin berkasnya.
4: Tapi...
3: Motor udah aku panasin. Sarapan udah aku siapin. Ayo, Kakak anter.
4: Tapi...
3: Nggak ada tapi-tapian. Nih.
4: Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026.
2: Indis Economy, siapa hayo yang bingung cari kerja? Yuk semangat yuk, siapkan aplikasi terbaikmu. Kunjungi Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026. Ada lebih dari 25 perusahaan yang menunggumu. Di sana, kamu bisa walk-in interview, CV klinik, dan konsultasi karir pula. Catat ya, job fair-nya Rabu, 30 September 2026, pukul 8 pagi sampai 5 sore. Bertempat di GKU Dr. HR Suparsono, Kampus Tuguran Untidar. Nah, di hari Kamis, 1 Oktober 2026, bakal hadir Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, memberikan sosialisasi magang kerja di luar negeri loh. Acaranya di ruang pertemuan lantai 6 Rektorat Untidar Kampus Indotopo. Seru banget kan? Jangan sampai ketinggalan ya. Info lengkapnya kamu bisa hubungi lewat email jofair@untidar.ac.id.
4: Loh, Kak, kok sepi? Malah ada bayi-bayi ditimbang.
3: Kamu tadi kebablasan. Ini tuh Pusyandu. Kampusnya tuh loh di belakang sana.
4: Oh iya, maaf.

tapus tunggal, pamit dengan satu stiko kumakansa, tasih kalian gaulovita, nyawici wonten sajian musik spesial campur sari. Cindy Purbawati, yang sudah mengawali karirnya sejak kelas 5 SD ini, punya sosok yang cukup mistis ya, kalau Anda lagi browsing-browsing ya, di YouTube misalnya, atau di media sosial, Cindy ini terkenal dengan sinden yang cukup ngeri. Tapi karya-karyanya tuh syahdu untuk diperdengarkan. Kidung Hono Coroko. Lagu ini mengangkat filosofi Aksoro Jowo sebagai pedoman hidup, keselarasan, jagat, dan pengenalan jati diri manusia. Kita dengarkan terlebih dahulu di sajian musik spesial campur sari.

Lagu selanjutnya bercerita tentang permohonan ampun. Aksamo berarti maaf atau ampunan kepada sang pencipta atas segala kehilafan manusia. Sebuah kidung Aksamo untuk Anda di sajian musik spesial Campur Sari.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, terapi gurah mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping. Seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan paduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT2 RW1, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.

Manuun. Panjenengan tansah nyawici wonten kiaran sajian musik spesial campursari kalian Kaulo Vita dengan lagu-lagu dari Mbak Cindy Purbawati. Sahabat, sebuah doa sakral yang dipanjatkan untuk bisa menjaga, merawat, dan memohon keselamatan bagi bumi serta alam semesta dari bencana. Kidung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, selamat siang. Selamat siang sahabat pendengar dimanapun Anda berada. Salam jumpa kembali dengan saya Ayu Al yang bakal hadir di siang hari ini, hari Kamis ya, hari pertama di bulan Oktober di tahun 2026 dan 1 Oktober diperingati sebagai hari Kesaktian Pancasila. Selamat hari Kesaktian Pancasila untuk sahabat semua dimanapun sahabat berada ya. Dan hari ini tepat di peringatan Hari Kesaktian Pancasila, kita bakal berjumpa di program Dialog Interaktif. Dialog Interaktif kali ini bersama Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yang akan menghadirkan tema Rumah Pelayanan Sosial Kumuda Putra-Putri Menyemai Harapan Menumbuhkan Kemandirian. Dan luar biasa, nanti kita juga akan menyapa kedua narasumber talenta milenial yang juga keren banget di kondisi saat ini ya. Berbicara masalah rumah pelayanan sosial kemuda putra-putri, menyemai harapan, menumbuhkan kemandirian, di mana setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, mendapatkan perlindungan pendidikan serta pengasuhan yang layak. Namun, tidak semua anak tumbuh dalam kondisi yang ideal. Ada anak yang kehilangan pengasuhan, kemudian berada dalam kondisi terlantar, atau berasal dari keluarga yang menghadapi keterbatasan ekonomi dan sosial. Disclaimer-nya seperti itu ya. Nah, disinilah pelayanan sosial menjadi penting, bukan hanya memastikan kebutuhan dasar anak terpenuhi, tetapi juga membantu mereka tetap mendapatkan pendidikan, pendampingan, dan kesempatan untuk menyiapkan masa depan. Kalau kita berbicara tentang pelayanan sosial bagi anak di Magelang ya, terutama ya, kita juga tidak bisa melepaskan diri dari sejarah panjangnya. Namun Johannes van der Stoor atau Paul van der Stoor misalnya tercatat dalam sejarah Magelang karena kiprahnya memberikan pelayanan dan pengasuhan kepada anak-anak yang membutuhkan. Nah, tradisi pelayanan tersebut kemudian berkembang dalam bentuk kelembagaan yang terus mengalami perubahan. Salah satunya adalah Rumah Pelayanan Sosial Kumuda Putra-Putri. Lalu, bagaimana sih Kumuda menjalankan pelayanan sosial untuk pelayanan sosial anak pada hari ini, dan siapa yang dapat memperoleh layanan, dan apa yang sebenarnya diberikan, dan bagaimana memastikan anak memiliki bekal untuk hidup mandiri. Itulah yang akan kita bahas dalam kesempatan siang hari ini nih, di mana ini dalam masuk dalam program Bangun Magelang kita. Dan baik sahabat, dimanapun sahabat berada, sudah hadir kedua narasumber kita yang luar biasa. Kita langsung sapa ya. Yang pertama ini kayaknya emang masih termasuk gen milenial ya.
1: Gen milenial.
0: Oke, langsung saja kita sapa. Kayaknya asik juga ya ngobrol sama gen milenial, tapi sudah diberikan tanggung jawab yang luar biasa ya. Yang pertama ada Mbak Diva Yuningtyas RSTRSOS. Mbak Diva ini adalah penyuluh sosial ya, ya, pada Dinsos Provinsi Jawa Tengah.
2: Betul sekali Mbak Ayu.
0: Oke, okay. Assalamualaikum Mbak Diva, bisa di
2: Iya. Oke, sudah.
0: Oke, sudah. Assalamualaikum nih.
2: Waalaikumsalam Mbak Ayu. Terima kasih waktunya.
0: Oke, selamat siang. Apa kabarnya di siang hari ini?
2: Alhamdulillah, Mbak Ayu juga sehat.
0: Alhamdulillah. Mbak Diva sehat dan aura positif dari dinas sosial ini tertular ke kita ya.
2: Amin, amin.
0: Untuk terus memberikan pelayanan kepada masyarakat ya. Oke, thank you. Kemudian narasumber kita yang berikutnya adalah Mbak Laila Mursidatin, SPD.
3: Iya, betul. Selamat siang.
0: Selamat siang. Assalamualaikum Mbak Laila. Dan sahabat, Mbak Laila Mursidatin, SPD ini adalah penata layanan operasional dari Rumah Pelayanan Sosial Kumuda Putra-Putri. Iya. Apa kabarnya di siang hari ini, Mbak?
3: Alhamdulillah, ini kalau jargonnya anak-anak ya. Alhamdulillah luar biasa.
0: Allahu Akbar. Wih. Kebetulan nih belakangnya SPD pas banget ya. Ini jangan-jangan nanti mengambil alih anu nih posisi host nih.
3: Aduh, boleh-boleh.
0: Oke. Baik sahabat, kita kupas. Kebetulan nih belakangnya SPD pas banget ya. Ini jangan-jangan nanti mengambil alih anu nih posisi host nih.
3: Aduh, boleh-boleh.

0: 1935 ya. Secara singkat, bagaimana sih perjalanan tersebut membentuk pemuda yang kita kenal sekarang, Mbak Diva?
1: Oke, terima kasih Mbak Ayu.
0: Oke. Okay.
1: Tadi sudah disinggung ya sama Mbak Ayu di awal, yeah. Bapak Van der Stoor, kita panggilnya Papa, itu panggilan Papa.
0: Oh, Papa.
1: Iya, betul sekali. Mungkin teman-teman, sahabat-sahabat yang di Magelang ini sudah tidak asing ya Mbak Ayu, yeah, sama Papa Van der Stoor ini. Beliau merupakan pendiri panti asuhan pertama di Magelang. Mm-hmm. Kemudian sampai kiprahnya yang kita rasakan sampai detik ini,
0: yeah,
1: kumuda itu yang awalnya masih apa ya, masih pada zaman dahulu itu, mm-hmm, dengan Papa Van der Stoor,
0: yeah,
1: sampai sekarang menjadi kumuda di bawah Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, mm-hmm, pasti ya selama 91 tahun sudah mengalami banyak perubahan,
0: mm-hmm,
1: ya perubahan dari segi nama. Dulu pernah atau sempat memiliki nama Rumah Anak Negara, Ran,
0: mm-hmm,
1: hingga saat ini berubah menjadi Rumah Pelayanan Sosial Kumuda Putra Putri yang merupakan unit penunjang dari Panti Pelayanan Sosial Penganti Temanggung, seperti itu. Ya, dulu juga sempat kumuda itu di bawah naungan Kabupaten Magelang atau Pemkab. Sekarang juga berubah di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
0: Okay.
1: Seperti itulah singkatnya.
0: Berarti kalau ini di bawah Dinas Provinsi Jawa Tengah.
1: Betul ya sekali Mbak Ayu.
0: Otomatis mengakomodir antara kabupaten, kota atau eks wilayah Kedu, seperti itu.
1: Iya
2: ya, betul.
1: Bahkan nggak cuma eks Kedu ya Mbak Ayu, ya semua yang ada di Provinsi Jawa Tengah, ini ya.
0: Bisa.
1: Bisa.
0: Misalkan ada dari Solo nih ya, di luar eks Kedu tetap bisa karena ini wilayah Provinsi Jawa Tengah.
1: Betul,
0: ya. Okay. Mbak Diva, melihat sejarahnya yang panjang ini ya, tetapi persoalan sosial juga harus terus berubah. Apa yang membedakan pelayanan kumuda saat ini dibandingkan bentuk pelayanan pada masa sebelumnya, Mbak Diva?
1: Masa sebelumnya jelas ya, tadi dulu itu masih swadaya sendiri anak-anak, nggih, karena fokusnya itu pertama pengasuhan, hanya sekedar pengasuhan, pemberian tempat tinggal, makan, sandang, pangan dan sebagainya. Kemudian juga belum diatur mandiri sekarang atau semodern sekarang ya. Kalau sekarang itu anak-anak sudah lebih diikut sertakan perannya, jadi ada aktualisasi diri dari anak itu melalui organisasi intrapanti, ataupun juga dalam segi pendapat atau pemenuhan atau penentuan diri sendiri itu kami libatkan, Mbak Ayu. Iya, seperti itu bedanya.
0: Jadi ini juga sekaligus bisa mengajari anak untuk bertanggung jawab.
1: Betul.
0: Ada pendidikan karakter tanpa kita sadari ya.
1: Iya.
0: Oke, kemudian untuk Mbak Layla nih, Mbak Layla.
2: Ya, oke.
0: Mbak Layla, kalau kita sederhanakan, sebenarnya kumuda ini hadir untuk menjawab persoalan apa, Mbak Layla?
2: Baik, sebenarnya pada dasarnya kumuda sendiri ini hadir untuk mengatasi permasalahan sosial, khususnya anak terlantar di wilayah Provinsi Jawa Tengah, yang di dalamnya kita memberikan pelayanan pengasuhan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar, yang di mana nantinya anak-anak ini agar bisa dapat hidup dan tumbuh berkembang secara layak, seperti teman-teman yang ada di luar sana yang mereka bisa tinggal dan hidup bersama keluarga. Kami pun di sini hadir dan ada untuk anak-anak sebagai keluarga mereka di dalam panti.
0: Wih, keren, luar biasa ya apa yang disampaikan sama Mbak Layla ya. Dan berbicara seperti itu, kembali ke Mbak Diva nih. Apakah kumuda ini dipahami sekedar sebagai tempat tinggal bagi anak yang membutuhkan, Mbak Diva?
1: Kayaknya nggak sesederhana itu ya Mbak Ayu.
0: Okay.
1: Ya tadi juga sudah lumayan Mbak Layla menyebutkan, ya karena memang kalau sekedar tempat tinggal, kumuda kayaknya nggak perlu hadir seintens ini untuk anak-anak ya. Jadi memang selain tempat tinggal tadi, aktualisasi diri anak itu yang kami kembangkan, Mbak. Yang sebelumnya mungkin mereka itu pertama belum tahu nih arahnya mau gimana. Iya. Setelah di kumuda ini, selain kami penuhi kebutuhannya, kemudian kami bimbing, kami dampingi dalam pembentukan karakter atau pencarian jati dirinya, bahasanya ya, yang lebih kompleks.
0: Betul.
1: Nah, seperti itu. Ya, nanti seperti waktu awal itu pasti ada asesmen, kita gali potensinya anak atau minat bakatnya, seperti itu. Nanti kami arahkan sampai akhirnya anak itu lulus atau mandiri.
0: Berarti yang dibangun bukan sekedar tempat tinggal ya, tetapi sebuah proses pelayanan sosial.
1: Betul.
0: Dan pertanyaannya nanti kemudian, anak seperti apa yang memang membutuhkan dan dapat memperoleh layanan tersebut ya. Oh ya, ini Mbak Diva, apakah di situ tuh murni anak mohon

0: maaf, kalau kita berbicara masalah panti asuhan kan identik stigma yang terbentuk itu anak yang tidak mempunyai orang tua yang lengkap.
1: Betul-betul.
0: Nah, apakah di sini ketika termasuk golongan anak tidak mampu juga bisa tertampung atau istilahnya di cover di panti itu juga?
1: Iya, pasti.
0: Oh gitu ya.
1: Kalau memang sasaran garapan kami tidak hanya sekedar ketika anak itu tidak ada orang tua atau yatim piatu, tetapi ada yang awal itu sosial ekonomi, selanjutnya ada keadaan atau kondisi-kondisi tertentu, dia terlantar secara sosial juga ada, kekerasan dalam rumah tangga dan lain sebagainya, itu juga include atau masuk dalam salah satu kriteria di mana kita anak itu mendapat pelayanan di dalam panti seperti itu.
0: Tentunya kalau termasuk anak terlantar atau anak dari keluarga tidak mampu tapi membutuhkan pendidikan dan pola asuh yang lebih yang lebih manusiawi, lebih layak gitu.
1: Betul.
0: Tentu melalui proses misalnya ada di data dari tingkat prosedural dari tingkat RT, RW, kelurahan seperti itu ya.
1: Iya. Jadi memang sebenarnya itu untuk awal mula anak masuk itu biasanya dari masyarakat.
0: Oh gitu ya. Iya,
1: jadi masyarakat atau mungkin keluarga, biasanya orang tua, keluarga terdekat ataupun warga masyarakat yang memang mereka peduli terhadap warga sekitar gitu, semisal seperti itu ya. Mereka yang datang ke kami untuk istilahnya mendaftarkan ya anak-anak ini untuk mendapatkan pelayanan di dalam panti. Selain itu juga ada dari pemerintah daerah seperti pemerintah desa dan juga dinas sosial kota atau kabupaten setempat, biasanya ada rujukan dari situ.
0: Oke, selama ini yang tertampung di panti itu lebih besar dari Kota Magelang kah? Atau Kabupaten Magelang atau daerah mana ini, Mbak? Penasaran nih.
1: Iya, nah pada awalnya itu sebenarnya ada Kota Magelang, warga masyarakat Kota Magelang sebenarnya ada, ada beberapa anak yang mereka sudah menjadi layanan kami ya. Itu sudah ada beberapa anak, tetapi mereka istilahnya itu mereka itu mengakhiri masa pelayanan mereka, alhamdulillah. Dan untuk saat ini alhamdulillah Kota Magelang tidak ada, karena kemungkinan saya juga paham untuk programnya yang sekarang ini Bapak Wali Kota wah ini keren. Jadi memang untuk semua anak sekolahan yang ATS ya, istilahnya seperti itu ya, semua difasilitasi oleh Bapak Damar. Untuk itu di panti kami untuk saat ini belum ada, tapi tidak menutup kemungkinan.
0: Ya, ini kan selama ini gini, berlomba-lombalah kita bisa bersedekah.
1: Betul.
0: Gitu kan. Selama ini banyak orang yang ingin apa ya, bersedekah untuk katakanlah yatim piatu, anak yang tidak mempunyai orang tua lengkap dan dititipkan di panti asuhan. Sementara panti asuhan ini dibiayai negara ya, dari dinas sosial. Apakah juga intinya ketika ada orang yang ingin bersedekah menerima? Tentunya kan pasti disalurkan ke anak-anak panti. Apakah menerima atau cukup ini sudah dibayar pemerintah gitu?
2: Ya, alhamdulillahnya itu kami sering dapat bantuan ya, Mbak Laila, ya dari Bapak Ibu atau rekan-rekan yang ada di sekitar Panti Kumuda ini. Nah, untuk sumbangannya itu macam-macam. Jadi tidak hanya selalu melulu yang besar, bahkan makanan. Makanan atau jumat berkah itu seringnya, dan selalu kami tanyakan peruntukannya. Misal ada request atau permintaan khusus untuk hanya untuk anak yatim seperti itu. Kami salurkan
0: sesuaikan.
2: Dan apapun bentuknya kami terima.
1: Insya Allah itu bermanfaat juga untuk anak-anak. Sebenarnya banyak beberapa yang memang tanya, kak boleh nggak sih kalau pakaian pantas pakai gitu. Selagi memang itu pakaian pantas pakai dan bisa dimanfaatkan oleh anak-anak, insya Allah kami terbuka.
0: Alhamdulillah gitu. Insya Allah. Mbak Laila sama Mbak Diva.
1: Iya.
0: Tapi ini tidak berhubungan dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Ada yang menyampaikan pertanyaannya. Begini pertanyaannya, jikalau sekeluarga terlantar dari Lampung, bagaimana cara mengatasinya? Sementara saya sendiri yang memberikan makan setahun ini, bagaimana ini Mbak? Bisa kata orang jatung ikuh ke atau memberikan saran? Gimana ini Mbak Diva, Mbak Laila?
2: Oh, okay. saya?
1: Boleh. Okay.
2: Jadi memang kami keterbatasan, salah satu nanti ada segmen pembahasan persyaratan ya. Persyaratannya memang kami itu sasarannya terbatas di lingkup Jawa Tengah. Ya, jadi kami pernah menerima rujukan dari luar Jawa Tengah, tapi memang domisilinya sudah di sini. Nah, yang pertama kami minta atau kami arahkan untuk merubah domisili atau administrasi kependudukan dulu ke Jawa Tengah, seperti itu. Tapi kalau memang yang disayangkan itu tadi ya, dari luar Jawa Tengah.
0: Iya, betul.
2: Ya, kami akan carikan akses untuk dinas setempat yang di sana, nggih.
0: Okay.
2: Kami carikan info, kami coba mencarikan jalan keluar, karena memang bagaimana nggih untuk dipaksakan atau tetap di kami tidak bisa kalau di luar Jawa Tengah.
0: Barangkali ini meminta saran ketika di Lampung, betul. Oke, nanti bisa kita berikan akses lewat kedua narasumber kita. Okay. Nanti tunggu saya sampaikan di akhir acara ya, Kak ya. Okay. Makasih jawabannya. Kalau cuma sebelum segmen kedua ya, siapa yang dapat memperoleh layanan, kita akan jeda ke lagu berikut ini.

0: Yu, mbok aku ki direwangi. Aku ki arek blonjo jajanan karo snack. Nggo acaraku sesuk. Lah aku ki bingung, Yu. Acara niki mendadak sesuk. Anjuk kepiye iki, Yu?
1: Wis to, Yu. Jenengan ki ampun bingung. Pesen snack karo jajanan sing iso nggo acara mendadak koyo jenengan kuwi, yo ning kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu, Karet Jurang Ombo. Lengkap jajanane. Monggo, pinara di kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu, Karet Jurang Ombo Selatan. Terdapat lebih dari 150 macam jajan pasar mulai dari harga Rp1.000. Menerima pesanan partai besar maupun kecil. Meliputi snack box untuk acara pengajian, rapat kantor, acara pernikahan, paket selapanan, kue tar, snack tampah, nasi box, dan lain-lain. Pemesanan snack bisa hamin satu hari.
2: Kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu ada di Jalan Sultan Agung Karet Jurang Ombo Selatan, depan Klinik Utama Sri Husada. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai 3 sore. Cek Instagram kami di @sekarayusnack_magelang. Nomor WA pemesanan 0858-7095-2975. Melayani pemesanan via telepon, WhatsApp, DM Instagram, atau datang langsung ke kios.
1: Kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu Karet.

bersama dua mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

0: Baik, masih di dialog interaktif bersama Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, sahabat. Dan masih mengangkat tema Rumah Pelayanan Sosial Kemuda Putra Putri Menyemai Harapan Menumbuhkan Kemandirian. Dan untuk yang mau bertanya kepada kedua narasumber kita juga bisa memberikan apresiasi tanggapan, Anda bisa melalui WA kami di 0882 135 135, atau melalui phone live di 0293 366 899, atau melalui kolom komentar YouTube Radio Magelang FM. Okay. Mbak Diva Yuning Tias dan Mbak Laila Mursidatin, iya, ya, terkait dengan tema kita yaitu pelayanan sosial kemuda putra putri, ya. Dari sejarah kelayanan hari ini, Mbak Diva, kita mulai dari sejarahnya ya, Mbak Diva. Oh, udah dari sejarahnya tadi udah. Iya. Kemudian untuk yang berikutnya, yang memperoleh layanan, ya. Siapa sih sebenarnya menjadi sasaran layanan kemuda ini, dan apakah setiap anak dari keluarga kurang mampu ini bisa langsung menjadi penerima manfaat? Ini kayaknya ada keterkaitan, nanti ada yang bertanya seperti itu, ya, Mbak Diva.
1: Oke, jadi tadi sudah itu ya berkali-kali ya kita singgung-singgung sedikit tipis-tipis. Siap. Ya akhirnya muncul pertanyaan ini. Ya karena tadi kriterianya pertama yang paling utama itu yang membutuhkan pelayanan kami, anak dari keluarga kurang mampu. Ya tadi sempat kita waktu break ya Mbak ya, kita bahas desil-desil itu.
0: Iya betul.
1: Iya, desilnya itu ya 1 sampai 5. Oh, 1 sampai 5. Karena lebih dari itu, mohon maaf ya Mbak ya,
0: tidak bisa.
1: Iya, karena berada di kesejahteraannya itu sudahlah ya.
0: Iya.
1: Ya,
2: tapi sebenarnya mau motong sedikit.
1: Oke,
2: ya.
1: Oke, boleh.
2: Tapi sebenarnya dari apa yang tadi, mungkin ini banyak masyarakat yang mungkin bertanya-tanya, dan karena memang sekarang untuk desil ini kan sedang diperbincangkan di mana-mana ya. Tetapi sebenarnya selain desil itu, kami juga ada proses assessment. Assessment kita langsung kita home visit ke rumah calon penerima manfaat, kita sebutnya seperti itu ya. Jadi selain dari desil tadi, itu juga kami juga melakukan assessment, yaitu home visit ke rumah langsung calon penerima manfaat. Dan dari situ kita wawancara, yang pertama dari pemerintah desa, dari pihak desa, karena yang mengetahui secara langsung sebenarnya kan dari pihak pemerintah desa ya. Nah, setelah dari pihak pemerintah desa, kita assessment langsung ke keluarga, langsung ke rumah, kita tahu kondisi rumah. Betul. Kita tahu apa kepemilikan dan lain sebagainya, dan itu yang menjadi dasar selain desil tadi yang disebutkan Bu Diva, itu juga assessment itu yang juga menjadi dasar nantinya masyarakat ini layak atau tidak mendapat pelayanan kami, seperti itu.
0: Assessmentnya langsung terjun ke masyarakat,
2: betul,
0: ya. Langsung. Jadi data itu disinkronkan ya,
2: betul,
0: dengan yang masuk ya.
2: Okay.
0: Okay, kemudian ini Mbak Laila.
2: Iya.
0: Dari sisi keluarga nih Mbak Laila, siapa yang dapat mengajukan anak sebagai calon penerima manfaat, dan apa saja sih dokumen utama yang perlu disiapkan?
2: Oke, kalau tadi seperti sudah kami sampaikan, yang awal itu otomatis dari pihak keluarga yang bertanggung jawab penuh atas anak ini. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk warga masyarakat sekitar, pemerintah kota, pemerintah desa, dan lain sebagainya, dan serta dinas sosial kabupaten atau kota terkait itu juga bisa mengajukan pendaftaran kepada kami. Terus untuk administrasi, sebenarnya administrasi ini adalah administrasi kependudukan, seperti akte lahir anak, KK, KTP orang tua, kartu jaminan kesehatan, jaminan sosial, dan juga yang pasti nanti dilengkapi dengan surat rekomendasi dari dinas sosial kota dan kabupaten setempat, seperti itu.
0: Okay. Jadi memang prosedurnya harus dilengkapi dulu ya Mbak ya.
2: Betul.
0: Okay. Kemudian ini Mbak Laila.
2: Iya.
0: Kalau keluarga kan masih ragu apakah kondisi anaknya ini memenuhi kriteria.
2: Iya, iya.
0: Apakah bisa berkonsultasi terlebih dahulu sebelum mengurus seluruh persyaratan?
2: Boleh sekali. Jadi memang kami terbuka kalau di kan kami sebenarnya ada media sosial yang memang itu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, di mana ketika memang mereka bertanya-tanya nih bagaimana sih kriterianya dan lain sebagainya, bisa melalui Instagram kami, atau mungkin bisa melalui TikTok, atau mungkin bisa melalui nomor HP panti yang itu sudah tertera di website kami, yaitu Rumah Pelayanan Sosial Kemuda Putra Putri. Nanti bisa diakses di websitenya, dan di situ sudah lengkap ada Instagram, iya, TikTok, dan juga nomor handphone yang bisa dihubungi seperti itu.
0: Oke, okay. Ini langsung ke segmen berikutnya aja ya.
2: Oke. Okay.
0: Karena bukan sekedar memenuhi kebutuhan dasar ini untuk kumuda panti ini ya. Mbak Lele juga nih kembali, saya tanya ini.
2: Iya.
0: Apa saja kebutuhan dasar yang dipenuhi kemuda selama anak berada dalam pelayanan ini?
2: Kalau untuk pemenuhan itu sebenarnya ada sandang,
0: sandang,
2: pangan, papan, terus ada kebutuhan kesehatan, kebutuhan pendidikan, dan juga tadi kebutuhan untuk masing-masing perimanfaat seperti kebutuhan untuk keterampilan, aktualisasi diri, atau untuk kebutuhan pengembangan diri dari perlima manfaat, kami sebutnya seperti itu.
0: Oke, okay. Ini misalnya nih, yang ada di panti itu bukan dari kondisi karena tidak mempunyai orang tua lengkap ya, tapi dari kondisi putra-putri dari keluarganya tidak mampu. Yeah. Tapi ketika ini pada posisi hari-hari penting nih, misalnya Lebaran, Idul Fitri, mau dijemput keluarganya karena masih tanpa disadari masih punya keluarga, bolehkah? Yeah.
2: Boleh banget. Jadi memang kita ada waktu di mana di dalam satu tahun itu tidak mungkin kami juga apa istilahnya, pelayanan kami tetap keluarga tetap juga harus ikut serta di dalam pendidikan anak-anak dalam pendidikan anak-anak, termasuk salah satunya itu tadi ketika ada liburan sekolah, lalu ada Lebaran, itu biasanya anak-anak pulang, tetapi hanya kita batasi hanya sekedar tadi pada saat liburan sekolah dan Lebaran. Tetapi keluarga juga boleh banget kalau setiap waktu atau mungkin yang penting tidak mengganggu kegiatan anak di sekolah ataupun di panti, boleh sekali untuk menjenguk putra-putrinya di panti.
0: Seperti itu ya. Atau Mbak Diva nih, Mbak Diva.
1: Ya, Mbak Ayu.
0: Selain kebutuhan dasar, bagaimana sih kemudian mendampingi perkembangan anak-anak misalnya dalam pendidikan, relasi sosial maupun pembentukan kemandirian?
1: Iya, untuk pendidikan sendiri waktu anak baru masuk ya Mbak Ayu ya. Iya, jadi kami kumpulkan dulu, kami cek atau kami gali minat bakatnya, terutama untuk pemilihan sekolah. Nah, karena alhamdulillahnya anak-anak kami ini sekolahnya di negeri ya, di negeri semua. Kami ada di SD, SMP, bahkan MTS dan SMA negeri seperti itu. Terutama yang SMA atau SMK, itu kan anak-anak tidak yang langsung, oh kamu masuk SMA 1 atau SMA 4 atau apa gitu. Jadi kami gali dulu minatnya apa, mungkin jurusan yang disukai atau diinginkan, seperti itu untuk pendidikannya. Kemudian untuk keterampilan-keterampilan, selain keterampilan harian, ADL, Activity Daily Living, kemudian kami juga bekali anak-anak dengan kesenian tadi, ya, keterampilan kesenian ataupun bimbingan-bimbingan sosial, seperti itu. Jadi sekedar informasi aja ya Mbak Ayu ya. Jadi ya, anak-anak itu di sini setiap asrama itu ada wali asrama ya Mbak Laila ya, ada wali asramanya, ada pekerja sosialnya yang mendampingi gitu.
0: Berbicara masalah sekolah nih Mbak Diva, ketika anak masuk suatu sekolah, katakanlah mungkin kalau SMP SMA ini sekarang itu gratis ya.
2: Iya,
0: kecuali SMA-nya itu negeri tapi dari apa ya? Dari Kemenak, dari ini beda.
2: MTS dan MAN.
0: MTS ya. Kan tetap berbayar ya. Nah, misalkan anak tersebut masuk di MTS dan MAN, otomatis berbayar nih karena memang dari apa namanya? Dari Dinas Sosial, apakah ada
2: anggaran?
0: Anggaran mungkin pasti ada, tapi paling tidak kan ada keringanan bahwa anak-anak ini dalam asuhan dari Dinas Sosial. Oh ya, kan mungkin kalau zaman dulu ada sistem subsidi silang ya. Apalagi kan sekarang secara tanpa disadari memang sudah ada dana BOS. Ini gimana ini? Apakah sama dengan anak-anak dari yang lain tetap membayar membayar administrasi gitu ya? Atau memang ada keringanan karena anak ini memang di bawah pola asuh atau di bawah asuhan Dinas Sosial?
2: Ya. Kalau untuk MTS dan MAM, kami memang tetap berbayar, tetapi otomatis tidak sesuai dengan teman-teman atau teman-teman yang lain, karena memang ada keringanan untuk panti. Dan bahkan di MTS pun, di MTS negeri, kami alhamdulillah mendapat fasilitasi, yaitu antar dan jemput. Antar jemputnya anak-anak ini gratis dari MTS. Jadi memang alhamdulillah kami pun selalu berkoordinasi, karena memang ada MOU juga dari dengan MTS. Untuk itu ya alhamdulillahnya selama ini kami diberi keringanan gitu untuk anak-anak kami, tetapi tetap untuk administrasi kami tetap membayar seperti itu.
0: Demikian juga dengan MAN ya, kalau misalkan sama. Yang bersekolah di
2: betul,
0: MAN.
2: Oke.
0: Dan untuk Mbak Laila nih, bagaimana pendidikan dan kesehatan anak tetap dijaga selama mengikuti pelayanan di Kumuda ini?
2: Oke, kalau pendidikan, sebenarnya kalau pendidikan itu kan kami tadi seperti sudah disampaikan, pendidikan kami formal dari SD, SMP, SMA. Dan kami di sini sebagai tidak hanya sebagai apa bapak dan ibu wali, tetapi kami di sini berperan sebagai orang tua. Bagaimana selayaknya orang tua? Setiap anak-anak pulang mereka masih pakai tas gitu ya. Selalu kita kasih soal. Jadi apapun jadi memang kayak
0: belajarnya di rumah ya.
2: Kayak belajar kita seperti biasa aja. Anak-anak tuh masuk di kantor, salim lah sama kami di sini di kantor, lalu kita kasih soal, enggak tahu matematika, bahasa Inggris atau apapun itu. Itu adalah salah satu cara kami untuk agar anak-anak itu tumbuh sama seperti teman-teman yang lain di luar sana gitu. Dan di malam hari pun kami juga ada petugas piket, petugas jaga. Kami di sini sampai jam ada piket sampai jam 9 malam, dan di situ di malam hari kami ikut mendampingi anak. Nah, dan juga mungkin sekarang permasalahan sekolahan adalah HP. Ya kan? Kenapa pendidikan ini ada apa? HP ini ada kaitannya dengan pendidikan? Karena kalau memang anak-anak di panti ini kan sebenarnya mereka tinggal di situ bersama teman-teman ya. Ada 120 anak kami di panti. Untuk HP ini kami batasi. Jadi nanti di jam 7 malam HP ini memang sudah kami kumpulkan. Untuk apa? Agar anak-anak bisa fokus belajar. Setelah itu anak-anak memang setelah pengumpulan HP, anak-anak fokus belajar, mengerjakan tugas dengan pendampingan kami.
0: Terus untuk segi kesehatannya gimana ini mulai?
2: Kesehatan, nah ini kami juga bekerja sama dengan Puskesmas Magelang Tengah dan juga Suroyo Hospital. Nah, dan ada satu organisasi juga dari anak-anak kami yang memang ketika anak-anak itu ada sakit ringan, misal pusing, sakit perut, dan lain sebagainya, itu ada yang disebut dengan Forkesda. Jadi anak-anak bertanggung jawab dari mereka, oleh mereka, dan untuk mereka.
0: Keren ya. Mengajak anak untuk mandiri juga.
2: Betul.
0: Jadi pelayanan tidak berhenti pada anak, terpenuhi kebutuhan hari ini. Ada proses untuk membekali mereka menghadapi kehidupan berikutnya ya. Dan ini membawa kita pada pertanyaan terakhir ya nanti ya. Seperti apa sih sebenarnya ukuran keberhasilan pelayanan tersebut, Mbak Diva?
1: Keberhasilan pelayanan ya Mbak Aya. Jadi mungkin anak-anak yang masuk ke kami itu dari kelas 1 SD itu yang bahkan nyuci belum bisa, terus baca belum bisa. Setelah lulus SMA jelas nanti kemandiriannya sudah kebentuk, kemampuannya, dan sudah punya bekal untuk melanjutkan hidupnya di luar panti. Karena memang kami sebelum melakukan terminasi di bahasa kami atau purna bina anak-anak, sudah kami bekali dulu, terutama anak-anak yang sudah kelas 12 SMA ya Mbak Ayu ya, kelas 12 SMA itu kami cek atau kami gali kelanjutannya, apakah mau kuliah, apakah bekerja ya. Betul. Seperti itu. Nah, jadi setelah lulus pun mungkin kalau misalnya anak-anak yang membutuhkan atau masih butuh pendampingan, kami juga nggak lepas gitu aja Mbak Ayu, ya ada bimbingan lanjutan, bahkan waktu itu kami membantu teman-teman atau anak-anak kami yang kuliah di UNY ternyata butuh sarana pendidikan, kami bantu untuk mengakses bantuan di Basnas ya, seperti itu.
0: Ada fasilitas di Basnas juga dimanfaatkan.
1: Jadi kami nggak lepas gitu aja sama anak-anak yang sudah lulus.
0: Bu Diva sama Bu Layla, sebelum kita ke segmen berikutnya, segmen keempat, ada pertanyaan yang nanti bisa dijawab di segmen berikutnya. Saya bacakan terlebih dahulu ya, dari Pak Badrun di Temanggung. Selamat siang Magelang FM dan para narasumber milenial. Boleh tanya-tanya nih, kalau mau memasukkan anak kurang mampu biar bisa sekolah, apakah untuk status sosial berkaitan sama desil itu ini berpengaruh boten ngaten nggih. Baik, nanti diberikan tanggapan atau jawaban setelah jeda berikut ini.

0: Sahabat pendengar, masih di program Dialog Interaktif bersama Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan masih mengangkat tema Rumah Pelayanan Sosialku Muda Putra Putri Menyemai Harapan Menumbuhkan Kemandirian. Dan masih bersama saya Ayu L, juga narasumber yang luar biasa, para generasi milenial tetapi kiprahnya juga patut diacungi jempol ya. Ada Mbak Diva Yuningtyas, beliau selaku penyuluh sosial, dan Mbak Laila Mursidatin, iya. Ini adalah penata layanan operasional pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Tadi banyak sekali ya, termasuk ada pertanyaan yang sudah dilayangkan oleh pendengar. Mungkin mau diberikan tanggapan terlebih dahulu apa nanti saja ya?
1: Kayaknya nanti aja juga oke sih.
0: Okay. Nah, ini terkait bukan sekedar memenuhi kebutuhan dasar ini, Mbak Diva juga Mbak Laila. Ya. Mbak Laila, apa saja sih kebutuhan dasar yang dipenuhi? Oh, ini tuh udah ya, udah, tadi pada segmen ya, ketiga betul. Ya. Penerimaan manfaat menuju kemandirian ini ya. Kalau tujuan akhirnya adalah kemandirian nih, Mbak Diva juga Mbak Laila. Ya. Seperti apa tahapan yang dilalui anak sejak pertama kali masuk sampai menyelesaikan pelayanan, Mbak Diva?
2: Oke, terima kasih Mbak Ayu. Yeah. Jadi awalnya identifikasi dulu, identifikasi kebutuhan anak-anak. Yeah. Seperti itu suara
0: bisa. Masuk.
2: Oke. Okay. Setelah diidentifikasi,
0: Majuin lagi.
2: Oke. Diidentifikasi, kemudian asesmen kebutuhan anak-anak itu, kemudian kita buatkan rencana intervensinya. Anak ini tadi pendidikannya harus kemana, kemudian kalau misalnya cewek sama cowok jelas beda ya Mbak Ayu ya.
0: Tapi satu atap ya Mbak Diva? Beda.
2: Iya, satu atap, bukan satu lah. Atap ya, satu wilayah.
1: Satu wilayah.
2: Beda. Terpisahkan kantor.
1: Iya.
2: Jadi antara asrama putri dan asrama putra. Oh iya, asrama putri kita ada 5 Mbak Ayu, ada 5 asrama putri, yang satu asramanya itu kapasitas 20 anak sebenarnya, tapi kami isi 14 sampai 16. Jadi ya lumayan luas. Bukan oven, malah lebih enak,
0: lebih lega.
2: Untuk asrama putranya ada 3 seperti itu. Nah, di segi pendidikan seperti itu tadi kami buatkan rencana intervensinya, rencana pelayanannya untuk pendidikan, sekolahnya di mana, kemudian kebutuhannya antara perempuan dan laki-laki itu seperti apa, kemudian intervensinya tadi pendidikannya sekolah di mana, kemudian kebutuhannya, bahkan untuk anak-anak yang membutuhkan pelayanan khusus, misalnya ya, kami juga ada MOU dengan SLB Negeri Kota Magelang. Jadi ada anak-anak kami yang inklusi sekolah di SLB seperti itu. Ataupun misal ada anak yang mohon maaf membutuhkan seperti yang terbaru itu kacamata ya Bu Laila ya.
1: Betul.
2: Jadi anak ini itu minusnya terlalu besar.
1: Minusnya 16.
2: Untuk melihat dengan kacamatanya yang sudah digunakan itu tidak support ya. Jadi kami carikan solusi. Bu Laila waktu itu carikan solusi dan alhamdulillah sudah terbantu, ada sahabat Magelang yang baik membantu seperti itu. Dan setelah sudah melaksanakan atau mendapatkan pelayanan, di akhir ada terminasi seperti itu, terminasi melalui Purnabina.
0: Keren ya.
2: Iya, alhamdulillah.
0: Kembali nih Mbak Diva, apa yang dimaksud dengan Purnabina itu atau bimbingan lanjut, dan mengapa proses itu penting Mbak Diva?
2: Iya, proses Purnabina itu penting sekali karena memang sebelum lepas atau lulus dari Kumuda itu dipersiapkan dulu anak-anaknya tadi ya Mbak Ayu ya, kebutuhan kebutuhan tambahannya apa, atau mungkin yang mau sekolah lagi ataupun mau kerja, kami bisa bantu tipis-tipis lah ya sesuai kemampuan, atau bisa kami akseskan ke lembaga yang bisa membantu. Misal untuk keperluan mendaftar pekerjaan, kami carikan bantuan di luar. Seperti itu. Untuk bimbingan lanjut pun tadi kami tetap mendampingi anak-anak mantan PM kami, penerima manfaat kami yang membutuhkan, walaupun sudah tidak di situ.
0: Mbak Laila nih, setelah anak menyelesaikan masa pelayanan, seperti apa bekal yang diharapkan yang sudah dimiliki, kemudian bukan hanya secara pendidikan ya, tetapi juga untuk menjalani kehidupan sehari-hari, Mbak Laila?
1: Sebenarnya kalau yang kita harapkan sih otomatis yang pertama adalah kemandirian anak dalam beraktivitas sehari-hari.
0: Yeah.
1: Dan juga kemampuan sosial juga.
0: Yeah.
1: Nah, dan itu salah satunya tadi caranya adalah bagaimana kita bekerja sama dengan stakeholder terkait. Yang terutama tadi kami sampaikan bahwa kami juga di sini bekerja sama dengan Basnas untuk melakukan pelatihan terhadap anak-anak yang sebelum anak-anak itu mengakhiri layanan kami di panti kemuda. Nah, kami ada kerjasama dengan Basnas itu untuk pelatihan. Di antaranya ada pelatihan apa barbershop, ada pelatihan tata boga dan lain sebagainya. Dan kami pun juga bekerja sama dengan Dinas Sosial itu bekerja sama dengan Polbangtan.
0: Apa
1: jadi,
0: itu Polbangtan?
1: Polbangtan itu untuk tempat kuliah, tapi itu khusus untuk pertanian dan juga peternakan.
0: Oh, gitu.
1: Ya, jadi kita bekerja sama dengan Polbangtan juga. Jadi di mana anak-anak kami di situ bisa mendaftar di Polbangtan seperti itu. Nah, itu dan juga akses juga ke beberapa tempat. Misalnya kita ajukan anak-anak kan otomatis sekarang ada KIP kuliah. Nah, itu juga termasuk salah satunya.
0: Oke. Dan ini kembali untuk pertanyaan terakhir untuk berdua nih Mbak Diva juga Mbak Layla, Mbak. Terakhir, kalau masyarakat menemukan anak yang membutuhkan pengasuhan atau pelayanan sosial, apa yang sebaiknya dilakukan dan kemana mereka harus mencari bantuan?
2: Oke, kami bisa offline ataupun online ya Mbak Ayu. Ya, offline bisa datang langsung ke RPS Kemuda Putra Putri yang ada di Jalan Alibasa Sentot nomor 940 Kota Magelang, ataupun bisa melalui media online kami. Pertama, WhatsApp kami di nomor 0821-2261-1812 seperti itu.
0: Oke, bisa diulangi Mbak?
2: Oke. Nomor WhatsApp kami 0821-2261-1812.
0: Ada media ada sosialnya?
2: Ada Instagram, iya, panti.kemuda.pp.
0: Iya, TikTok. Panti.kemuda.pp.
2: Iya, Instagram, kemudian TikTok dan YouTube juga ada.
0: Okay.
2: Bisa lewat DM kami ataupun bisa langsung ke panti atau rumah pelayanan sekarang ya namanya.
0: Oke, kalau misalkan DM direspon ya.
1: Insya Allah.
0: Direspon. Nah, terakhir untuk Mbak Layla ingin melengkapi apa yang disampaikan Mbak Diva?
1: Sebenarnya itu sudah lengkap sekali sih, cuma saya hanya ingin mengajak masyarakat khususnya Kota Magelang apabila memang ada atau terdapat warga yang memang membutuhkan pelayanan kami. Sekali lagi kami informasikan bahwa pelayanan kami ini adalah pelayanan anak terlantar, bukan berarti anak terlantar yang yang seperti ada di pandangan masyarakat luas ya. Anak terlantar ini terlantar secara sosial, secara ekonomi, dan yang itu membutuhkan pelayanan kami, insya Allah kami siap untuk melayani.
0: Nah, pertanyaan tadi mohon ditanggapi Mbak Layla juga Mbak Diva terkait memasukkan anak kurang mampu biar bisa sekolah, apa untuk status sosial berkaitan sama desil berpengaruh mboten ini katanya.
2: Oke, jadi walaupun tadi ya desil itu ditinjau juga saat proses kami penerimaan seperti itu, tapi tidak menjadi tolok ukur utama Mbak Ayu. Iya, jadi walaupun desilnya rendah, tadi ya di bawah 5, tapi ternyata anak ini masih ada pengasuhan yang lebih baik.
1: Iya,
2: walaupun tadi keluarganya atau orang tuanya tidak ada atau jauh, ternyata masih ada neneknya. Itu ya kami utamakan untuk keluarga dulu daripada di kami seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya memang tadi terlantar sosial ekonomi, anaknya juga semangat pengen mandiri di sini gitu ya, oke, fine, kenapa harus kita sulit ya Mbak Layla ya seperti itu. Jadi insya Allah kami terbuka untuk masyarakat yang memerlukan pelayanan kami Mbak Ayu.
0: Terkait tadi pertanyaan di awal ya, berada di Klaten tapi terlantar, ini satu keluarga dari Lampung sementara masih ada dalam pertolongan ya, pertolongan seseorang itu sampai makannya bela ditanggung. Tetapi ketika ingin menitipkan di dinas sosial itu bukan berarti satu keluarga penuh pasti diambil anak-anaknya saja.
1: Iya, jadi sebenarnya kalau kami di sini rumah pelayanan sosial anak ini memang sasaran garapannya tadi anak terlantar. Jadi untuk kasus yang tadi disampaikan, kemungkinan yang bisa kami layani di sini adalah anak terlantar.
0: Bisa diurus bla bla bla ke dinas sosial sesuai persyaratan yang sudah disampaikan Mbak Layla dan Mbak Diva
2: Dan mungkin untuk anggota keluarga lainnya yang memerlukan pelayanan, misal ada lansianya, kami berikan info panti mana yang menyediakan pelayanan untuk lanjut usia gitu Mbak Ayu. Ataupun mungkin dalam keluarga itu ada yang memerlukan pelayanan disabilitas, kami berikan info panti di mana ada panti yang layani disabilitas tertentu.
0: Okay. Terakhir nih.
2: Okay.
0: Harapan untuk sahabat pendengar di seluruh provinsi Jawa Tengah terkait dengan rumah pelayanan sosial Kumuda Putra Putri menyemai harapan dan menumbuhkan kemandirian. Monggo, mau dimulai Mbak Diva apa Mbak Laila sebagai closing statement nih?
2: Ya. Jadi jangan pernah menyerah dengan apa yang terjadi saat ini. Masa depan lebih indah daripada hari ini.
0: Wih, keren. Mbak Laila,
1: kalau saya untuk masyarakat, ayo kita bersama-sama, karena memang anak-anak ini di sini, anak-anak terlantar ini memang menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi tidak menutup kemungkinan kita masyarakat juga bareng-bareng, ayo kita bersama-sama, karena ini tunas bangsa. Ayo kita bersama-sama memberi pelayanan yang terbaik untuk anak-anak ini, agar anak-anak tersebut bisa tumbuh dan berkembang selayaknya teman-teman yang ada di luar sana. Karena satu hal yang kami soroti adalah pada saat ini itu semakin terlihat gapnya antara anak-anak yang memang tinggal di panti dan tinggal di luar sana. Tetapi kami di sini berusaha penuh agar anak-anak ini setara dengan anak-anak yang ada di luar sana, agar anak-anak nantinya ketika kembali masyarakat, mereka bisa menjadi anak-anak atau anak-anak yang berguna untuk masyarakat dan lingkungan, seperti itu.
0: Okay. Baik Mbak Laila dan Mbak Diva, keren ya. Dan sepertinya ini juga bisa menginspirasi untuk sahabat pendengar semuanya. Dari perbincangan hari ini kita melihat bahwa pelayanan sosial bagi anak bukan sekedar menyediakan tempat tinggal atau memenuhi kebutuhan sehari-hari.
1: Iya.
0: Ada proses untuk memahami kondisi anak, memenuhi kebutuhannya, mendukung pendidikan dan kesehatannya. Juga ini bisa memberikan pendampingan sekaligus menyiapkan bekal agar anak dapat menjalani kehidupan secara lebih mandiri. Dari sejarah panjang Kumuda, kita bisa melihat bahwa bentuk pelayanan dapat terus berubah. Yang penting, bagaimana pelayanan tersebut tetap menjawab kebutuhan anak dan persoalan sosial yang dihadapi masyarakat pada zamannya. Terima kasih kepada Mbak Diva Ayuning Tias dan Mbak Laila Mursidatin yang telah berbagi informasi kepada sahabat pendengar Radio Magelang FM. Semoga perbincangan ini membuat masyarakat semakin mengenal layanan Kumuda dan tahu apa yang dapat dilakukan ketika menemukan anak yang membutuhkan dukungan.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Terima kasih sekali lagi. Semangat untuk selalu melayani untuk Mbak Diva dan Mbak Laila ya. Oke, okay, sahabat, saya Ayu L juga pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya dan terima kasih kepada seluruh tim kerabat kerja yang mendukung acara ini. Saya Ayu L pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Baik, selamat siang dan salam.

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae njero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning ndi wae. Tapi rungono hasile.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852 2902 2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur, dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: Jaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia. Salam hormat untuk seluruh redaktur Persada ID, reporter dan pendengar berita Indonesia Live dimanapun Anda berada. Semoga sehat, bahagia, sukses selalu untuk kita semua. Bersama saya Lisa Niana dari Radio Host LPPL Gemarani 97 FM Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Kembali menemani Anda dalam berita Indonesia Live, Kamis 1 Oktober 2026. Yang merangkum beragam berita teraktual dari penjuru tanah air, dikemas lugas, inspiratif, dan edukatif. Disiarkan serentak oleh seluruh LPPL anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: Pendengar LPPL Indonesia, hari ini 1 Oktober 2026 juga bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila yang mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Untuk itu, kita melalui streaming YouTube Radio Gemar Randik Mubah menuju rangkaian berita Indonesia Live. Dan di sesi pertama diawali dengan kabar dari LPPL Gema Saijaan, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan kabar untuk mendorong percepatan pembangunan pelabuhan penyeberangan baru, Bupati Kota Baru Muhammad Rusli kembali melakukan audiensi Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Fajri. Silakan laporan Anda.
1: Dengar LPPL Indonesia. Setelah melakukan audiensi ke Balai KSDA Kalsel, kini Bupati Kota Baru Haji Muhammad Rusli melakukan audiensi ke Kementerian Kehutanan RI melalui Direktorat RPKH PWPH di Jakarta pada Selasa 29 September 2026. Membahas dukungan pemanfaatan kawasan konservasi untuk infrastruktur prioritas daerah, yakni pelabuhan penyeberangan baru milik pemerintah daerah. Bupati Kota Baru Muhammad Rusli menjelaskan, Kabupaten Kota Baru terdiri dari dua wilayah, Kota Baru Kepulauan dan Kota Baru Daratan. Di mana Pulau Kalimantan, selama ini penyeberangan hanya mengandalkan dua pelabuhan swasta dengan kapasitas terbatas, sementara arus masyarakat terus meningkat. Pemkab merencanakan pembangunan pelabuhan baru di posisi tengah di antara pelabuhan penumpang dan pelabuhan angkutan minyak yang ada. Nantinya pelabuhan akan dikelola perusahaan daerah Kota Baru dengan prinsip dari daerah untuk masyarakat. Bupati memaparkan dari pusat perkantoran menuju bibir sungai sepanjang 2 km telah dikerjakan pemerintah daerah. Setelah menyeberangi sungai selebar 40 hingga 50 meter, terdapat jalan 2,5 lebar kilometer yang masuk kawasan cagar alam yang diharapkan bisa dialihfungsikan sebagai akses ke Kota Baru Daratan. Bupati menargetkan pembangunan terrealisasi sebelum akhir masa jabatan dengan dukungan anggaran tahun 2028 dan telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan. Dalam audiensinya, Bupati didampingi Kepala Baperida, Kepala Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, dan PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang disambut Kasubdit Perubahan, Peruntukan, dan Fungsi Kawasan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, Yana Johana. Demikian Fajri, LPP Radio Gema Saijaan FM, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, untuk berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk reporter Fajri. Selamat bertugas kembali untuk Anda. Pendengar LPPL Indonesia, kalau tadi kita menuju LPPL Gema Saijaan Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan, saatnya kita menuju LPPL Sora Gersik, Kabupaten Gersik.

0: Gresik Provinsi Jawa Timur. Dengan kabar pemerintah Kabupaten Gresik salurkan 7 tangki air bersih untuk warga terdampak kekeringan di Desa Ganggang. Ada reporter Iza, silakan reporter Iza untuk laporan Anda selengkapnya.
1: Pemerintah Kabupaten Gresik menyalurkan 7 tangki air bersih untuk warga terdampak kekeringan di Desa Ganggang, Kecamatan Balung Panggang, Rabu 30 September 2026. Bantuan ini diperuntukkan bagi 315 kepala keluarga, terdiri dari 2 tangki dari BPBD Gresik dan 5 tangki dari Forum Zakat Gresik. Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani turut hadir dan membantu langsung proses penyaluran air bersama warga. Warga mengaku sangat terbantu mengingat persediaan air bersih mulai menipis dan sumber air yang tersedia terasa asin. Pemerintah Kabupaten Gresik terus berkoordinasi untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat terdampak kekeringan. Saya Iza, Suara Gresik melaporkan.
0: Terima kasih untuk reporter Iza, selamat bertugas kembali untuk Anda. Pendengar LPP Indonesia, selanjutnya kita menuju Jawa Timur kembali. Ada LPP Sor Anjuk Ladang, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Dengan kabar pemerintah Kabupaten Nganjuk terus bergerak cepat menekan angka stunting, sinergi lintas sektor diwujudkan melalui program bernama Gebrak Stunting. Ada reporter Edna Layla, silakan laporan Anda.
2: Pendengar LPPL di seluruh Indonesia, pertemuan strategis ini sukses dikelar di ruang rapat Candilor pada hari Selasa 29 September 2026. Kegiatan lintas sektor ini dipimpin langsung oleh Ketua TPPKK Nganjuk S. Wahyuni Marhen. Ia menegaskan bahwa persoalan stunting mutlak membutuhkan kerjasama banyak pihak. Berdasarkan pendataan, terdapat 404 anak yang memerlukan penanganan khusus. Kedepan, bentuk intervensi medis kepada anak tidak akan lagi diseragamkan. Setiap balita akan menjalani pemeriksaan oleh dokter spesialis di rumah sakit.
3: SGI tahun 2024, kita dari 17,1% itu naik menjadi 22,8%. Terus untuk bulan timbang di tahun 2026, itu dari 5,99% naik menjadi 7,67%.
2: Langkah ini sangat penting untuk memastikan setiap penanganan berjalan tepat sasaran. Penyebab stunting diakui sangat kompleks, mulai dari gizi hingga pola asuh keluarga. Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah hingga tingkat desa ikut dilibatkan penuh. Sinergi ini diharapkan untuk mempercepat penurunan angka stunting di wilayah Kabupaten Nganjuk. Dari Studio Radio Suara Anjuk Ladang Nganjuk, Jawa Timur, saya Tna Laila melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk reporter Edna Layla, selamat bertugas kembali untuk Anda dan pendengar LPPL Indonesia. Nanti kita akan kembali dengan kabar selanjutnya, tetap di Berita Indonesia Live.
4: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk

Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Berita Indonesia Live, Gagah Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasarena Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulantalu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Praja Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Pagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemaradik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gema Saijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampar Riau, Jateng Gayung Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Baik pendengar LPPL Indonesia, kembali lagi masih di Berita Indonesia Live. Dan kita lanjutkan kembali. Kabar selanjutnya datang dari LPPL Luha Nantu FM Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat. Dengan kabar Menteri PU, Sekolah Rakyat di Tanah Datar ditargetkan rampung pada tahun 2027. Oji Linggani, silakan laporan Anda selengkapnya.
1: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum atau PU RI Dodi Hargodo kembali melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Tanah Datar, Rabu 30 September 2026. Kunjungan tersebut untuk memastikan secara langsung progres sejumlah pembangunan strategis Kementerian PU termasuk pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Tanah Datar. Kedatangan Menteri PU bersama jajaran disambut Bupati Tanah Datar Eka Putra dan pejabat lainnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Datar di Gedung Indo Jelito Batu Sangkar. Dalam pertemuan tersebut, Bupati Eka Putra menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta Menteri PU atas perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan di Sumatera Barat, khususnya Kabupaten Tanah Datar. Eka Putra juga menyampaikan bahwa saat ini terdapat 6 ruas jalan yang tengah dalam proses pengerjaan terdiri dari 3 ruas jalan provinsi dan 3 ruas jalan kabupaten. Selain itu, terdapat 32 titik irigasi yang dikerjakan oleh Kementerian PU di wilayah Tanah Datar. Ini tentu menjadi perhatian besar bagi kita karena pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi sangat berkaitan langsung dengan aktivitas dan perekonomian masyarakat. Sekali lagi kami mewakili masyarakat Tanah Datar menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo melalui Bapak Menteri yang telah memberikan perhatian kepada Sumatera Barat khususnya Kabupaten Tanah Datar. Demikian disampaikan Bupati Eka Putra. Lebih lanjut, Bupati juga menyampaikan pengerjaan sejumlah proyek infrastruktur mulai dari irigasi, jalan hingga jembatan saat ini berjalan sesuai progres. Sementara untuk mendukung rencana pembangunan sekolah rakyat, pemerintah Kabupaten Tanah Datar juga tengah melakukan pelebaran jalan akses menuju lokasi dengan lebar 6 meter. Sedangkan untuk pembangunan sekolah rakyat sekaligus pasar Serikat C Batu Sangkar saat ini memasuki proses lelang di Kementerian PU. Menanggapi laporan tersebut, Menteri PU Dodi Hanggodo menyampaikan apresiasi terhadap pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar yang terus mendukung kelancaran pelaksanaan berbagai proyek pembangunan di daerah. Khusus pembangunan sekolah rakyat, Menteri PU memastikan prosesnya juga berjalan sesuai tahapan yang telah direncanakan. Dan saat ini pembangunan memasuki tahap tender dan ditargetkan rampung pada Juli 2027. Untuk tahap pertama, sebanyak 1.500 siswa nantinya sudah bisa bersekolah di sekolah rakyat yang berada di Tanah Datar. Demikian disampaikan oleh Menteri PU. Baik pendengar, demikian Oji Linggani, LPPL Radio Luha Nantuo 102,5 FM Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk reporter Oji. Selamat bertugas kembali untuk Anda dan sehat selalu. Pendengar LPPL Indonesia, Anda masih di rangkaian Berita Indonesia Live dan sudah menuju di menit ke-22 melangkah dari pukul 2 hari ini. Kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan laporan khusus dari redaktur Berita Indonesia Live. Ada Aan Kasianto. Silakan redaktur Aan Kasianto untuk laporan hari ini.
2: Pendengar LPPL Indonesia, Ombudsman Republik Indonesia atau ORI menyatakan siap untuk menyampaikan fakta lapangan terkait inspeksi mendadak atau sidak di Lapas Kelas 2A Cibinong kepada Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI. Sehubungan dengan temuan saat pemeriksaan lapangan di Lapas Cibinong, anggota Ombudsman RI Syafrida Rasahan mengatakan bahwa ORI memiliki informasi yang dapat disampaikan kepada DPR RI, khususnya Komisi 2 sebagai mitra Ombudsman RI dan Komisi 8 sebagai mitra Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS. Ia juga menegaskan bahwa ORI siap untuk berkoordinasi dan memberikan informasi yang diperlukan kepada DPR RI sebagai bagian dari upaya bersama untuk memperbaiki tata kelola pelayanan publik dan penyelenggaraan pemasyarakatan di Indonesia. Dia juga menjelaskan bahwa ketidakhadiran Ombudsman RI dalam rapat dengar pendapat RDP dengan Komisi 8 DPR RI Senin lalu terkait tindak lanjut pengawasan di Lapas Kelas 2A Cibinong dikarenakan hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat pada hari pelaksanaan RTP, Ombudsman RI belum menerima undangan resmi untuk menghadiri rapat tersebut. Ombudsman RI menghormati fungsi pengawasan DPR RI dan memandang hubungan kelembagaan antara ORI dan DPR RI sebagai bagian yang penting dalam memastikan penyelenggaraan pelayanan publik berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip akuntabilitas, transparansi, serta perlindungan terhadap hak masyarakat. Laporan khusus redaksian kajian untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk redaktur An Kasianto, selamat bertugas kembali dan sehat, bahagia, sukses selalu. Pendengar LPPL Indonesia, selanjutnya kita terbang menuju Kalimantan Selatan. Ada LPPL Suara Tabalong FM, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Ratusan mahasiswa dari keluarga prasejahtera di Tabalong mendapatkan beasiswa Tabalong Smart. Tidak hanya biaya kuliah, tapi juga biaya hidup. Langsung saja kita dengarkan laporan selengkapnya dari reporter Rina Rapita Sari. Silakan.
3: Ya baik, pendengar PPL Indonesia, hingga tahun 2026 sebanyak 153 mahasiswa telah masuk dalam data penerima beasiswa Tabalong Smart yang dikelola Dinsos P3P2KB Tabalong. Para penerima sebelumnya telah mengikuti proses pendaftaran dan seleksi administrasi hingga dinyatakan memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos P3P2KB Tabalong Dodi Arif Priyono menjelaskan, beasiswa Tabalong Smart tidak hanya menyasar mahasiswa yang berkuliah di Tabalong, tetapi juga mahasiswa yang melanjutkan pendidikan ke luar daerah. Dodi menjelaskan mahasiswa yang berkuliah di wilayah sekitar Tabalong akan mendapatkan beasiswa senilai Rp3 juta dengan rincian Rp2.500.000 untuk biaya UKT dan Rp500.000 untuk biaya hidup. Sedangkan bagi mahasiswa yang berkuliah di luar wilayah Tabalong seperti Banjarmasin, Banjarbaru dan sekitarnya diberikan beasiswa senilai Rp4.500.000 dengan rincian Rp2.500.000 untuk biaya UKT dan Rp2 juta untuk biaya hidup. Dodi menyebut Pemkab Tabalong juga menjalin kerjasama dengan Poltekkes Bandung. Bagi mahasiswa yang berkuliah di sana, Pemkab hanya memberikan bantuan biaya hidup yakni sebesar Rp2.500.000, sedangkan untuk biaya UKT-nya dari pihak Poltekkes. Dodi menambahkan selain 153 mahasiswa yang saat ini masuk dalam data penerima, terdapat 22 penerima beasiswa yang tahun ini telah dinyatakan lulus. Ia juga berharap program beasiswa Tabalong Smart dapat membantu masyarakat prasejahtera mendapatkan akses pendidikan tinggi, sekaligus mendukung lahirnya lebih banyak sarjana asal Kabupaten Tabalong. Program ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Tabalong dalam mendukung program prioritas 1000 sarjana. Demikian, Rina Rapita Sari, LPPL Suara Tabalong melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk LPPL Suara Tabalong, ada reporter Rina Rapita Sari. Selamat bertugas kembali dan juga pendengar LPPL Indonesia. Usai sudah rangkaian Berita Indonesia Live hari ini, Kamis 1 Oktober 2026. Saya Lisa Niana dari LPPL Gemarani 97 FM Musi Banyuwangsin Sumatera Selatan sebagai host pamit. Pancasila menyatukan keberagaman, persatuan menguatkan Indonesia. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Sampai jumpa dan tetap bersama Berita Indonesia Live di Persada ID.

Indonesia Live disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, selamat siang menjelang sore. Salam jumpa kembali dengan saya Ayu L di program Bangun Magelang Kita. Bangun Magelang Kita, di mana ini adalah ruang bersama untuk berbagi informasi, menyampaikan saran, juga aduan Anda seputar layanan publik. Saya tunggu kebersamaan Anda melalui WA kami di 0882 135 135, ya, dimana hari ini hari Kamis 1 Oktober 2026. Kita berada di program Bangun Magelang Kita. Sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Kesaktian Pancasila ya buat sahabat pendengar semuanya. Oh ya, sahabat, siaran ini juga bisa Anda simak melalui streaming kami, melalui kanal resmi kami di website kami di Radio Magelang FM atau melalui laman jogjastreamers.com. Kemudian bisa pilih LPPL Magelang FM. Dan nanti Anda juga dapat bergabung melalui line telepon kami di nomor 0293 366 899, atau melalui WhatsApp kami di nomor 0882 135 135. Mari sampaikan aspirasi maupun aduan dari Anda seputar layanan publik di Kota Magelang di sini, karena partisipasi Anda sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan di Kota Magelang. Bangun Magelang Kita untuk sahabat semuanya.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di Akes Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
4: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
3: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
4: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
3: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
4: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
3: Tampilannya informatif juga ya?
4: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
3: Ribet nggak tuh installnya?
4: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
3: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung subset, nggak pakai ribet.
4: Datago Mobile.
5: Datago Mobile
4: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia ya. Terima kasih buat sahabat semua yang sudah selalu setia membersamai saya di program Bangun Magelang kita. Dan baik sahabat, untuk mengawali informasi kita pada siang hari ini di program Bangun Magelang kita, di mana kondisi pasar Rejo Winangun Kota Magelang yang semakin sepi menjadi perhatian di tengah perubahan pola masyarakat dalam berbelanja. Akademisi Universitas Tidar, Untidar Rohmat Aldi Purnomo, dosen ekonomi pembangunan Untidar, melihat kondisi tersebut dari perspektif ekonomi. Menurutnya, persoalan ini merupakan bagian dari perubahan struktur permintaan, perilaku konsumen, serta daya saing pasar. Dan kebutuhan masyarakat terhadap barang yang dijual di pasar sebenarnya masih ada, namun digitalisasi dalam sistem transaksional pasar mengubah cara konsumen memenuhi kebutuhan tersebut. Menurutnya, dalam perubahan struktur permintaan dan perilaku konsumen, konsumen masyarakat tidak hanya mempertimbangkan harga ketika memilih tempat berbelanja. Konsumen juga memperhatikan berbagai aspek lain seperti kualitas, variasi produk, kecepatan, kemudahan memperoleh informasi harga, ulasan pembeli, hingga kemudahan dalam bertransaksi. Aldi menilai persoalan pasar Rejo Winangun lebih tepat dilihat sebagai persoalan daya saing pasar, bukan semata-mata karena permintaan masyarakat terhadap barang menurun, di mana demand-nya tidak turun tapi daya saing pasarnya berubah. Dalam kondisi tersebut, berbagai upaya menghidupkan aktivitas perdagangan di pasar tetap dapat menjaga ekonominya juga ya, bukannya sekedar pasar tradisional gitu ya. Dan saya Ayuel masih di program Bangun Magelang kita hanya di 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Dan baik sahabat, kali ini sebuah lagu yang bakal saya hadirkan ada Layang Kangen, tentu saja versi keroncong.

0: Bank 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Permisi, Mbak.
2: Silakan, Pak. Selamat datang di minimarket.
1: Iya, Mbak. Ini, Mbak. Saya punya usaha rumahan bikin roti.
2: Roti apa ya, Pak?
1: Ada beberapa ini, Mbak. Ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang hijau, Mbak.
2: Oh, maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya, Pak?
1: Iya. Bisa kan, Mbak?
2: Bisa saja, Pak. Tetapi harus ke kantor pusatnya, Pak. Dan yang paling penting, produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
1: PIRT?
3: PIRT adalah izin produk industri rumah tangga. Setiap produk pangan dari UMKM memang sudah seharusnya mendapat sertifikat PIRT dari Dinas Kesehatan.
4: Banyak manfaat yang bisa Anda dapatkan dalam pengurusan izin PIRT untuk memajukan usaha Anda. Di antaranya, Anda mendapatkan sertifikat layak konsumsi dari Dinas Kesehatan. Produk Anda sudah layak beredar. Keamanan dan mutu produk terjamin, meningkatkan nilai jual dan profesionalitas produk, dan bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
3: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
0: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempah kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang. Cari sarapan.

0: _Magelang.
1: Kembang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
2: Abang sih kak.
0: Udah buruan mandi. Nih pakai.
1: Kembang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.

0: Siapkan aplikasi terbaikmu. Kunjungi Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026. Ada lebih dari 25 perusahaan yang menunggumu. Di sana, kamu bisa walk-in interview, CV klinik, dan konsultasi karir pula. Catet ya, job fair-nya Rabu, 30 September 2026, pukul 8 pagi sampai 5 sore. Bertempat di GKU Dr. HR Suparsono, Kampus Tuguran Untidar. Nah, di hari Kamis, 1 Oktober 2026, bakal hadir Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, memberikan sosialisasi magang kerja di luar negeri loh. Acaranya di ruang pertemuan lantai 6 Rektorat Untidar Kampus Sidotopo. Seru banget kan? Jangan sampai ketinggalan ya. Info lengkapnya kamu bisa hubungi lewat email jobfair@untidar.ac.id.
1: Loh, Kak, kok sepi? Malah ada bayi-bayi ditimbang.
2: Kamu tadi kebablasan. Ini tuh Pusyandu. Kampusnya tuh loh di belakang sana.
1: Oh iya, maaf.

0: Magelang, Magelang seputar kota.
1: Magelang seputar kota bersama saya Ayu L. Sahabat, klub sepak bola asal Irlandia Utara Carrick Rangers FC membuka kerjasama jangka panjang dengan Kota Magelang untuk memperkuat pembinaan sepak bola usia muda dan membuka peluang talenta lokal mendapat pengalaman bermain di Eropa. Kerjasama tersebut dibahas dalam pertemuan delegasi Carrick Rangers FC dengan pemerintah Kota Magelang di Pendopo Pengabdian Kota Magelang pada Selasa lalu. Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, Indah Dwi Antari, dikutip dari laman Humas Magelang Kota hari ini mengatakan, kolaborasi akan diarahkan pada tukar-menukar ilmu pengetahuan melalui peningkatan kapasitas pelatih dan pemain muda. Ia mengungkapkan selain pembinaan pemain putra, kerjasama memberi perhatian pada sepak bola putri. Kehadiran pelatih akademi dan sepak bola wanita dari Carrick Rangers disebut akan menjadi bagian dari program tersebut. Melalui kerjasama ini diharapkan talenta PPSM Junior dan sekolah sepak bola di Magelang dan sekitarnya mendapat wawasan serta metodologi pelatihan berstandar Eropa, serta memiliki daya nyata dan terukur terutama dalam pengembangan bola usia muda. Sementara itu Chairman Carrick Rangers FC Peter Crouch mengatakan pihaknya tidak ingin hubungan dengan komunitas sepak bola di Magelang berhenti pada kunjungan kali ini. Menurutnya, sepak bola juga dapat menjadikan sarana bagi anak-anak untuk mengembangkan diri sekaligus membuka peluang karir. Adapun pemerintah Kota Magelang menyatakan siap mendukung kerjasama tersebut melalui kebijakan dan fasilitas olahraga, termasuk penggunaan Stadion Mohamad Subroto. Sahabat, ikuti terus informasi Kota Magelang terkini dalam Magelang seputar kota.

Baik, kembali saya Ayu El masih di program Bangun Magelang kita ya. Dan beberapa berita sudah saya hadirkan menemani kebersamaan sahabat semua di program ini. Berita selanjutnya saya cuplik sahabat dari aplikasi Monggo Lapor Kota Magelang ya. Tindak lanjut Monggo Lapor di mana Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang telah menindaklanjuti aduan masuk dari masyarakat terkait perbaikan bangku di trotoar Jalan Pemuda. Terima kasih di LH Kota Magelang dan terima kasih kepada masyarakat yang telah menyampaikan aduan melalui kanal resmi Monggo Lapor ya. Dan sahabat pendengar, pemerintah Kota Magelang dihadapkan pada ancaman krisis lahan pemakaman. Pasalnya ketersediaan lahan di Taman Pemakaman Umum TPU Giriloyo yang menjadi pusat pemakaman diprediksi hanya mampu bertahan maksimal hingga 12 tahun ke depan. Kepala Bidang Pengelolaan Pertamanan dan Pemakaman Dinas Lingkungan Hidup di LH Kota Magelang Teguh Arianto mengungkapkan sisa lahan yang berpotensi digunakan untuk liang lahat saat ini hanya tersisa sekitar 2,5 hingga 3 hektar. Keterbatasan lahan ini harus berkejaran dengan tingginya tingkat mortalitas atau rasio pemakaman warga setiap tahunnya. Rata-rata terdapat 600 hingga 700 pemakaman warga setiap tahun. Dengan sisa lahan yang ada, ketersediaannya diperkirakan hanya mampu memenuhi kebutuhan hingga 10 sampai 12 tahun ke depan. Dan dari luasan itu sekitar 13 hektar dialokasikan untuk area makam, sementara sisa untuk akses jalan dan fasilitas pendukung. Namun sisa lahan 3 hektar tersebut tidak sepenuhnya bisa langsung digunakan. Sejumlah area kosong berada di bagian ujung TPU dan belum memiliki akses jalan yang memadai. Upaya membuka akses jalan baru menuju sisa lahan tersebut juga bukan perkara mudah. Menurutnya, pelebaran atau pembukaan jalan ini berpotensi menabrak atau bersinggungan dengan makam-makam yang sudah ada sebelumnya karena pendekatan budaya dan penghormatan terhadap keluarga mendiang tetap diperlukan kendati menjadi persoalan yang sensitif. Masih saya Ayu El di program Bangun Magelang kita. Yuk ikut bergabung dan sampaikan pendapat Anda bersama kami di program Bangun Magelang kita. Saya nantikan kebersamaan Anda untuk menyampaikan aspirasi maupun aduan seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang melalui line telepon kami di nomor 0293-366-899 atau melalui WhatsApp di nomor 0882-135-135. Jangan kemana-mana, tetap di sini bersama saya di Bangun Magelang kita.

Baik bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan. Hotel Lava Magelang membuka kesempatan bergabung untuk posisi front office dan housekeeping. Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMK atau D3 perhotelan, mampu mengoperasikan komputer terutama Microsoft Word dan Excel, disiplin, jujur, berperilaku baik dan sopan, serta mampu bekerjasama dalam tim. Bersedia ditempatkan di Kota Surabaya, Palangkaraya, dan Semarang, serta bersedia tinggal di mess. Gaji dapat dinegosiasikan saat interview. Bagi Anda yang memenuhi kualifikasi, segera kirimkan lamaran ke Hotel Lava Magelang, Red Doors near RSUD Tirar Magelang, di Jalan Kolonel Sugiono nomor 3, Kemirejo, Kota Magelang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nancy di nomor 0895-1938-5281. Red Doors near RSUD Tirar Magelang,

0: Bu.
1: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
0: Loh, Bu. Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
1: Yang benar, Pak.
0: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
2: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

0: 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang. Korupsi dimulai dari hal kecil. Mulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Magelang, Magelang seputar kota.
1: Magelang seputar kota bersama saya Ayu L. Sahabat, pemerintah kota Magelang terus memperkuat masa transisi dari pendidikan anak usia dini ke sekolah dasar sebagai bagian dari penerapan kebijakan wajib belajar 13 tahun. Transisi tersebut dipandang sebagai proses berkelanjutan yang perlu dipersiapkan sejak anak berada di jenjang PAUD. Wali kota Magelang Damar Prastiono dikutip dari laman RRI hari ini mengatakan, kesiapan anak memasuki SD tidak hanya diukur berdasarkan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, namun juga perlu memiliki kesiapan untuk berinteraksi dengan lingkungan baru, berkomunikasi, bekerja sama, mengelola emosi, serta menyelesaikan masalah sederhana. Menurutnya, rasa aman dan nyaman saat belajar juga menjadi bagian penting dari kesiapan anak. Oleh karena itu, proses transisi dari PAUD ke SD dinilai perlu berlangsung dengan memperhatikan kebutuhan perkembangan anak. Wali kota juga menilai satu tahun pendidikan di jenjang PAUD tidak boleh dipandang sebagai tambahan waktu semata. Pendidikan PAUD diminta harus menjadi bekal dasar bagi anak untuk melanjutkan proses pendidikan ke jenjang berikutnya. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang, Norwiono Slamet Nugroho, mengatakan kesiapan anak memasuki SD perlu dibangun melalui proses transisi yang menyenangkan, sekaligus mendorong terciptanya lingkungan pendidikan yang aman, ramah, dan inklusif bagi anak. Ia menyebut saat ini di Kota Magelang terdapat 125 satuan PAUD dan 60 sekolah TK. Penguatan masa transisi diharapkan dapat menyatukan pemahaman antara satuan pendidikan, keluarga, pemerintah, dan masyarakat dalam mendukung keberlanjutan pendidikan anak. Sahabat, ikuti terus informasi Kota Magelang terkini dalam Magelang Seputar Kota.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Dan selamat siang sahabat pendengar, saya Ayu Almasih membersamai sahabat di program Bangun Magelang kita, di mana ini adalah ruang bersama bagi kita semua untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan kota kita tercinta. Dan saya masih menunggu kebersamaan sahabat untuk menyampaikan aspirasi maupun aduan Anda seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang melalui line telepon kami di nomor 0293 366 899 atau melalui WhatsApp kami di nomor 0882 135 135, di mana aspirasi ataupun aduan dari Anda akan kita teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh dinas terkait. Dan sahabat, sebuah informasi yang akan saya sampaikan, diberitahukan kepada pelanggan Perumda Air Minum Kota Magelang bahwa dengan adanya kebocoran pipa transmisi 12 inch dari sumber mata air Kanoman di Dusun Sudimoro dan penyambungan pipa di Dusun Genggang Desa Sidomulyo Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang, maka dilaksanakan perbaikan pada Kamis 1 Oktober 2026, sudah dimulai pukul 12 sampai dengan selesai ya. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon maaf apabila air minum untuk sementara akan mengganggu. Dampak aliran air minuman yang terganggu akibat perbaikan tersebut meliputi Kelurahan Tidar Utara, Tidar Selatan, Kelurahan Magersari, Jurang Ombo Utara, Jurang Ombo Selatan, Rejo Winangun Selatan, Rejo Winangun Utara sebagian, Kelurahan Kemiri Rejo, Melati Purna dan sekitarnya. Dimohon pelanggan di wilayah tersebut untuk menampung air di rumah masing-masing. Demikian pemberitahuan ini dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih. Dan sahabat, pernah sudah kebersamaan kita di program Bangun Magelang kita edisi hari ini, hari Kamis 1 Oktober 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Ayu El pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam.

dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Senang banget rasanya sore hari ini yang Kota Magelang sedikit mendung ya. Tapi ya, gak berarti hujan. Kalaupun iya, semoga membawa berkah untuk kita semua. Amin. Kamis manis ya, Mita kembali hadir di Sugeng Sonten dengan lagu-lagu pop Indonesia dan juga manca terbaru yang tentunya bisa banget buat di request di 0882 135 135, atau bisa juga lewat telepon di 366 899. Oke deh, jangan lupa juga Radio Magelang FM bisa didengerin melalui streaming di jogjastreamers.com, pilih LPPL Radio Magelang FM. Bisa melalui juga nih website resmi kami, magelangfm.magelangkota.go.id. Adera dengan Lebih Indah akan buka suara kita di sore ini. Jadi tetaplah di 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Sampai jam 7 nanti ya, kita akan terus

0: Tapi aja sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Nori Magelang wae, emas murni modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emas wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, Toko Emas Nori dan Toko Emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko Emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi Toko Emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan Toko Emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelange?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh, duh, waduh.
3: Aduh, piye ya, Mbak? Cari kain batik buat acara keluarga besok. Mana waktu udah mepet.
4: Kenapa toh, Dik? Dari tadi kok ribut?
3: Gini loh, Mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus di mana ya?
4: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa ngapa, Dik?
3: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
5: Sugeng Santen, Sugeng Santen.
6: Sugeng Santen, lagu-lagu pop dan manca terbaru ya. Tetap mempersamai sahabat pendengar tentu aja sore ini sampai jam 7 nanti. Oke, disilakan yang pengin menyatu masih terus minta tungguin deh kebersamaan sahabat pendengar di 0882-135-135 atau bisa juga lewat telepon di 366-899. Oh ya, sahabat pendengar, pemerintah kota Pemkot Magelang dihadapkan pada ancaman krisis lahan pemakaman. Pasalnya, ketersediaan lahan di Taman Pemakaman Umum TPU Giriloyo yang menjadi pusat pemakaman diprediksi hanya mampu bertahan maksimal hingga 12 tahun ke depan. Kepala Bidang Pengelolaan Pertamanan dan Pemakaman Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Magelang, Teguh Arianto, mengungkapkan sisa lahan yang berpotensi digunakan untuk liang lahat saat ini hanya tersisa sekitar 2,5 hingga 3 hektar. Keterbatasan lahan ini harus berkejaran dengan tingginya tingkat mortalitas atau rasio pemakaman warga setiap tahunnya. Rata-rata

700 pemakaman warga setiap tahun. Dengan sisa lahan yang ada, ketersediaannya diperkirakan hanya mampu memenuhi kebutuhan hingga 10 sampai 12 tahun ke depan. Yuk, terima kasih yang sudah menyatu. Apa kabarnya Pak Herman? Number one ini nomor satu yang kirim WA. Sugeng Santen Magelang FM. Ya, selamat sore Sugeng Santen. Semenjak ada dirimu HIV Okai. Salam-salam buat Pak Royanto, Pak Prianto, Pak Ari Gorontalo, Bu Riono, Bu Nani, Bu Indarto, Bu Mariono, juga Bu Tuti Haryanti, Mbak Murni, Mbak Susi, Mbak Erna Dwi, Mbak Nungki, dan semua yang lagi dengerin Magelang FM deh. Selamat sore. Halo juga selamat sore Mbak Murni yang udah pulang kerja. Aduh, lagi ngapain nih? Hujan gak di situ? Di sekitaran Jalan Pahlawan hujan nih, walaupun gak deres banget sih. Oke, yang lagi dalam perjalanan pulang, hati-hati di jalan ya. Selamat sampai di tujuan. Ada lagu yang sudah di request Pak Herman ya. Semenjak ada dirimu, hidup terasa indah. Wow, semoga

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Eh guys, sini deh. Spill dong, cita-cita kamu apa nih?
3: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
4: Wow.
2: Kalau aku sih dokter dong.
4: Cie.
2: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia.
4: Yeah.
2: Yakin mau nikah?
5: Masih remaja mau nikah?
2: Yuk pikir lagi.
6: Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta beresiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.
7: Sugeng Santan.
8: Sugeng Santan.
9: Seberat apapun tanggung jawab yang ada di pundak kita, kalau kita kerjakan dengan ikhlas, rasanya akan lebih beda pokoknya ya. Iya, semoga kita ikhlas biar seberat apapun akan terasa lebih ringan kalau kita ikhlas melakukannya ya. Yuk, terima kasih banget yang tetap bersama di 103,5 Magelang FM, Kak Wahyu Satria. Selamat sore. Sugeng Santen, lagu-lagu pop Indonesia dan juga manca ada buat temani kamu sore ini yang lagi dalam perjalanan pulang dari tempat aktivitas. Hati-hati di jalan. Semoga apa yang didapat hari ini berkah selalu ya. Oke, terima kasih juga. Halo, apa kabarnya buat Kak Mama? Mama Nisa ya, selamat sore, thank you, salam sehat selalu, suka selamat sore juga. Apa kabarnya? Ini ada Mbak Murni tadi, salam-salamnya buat siapa nih, belum kebaca ya. Sorobayan mendung tanpa udan, iya, di kisaran studio habis baru aja hujan gerimis, sekarang sudah lebih reda. Oke, semoga membawa berkah untuk kita semua ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat sore Mita, sore juga Mbak Murni udah pulang kerja. Aduh, udah mandi juga pasti ya. Lagunya dari Geisha, coba nanti. Yang apa sih? Kok sukanya Geisha mulu? Salam-salamnya buat Bu Sadowo, Bu Endang Wahyu, Bunda Riono, Bu Tuti, Mbak Susi, juga untuk Pak Herman, Mbak Yuli Hera, Oma Hesti, Mbak Eni Widya, Pak Ari Gorontalo, Pak Pri, dan untuk semua grup yang ada di Merati ya, teman-teman yang ada di Merati. Selamat sore. Aduh, udah dong, udah mandi. Oh iya, wanginya sampai ke studio ya. Terima kasih juga. Ini ada Kak Nandang, ada Kak Tio, Kak Aji. Halo Ardan, selamat sore. Sehat-sehat selalu ya. Oke, silahkan Kak Gemini, Kak Ahmad Muhaimin. Apa kabar Kak Nandang S yang mau request lagu Mama Ayu? Hai Mita, apa kabar? Alhamdulillah baik. Mama Ayu gimana? Semoga baik juga ya. Salam untuk semua. Siap deh. Sejahtera selalu, sehat ya Mama Ayu ya. Mau request lagu apa mah? Lagunya Pop Indonesia Manca Baru ya. Assalamualaikum, Garut hadir. Waalaikumsalam. Terima kasih kehadirannya di Magelang FM bersama Mita ya. Yuk, yang pengen request lagu boleh. Ada Bengkulu juga, Kak Aji, Noto Negoro. Oke, terima kasih. Salam sehat selalu. Boleh bergabung, boleh. Kak Ardan mau lagu apa nih? Bengkulu Sumatera gimana? Udah hujan juga kah? Magelang sudah? Sudah mulai hujan ya. Oke, semoga membawa berkah untuk semuanya. Teh hijau aja deh lagunya. Oke deh, siap Mama Ayu. Kak Anonim, ada Mas Suri juga. Thank you kebersamaannya. Hujan kakak semalam, alhamdulillah membawa berkah. Tanaman semakin subur. Yang ada asapnya segera hilang. Yang ada di Kalimantan ya, teman-teman kita yang ada di Kalimantan. Oke, semoga hujannya sudah bisa membuat yang ada di Kalimantan tidak kena asap lagi ya. Amin, amin. Boleh teh hijau dari Tulus ya buat Mama Ayu. Semoga happy selalu sore ini bersama Mita di Sugeng Santen. Selamat sore 103,5.

0: Di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Apaan sih, Kak?
4: Udah, buruan mandi. Nih, pakai baju yang rapi. Siapin berkasnya.
3: Tapi...
4: Motor udah aku panasin. Sarapan udah aku siapin. Ayo, Kakak anter.
3: Tapi...
4: Nggak ada tapi-tapian. Nih.
5: Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026.
6: Indies Economy, siapa hayo yang bingung cari kerja? Yuk semangat yuk, siapkan aplikasi terbaikmu. Kunjungi Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026. Ada lebih dari 25 perusahaan yang menunggumu. Di sana, kamu bisa walk-in interview, CV klinik, dan konsultasi karir pula. Catat ya, job fair-nya Rabu, 30 September 2026, pukul 8 pagi sampai 5 sore. Bertempat di GKU Dr. HR Supersono, Kampus Tuguran Untidar. Nah, di hari Kamis, 1 Oktober 2026, bakal hadir Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, memberikan sosialisasi magang kerja di luar negeri loh. Acaranya di ruang pertemuan lantai 6 Rektorat Untidar Kampus Sidotopo. Seru banget kan? Jangan sampai ketinggalan ya. Info lengkapnya kamu bisa hubungi lewat email jofair@untidar.ac.id.
3: Loh, Kak, kok sepi? Malah ada bayi-bayi ditimbang.
4: Kamu tadi kebablasan. Ini tuh Posyandu. Kampusnya tuh loh di belakang sana.
3: Oh iya, maaf.
7: Sugeng santan.
8: Terima kasih yang masih nyatu di 103,5 Magelang FM untuk Sugeng Santan, lagu-lagu pop Indonesia manca yang terus membersamai sahabat pendengar sampai jam 7 malam nanti ya. Dan halo, apa kabarnya Kak Titi? Ini nggak pakai sandora ya, Kak Teo. Halo, apa kabarnya? Semoga kabar baik. Besok SMA Tarakanita Magelang tanding lomba Mita di Gor Samapta. Mau ikut nggak? Oh, boleh. Besok aku masuk apa ya? Semoga menang ya timmu ya. Oke, Kak Rohim, terima kasih. Mr. Kozim juga, thank you banget kebersamaannya. Selamat sore semuanya. Salam sehat, semangat. Wih, basket keren banget. Kamu ikutan atau ikutan tim Hore nih, Teo? Oh iya, Teo bertugas reporter. Oke, sukses lancar besok ya. Semoga timnya menang deh. Baik, Teo mau lagu apa nih tadi? WA Radio juga ya. Dari Magelang, lagunya Seluruh Cinta dari Siti Nurhaliza Cakrakan. Oke. Di sekolah aku hujan, aku aja sampai basah kuyup nih Mbak, hujan-hujanan. Oke. Tapi kalau gitu langsung sampai rumah mandi ya, biar nggak masuk angin kan Teo ya. Terima kasih juga buat Nia, salamnya buat semuanya aja deh yang lagi dengerin Magelang FM. Hati-hati di jalan, buat Ayang yang jauh di sana. Wih. Yang pulang kerjanya di jam segini, gak apa-apa macet, sabar, yang penting sampai rumah ya. Cah Grabak, halo. Jangan lupa juga Kak Mita. Kenapa? Selalu berkabar ya tentang cuaca, karena kan masih kemarau nih. Iya betul, siap. Kemarau, sudah mulai turun hujan, walau tetap kalau siang tuh panas banget ya. Yang mendung-mendung oke, tetap semangat juga. Hatinya jangan ikut mendung dong. Ada Kak Benjo. Apakah?

0: Sayang, sayang, Miki tak paring HP, lucu-lucu toh no.
1: Bune, bune. Nek anak nangis ya dinangan nang. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya. Sing penting niku kan anake meneng. Boten nangis terus ki lho ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Bro, apa kabar?
4: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
3: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
4: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
3: Malah, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
4: Oh gitu.
3: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
4: Tapi apa aja manfaatnya?
3: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
4: Oh iya ya.
3: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
4: Oh iya iya.
3: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
4: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
3: Yo, Imas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Indonesia.
1: Kabar Indonesia bersama saya, Mita. Sahabat pemerintah tengah memperkuat koordinasi lintas sektor terkait rencana pembangunan 2.200 rumah di Provinsi Papua Pegunungan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia, Maruarar Sirait, dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, pelaksanaan pembangunan 2.200 rumah di Provinsi Papua Pegunungan dilakukan dengan cepat, tepat sasaran, berkualitas, dan tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, seluruh aspek yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program harus dipersiapkan secara matang. Menurutnya, pembangunan merupakan bagian dari upaya pemerintah menyediakan hunian layak bagi masyarakat di Provinsi Papua Pegunungan yang mencakup pembangunan 2.000 rumah bagi masyarakat serta 200 rumah bagi kepala suku, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Muhammad Tito Karnavian mengatakan, pelaksanaan pembangunan di daerah perlu memperhatikan mekanisme pengawasan. Mendagri juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan berperan dalam penentuan calon penerima sasaran. Adapun berbagai masukan dari kementerian lembaga dan pemerintah daerah akan menjadi bahan penyempurnaan rencana pembangunan 2.200 rumah di Papua Pegunungan. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: dan menetap di sekitar Anda. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT2 RW1, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
1: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
2: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
1: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
2: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
1: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
2: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
1: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
3: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

0: padahal wis berobat ning diwae, tapi rungono hasilé.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
4: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
4: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
5: Setiap kita, warga negara berhak untuk tahu
4: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

0: Kata Mutiara, karya Hamka, filsuf Indonesia. Orang yang berani berkata terus terang adalah orang yang mendidik jiwanya sendiri untuk merdeka.
1: Insan edukasi, kita kembali diajak untuk berani berkata terus terang, terutama dengan diri kita sendiri, sehingga jiwa kita merdeka, tidak terjebak dalam ketidakjujuran dan kemunafikan. Mampukah kita bicara terus terang sesuai kenyataan?

0: pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Hoax sebagaimana kita ketahui bersama, dampak bahayanya luar biasa. Di antaranya menggerus harkat martabat manusia, kemudian menciderai rasa kemanusiaan, di antaranya mengancam hak hidup, penyebab terjadinya konflik horizontal, bahkan menyesatkan dan menggerus kualitas hidup, merusak ekonomi, merusak demokrasi, dan merusak negara. Kami dari Mafindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Magelang Raya, dengan ini mengajak para sahabat pendengar sekalian untuk pertama, tingkatkan literasi Anda. Yang kedua, saring sebelum sharing, bijaksana dalam bermedsos. Kami dari Mafindo, Magelang Raya, sangat-sangat berharap agar kita dapat bersama-sama memerangi hoax dan bijak memahami sebuah informasi. Salam saya, Gede Mahardika, selaku pembina Mafindo, Magelang Raya.
5: Sugeng Santen,
6: Sugeng Santen.
7: Thank you banget yang masih terus menyatu bersama Mita.

Anca terbaru ya. Jadi silakan aja deh untuk sahabat mendengar yang ingin gabung, bisa juga lewat telepon di 366-899, WhatsApp-nya di 0882-135-135. Bu Nani, apa kabarnya? Selamat sore, Pak Iwan pulang kerja. Semoga sehat ya selalu deh. Eyang Edipo alias Om Yono, thank you banget. Magelang udah hujan, udah. Ini barusan juga udah tadi sore. Terus kemarinnya tuh deres banget. Aduh, pokoknya pol-polan deresnya. Oh iya sobat pendengar, Balai Pemasyarakatan Bapas Kelas 2 Magelang membuka layanan melalui pos Bapas di Temanggung, Purworejo, dan Wonosobo. Keberadaan pos tersebut bertujuan mempermudah klien pemasyarakatan menjalankan kewajiban wajib lapor. Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda Bapas Kelas 2 Magelang, Adian Satya Utomo, mengatakan keberadaan pos Bapas menjadi salah satu upaya mendekatkan pelayanan kepada klien yang tinggal jauh dari kantor Bapas Magelang. Menurutnya, jarak menjadi salah satu kendala yang dihadapi klien dalam menjalankan kewajiban wajib lapor. Selain jarak, biaya transportasi dan waktu perjalanan juga menjadi pertimbangan bagi klien yang tinggal di wilayah kerja Bapas Magelang. Oleh karena itu, Bapas Magelang berharap keberadaan pos Bapas di sejumlah kabupaten dapat mengurangi kendala tersebut. Yuk, Negeri di Awan spesial tadi yang di request sama Pak Ari Ahmad yang ada di Gorontalo. Assalamualaikum, waalaikumsalam buat Pak Tarmono, Pak Pri, Pak Herman, Ibu Tuti, Bu Sadowo, Pak Iwan, Bunda Eti, Bu Haryani, Bunda Yahya, Bunda Erna, Bu Nani, juga buat Bu Tuti Haryanti, selamat sore saja ya. Negeri di Awan Kinaria Hihi, spesial banget untuk yang udah request lagu ini. Semoga happy selalu.

0: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan. Hotel Lava Magelang membuka kesempatan bergabung untuk posisi front office dan housekeeping. Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMK atau D3 perhotelan, mampu mengoperasikan komputer terutama Microsoft Word dan Excel, disiplin, jujur, berperilaku baik dan sopan, serta mampu bekerjasama dalam tim. Bersedia ditempatkan di kota Surabaya, Palangkaraya, dan Semarang, serta bersedia tinggal di mess. Gaji dapat dinegosiasikan saat interview. Bagi Anda yang memenuhi kualifikasi, segera kirimkan lamaran ke Hotel Lava Magelang, Red Doors near RSUD Tirar Magelang, di Jalan Kolonel Sugiono nomor 3, Kemirejo, Kota Magelang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nancy di nomor 0895-1938-5281. Red Doors near RSUD Tirar Magelang, kesempatan kerja untuk Anda segera bergabung.
1: Ya, pemerintah kasih bantuan 2 juta loh buat semua warga. Mama mau daftar dulu nih.
2: Jangan asal klik, Ma. Bisa jadi itu penipuan loh.
1: Loh, tapi ini tuh dari grup keluarga loh. Tante Lili juga udah nge-share.
2: Justru itu, Ma. Hoax sering menyebar lewat grup WhatsApp keluarga. Karena orang langsung percaya tanpa cek dulu.
1: Nah, terus ini gimana caranya Mama tahu beneran atau hoax?
2: Gampang, Ma. Pertama, cek sumber berita. Pastikan dari media terpercaya apa enggak. Kedua, lihat tanggal dan waktunya, Ma. Nah, yang terakhir, cek dulu situs resmi. Kayak turnbackhoax.id atau cekfakta.com.
1: Oh, iya bener nih. Gak ada info gini di situs resminya. Untung Mama belum isi data.
2: Nah, mulai sekarang hati-hati, Ma. Jangan langsung percaya berita yang lagi viral. Kalau ragu,

7 ke azan maghrib ya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib, berbuka puasa juga untuk yang menjalankan. Tetap stay di sini karena Mita masih terus membersamai kamu sampai jam 7 nanti di Sugeng Santai. Selamat sore. Yang baru aja nyampe rumah, metrehat ya. Semoga capeknya hilang.

0: Mutiara Iman.
1: Tiap-tiap berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanyalah kepada kamu, kamu dikembalikan. Surah Al-Anbiya ayat 35.

0: hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Sayang, sayang, Miki, tak paling hape, lucu-lucu toh, no.
2: Walah, bune-bune, nek anake nangis ya dinengen nang, diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
1: Halah ya, yang penting ini kan anake meneng, butuh nangis terus ki lo ya.
2: Ya ora kaya ngono, Bu, anak di bawah 2 tahun kuwi, kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay, utawa keterlambatan bicara.
3: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat. Praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Aduh, piye ya Mbak, cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
5: Kenapa tadi? Dari tadi kok ribut?
4: Gini loh Mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus di mana ya?
5: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya dijamin aman.
4: Batik Kota Magelang, batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
6: Sugeng Santen, Sugeng Santen.

Selamat berbuka puasa yang menjalankan puasa sunnah Senin Kamis ya. Semoga berkah. Yuk, selamat sore jelang petang nih. Masih di Sugeng Santen, lagu-lagu pop Indonesia dan juga manca tahun 2000 ke 2026 dong. Masih terus membersamai sahabat pendengar ya. Oke, terima kasih banget. Apa kabarnya? Ini ada Oma. Oma Hesti, selamat sore Oma. Lagunya apa sih? Lagunya adalah apa Oma? Oh, ini lagunya pop Indonesia ya Oma ya. Oh, Judika ya, aku yang tersakiti. Oke deh. Salam-salamnya buat Mbak Titi, Mama Vega, Mbak Murni, juga untuk Mam Pipin ya, Mbak Asna, Mbak Eni, semuanya aja. Teman-teman yang ada di grup My Family ya, salam sehat selalu. Tukmita, makasih metugas hingga paripurna. Moga lelahnya menjadi berkah. Amin. Lagunya Oma tunggu ya. Oke, siap. Yang mau Yasinan, hati-hati di jalan. Semoga berkah ya. Malam ini malam Jumat. Ayo kita menjalani salat. Jalan-jalan ke kota Batavia. Selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan puasa. Oh, selamat berbuka bagi yang menjalankan. Bagi yang puasa gitu ya. Oke, keren banget pantunnya Mbak Murni. Terima kasih. Batas senja akan hadir. Kita usahakan lagi. Jadi jangan putus asa. Selalu ada harapan selagi kita terus berusaha dan berdoa.

0: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang. Cari sarapan.

0: bersama Sekar Ayu. Gurihnya bikin lagi.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
2: Ono kain jero. Ambe yen lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rumono hasilé.
1: Nek ambe yen ya kudune priksa nang khusus ambe yen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
4: Sugeng Santen.

Terima kasih yang masih nyatu bersama Mita di Sugeng Santen sampai jam 7 nanti. Oh ya sahabat pendengar, pemerintah Kota Magelang terus memperkuat masa transisi dari pendidikan anak usia dini ke sekolah dasar sebagai bagian dari penerapan kebijakan wajib belajar 13 tahun. Transisi tersebut dipandang sebagai proses keberlanjutan atau berkelanjutan yang perlu dipersiapkan sejak anak berada di jenjang PAUD. Wali Kota Magelang Damar Prasetyono dikutip dari laman RRI hari ini mengatakan kesiapan anak memasuki SD tidak hanya diukur berdasarkan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, namun juga perlu memiliki kesiapan untuk berinteraksi dengan lingkungan baru, berkomunikasi, bekerja sama, mengelola emosi, serta menyelesaikan masalah sederhana. Menurutnya, rasa aman, nyaman saat belajar juga menjadi bagian penting dari kesiapan anak. Oleh karena itu, proses transisi dari PAUD ke SD dinilai perlu berlangsung dengan memperhatikan kebutuhan perkembangan anak. Wali Kota juga menilai 1 tahun pendidikan di jenjang PAUD tidak boleh dipandang sebagai tambahan waktu semata. Pendidikan PAUD diminta harus menjadi bekal dasar bagi anak-anak untuk melanjutkan proses pendidikan ke jenjang berikutnya. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Nurwiono Slamet Nugroho mengatakan, kesiapan anak memasuki SD perlu dibangun melalui proses transisi yang menyenangkan sekaligus mendorong terciptanya lingkungan pendidikan yang aman, ramah, dan juga inklusif bagi anak. Ia menyebut saat ini di Kota Magelang

dilakukan. Pemahaman antara satuan pendidikan, keluarga, pemerintah, dan juga masyarakat dalam mendukung berkelanjutan pendidikan. Oke. Apa kabar Bu Indarto bersama Koko Prabu? Semoga sehat selalu ya. Baik, kali ini ada manusia bodoh dari Ada Band, spesial banget untukmu yang masih terus mangkal di sini.

0: Lah, Den Bagas. Saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Sugeng Santen,
3: Sugeng Santen.

kalau nantinya juga akan berhasil gitu ya. Ini perlu banget buat kita miliki. Yoi, thank you banget yang ada di Windusari. Kak Erik, Kak Yaya. Hai Kak Budi, Mas Budi apa kabarnya? Sehat selalu. Di Pontianak lagi usim laron. Waduh, ini kalau hujan emang ho-o ya. Kak Driver, terima kasih kebersamaannya kembali ya. Kak Yayan Suryan, selamat petang aja ya. Terima kasih, ini tadi yang request lagu Andra and the Blackbone Main Hati. Spesial untuk yang sudah request lagu ini, semoga happy selalu. Lagu favoritnya bisa dinikmati bersama-sama di situ ya. Kario, hai.

0: Aduh, gimana ya? Bantu aku dong.
1: Kenapa sih? Ada apa?
0: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
1: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
0: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
1: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
0: Nah, kenapa harus ada PPID?
1: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
2: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
1: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
3: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelinge, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat. Peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh.
1: Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
5: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
1: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
6: Sugeng Santen,
7: Sugeng Santen.

kadang penuh dengan kejutan ya. Kita diberi kejutan rasa happy, rasa sedih. Itulah hidup ya. Semoga kita bisa menjalaninya dengan ikhlas, dengan sabar ya. Semoga nanti akan terus ya bisa kita nikmati dalam keadaan apapun. Terima kasih, jangan kepo di Central Jafal ya, dari Magelang. Iya, ini Radio Magelang FM, Kak Rudy dari mana nih? Terima kasih kebersamaannya ya, Kak Sri Sadono yang ada di Gemolong. Oke, thank you. Monggo Pinara Miss yang ada di Gemolong. Gemolong ya, Sragen ya. Oh iya. Kalau ada saudara sih ya, aduh ya, mesti mampir ini ya. Lagu baru, baru rilis ya. Ya. Oke, makasih ya Kak Dateng, Kak Uki, Kak Sapa aja. Terima kasih juga kebersamaannya. Kak Wahyu Zazu, thank you, thank you. Thank you yang belum kesapa ya. Kak Abi, oke, terima kasih. Yang udah follow, yang udah tap-tap layar, iya, yeah. Yang udah kasih tanda like-nya, terima kasih banget deh. Kita akan dengerin lagunya dari siapa tadi? Pelangi Tak Berwarna ya. Dari Nabila Maharani. Oke. Lagu Pelangi Tak Berwarna ini merupakan album mini terbaru karya penyanyi Triswaka yang dirilis pada September 2026 ini. Dan secara makna nih, lagu Pelangi Tak Berwarna itu menceritakan tentang seseorang yang tulus merelakan orang yang dicintainya pergi bersama orang lain karena dianggap pilihan tersebut jauh lebih baik bagi kebahagiaan sang kekasih, meski menyimpan rasa hampa.

keikhlasan ya buat orang yang disayang bahagia. Baiklah, Mita undur diri dari ruang dengar sahabat pendengar ya. Terima kasih kebersamaannya. Jam 7 nanti bisa ketemu dengan rekan Dani di Gelang Telu Magelang Tempo dulu. Kak Pro Jogja, assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih kebersamaannya. Mita pamit ya. Wassalamualaikum. Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, selamat malam sahabat pendengar. Apa kabar Anda hari ini? Ya, di hari Kamis, hari yang pertama di bulan Oktober 2026 ya. Baik, dari jam 7 sampai dengan jam 10 malam ini hari, saya Dani bakal menemani waktu santai Anda, waktu lembur Anda, atau waktu rebahan Anda ya. Ya, semua tentunya dalam kondisi apapun ya, tentu akan bisa Anda nikmati waktu yang Anda punya hari ini ya. Baik, sahabat pendengar, 3 jam kurang lebihnya saya Dani bakal temenin Anda di Gelang Telu, Magelang Tempo dulu. Teman-teman Bob Lawas, silakan malam ini bisa Anda nikmati, bisa Anda jadikan sebagai teman untuk nikmati suasana malam di hari Kamis malam Jumat ya. Ya, moga aja dengan apa waktu yang sehari sudah Anda lalui, dengan berbagai macam tugas yang sudah Anda jalani, semua akan membuat Anda bahagia, apalagi dengan apa capaian yang sudah Anda bisa raih hari ini. Ya, sekalipun kadang ini manusiawi bisa katakan juga ya. Kadang kita itu tidak puas dengan apa capaian hari ini. Ya itu wajar deh ya. Satu, mungkin karena kita ingin maju lebih baik lagi ya. Ada. Baik, sahabat pendengar. Silakan untuk malam ini saya dan Daniel pun bakal ajak Anda berbagi cerita yuk. Kalau menurut Anda, kenapa kita sebagai manusia tidak selalu puas dengan capaian hari ini? Dan ditunggu ya di 366899 atau di 0882 1035 1035, sampai nanti jam 10 malam bareng saya Dani di Gelang Telu Magelang Tempo dulu. Kembali ke tembang kedua di belakang Beta Ria Sonata dengan Jangan Ingin Menang Sendiri. Ketemu bareng Mercies, The Mercies ya. Jangan biarkan ku sendiri.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bro, apa kabar?
3: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
2: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
3: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
2: Malah, Mas. Kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
3: Oh gitu.
2: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
3: Tapi apa aja manfaatnya?
2: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
3: Oh iya ya.
2: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
3: Oh iya iya.
2: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
3: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
2: Yoi, Mas.
0: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Sampai mendengar. Sampai jam 10 nanti kita gabung nikmati teman-teman pop lawas di Gilang Teluk Magelang Timur Dulu Bangsa Dani. Ya, mungkin Anda juga pernah merasakan, sahabat pendengar, dengan apa capaian yang sudah Anda raih, tapi Anda masih merasa belum puas. Iya. Sadar atau enggak, ekspektasi kita tuh kayak tiang gawang yang enggak selalu bergeser ya. Ya mungkin dulu waktu kuliah ya, mikirnya asal lulus dan dapat kerja gaji UMR aja lah udah sujud syukur ya. Begitu udah kerja dapat gaji UMR, ngeliat temen yang gajinya juga 2 digit ya, langsung ya merasa aduh aduh kok aku gini ya. Nah ini sifat dasar manusia atau emang tuntutan zaman ya. Nah kalau menurut Anda, sahabat pendengar, mengapa orang selalu tidak merasa puas dengan apa capaian yang sudah bisa diraih? Berbagi ya, dan ditunggu di 366899 atau di 0882-135-135. Baik, selamat malam, terima kasih buat Pak Hirman di Tidar Utara ya. Baik, Pak Hirman di Tidar Utara, terima kasih sudah gabung. Tembangnya di kau dan aku, Edi Silitonga. Salam buat Pak Iwan, ada Pak Fri, Pak Royanto, Pak Ari Gorontalo, Bu Diono Malam, Bu Nani, Bu Endang Wahyu, ada Bu Tuti Aryanti, Mbak Murni, ada Mbak Susi, Mbak Ernadu, dan buat semua pendengar Radio Magelang FM, selamat malam, semoga terhibur. Buat jangan tugas matugas, sihat selalu. Baik, terima kasih. Dan juga Pak Tarsetio di Jalan Rama, namanya kok lah segalanya Dian Nia dan Nia itu udah muncul ya. Baik, salam buat teman-teman SDK Pendowa Alumni 6667, ada Mas Rianto, Bang Kirlan, Mas Tejo, Ibu Riono, Ibu Aryani, Ibu Petrus di Bayaman Malam, Pak Iwan dan juga semuanya penggemar Gelang Telu tanpa terkecuali. Selamat malam, selamat dengarkan. Terima kasih Bu Dani, dan selamat bertugas sampai tuntas nanti ya. Baik, terima kasih buat Pak Tarsetio di Jalan Rama, Tebang udah muncul tadi ya. Rizky, malam Rizky, terima kasih sudah gabung di Gilang Telu ya. Dan nih kalau aku sendiri ya, menurut aku mengapa orang selalu tidak puas dengan apa capaian yang sudah diraih? Karena ya saya pribadi lihat banyak jawaban yang mengatakan karena tidak bersyukur dan hanya terbawa hawa nafsu. Di sini akan saya jawab dengan pandangan ilmiahnya ya, kurang lebih begini Dani. Manusia memiliki banyak sekali kebutuhan dan keinginan. Pertanyaannya, jika keduanya sudah tercapai, apa selanjutnya? Mereka akan mencari kebutuhan dan keinginan yang lain. Hari ini ya, yang orang anggap sebagai rasa tidak puas, padahal jika diperhatikan, ini adalah sifat alami manusia yang selalu mencari akan hal yang belum mereka miliki. Banyak orang menyebut sebagai nafsu ya. Tapi jangan berpikir ke arah yang negatif dulu loh ya. Ya, di mana yang namanya kebutuhan manusia digambarkan sebagai satu tingkatan-tingkatan ya. Kebutuhan yang paling utama di sini ya kebutuhan fisiologis berupa sandang, pangan, papan. Kalau satu tingkat sudah terpenuhi, kebutuhan manusia akan terus naik hingga pada aktualisasi diri. Dan kebutuhan yang untuk memperbaiki diri, menambah skill dan kemampuan.
Jadi kalau menurut aku gini Dani, ya rasa selalu tidak puas itu disebabkan oleh keinginan manusia untuk terus berkembang, untuk terus meningkatkan kualitas hidupnya. Seperti itu ya jawaban aku. Saya akan sangat senang kalau ada yang ingin berdiskusi lagi. Ya, tentunya kita tunggu. Ya, kita berbagi ya. Oke. Terima kasih buat Rizky, temannya dari Gabung, bareng teman yang sudah ditunggu sama Pak Irman di Tidar Utara. Satu koleksi dari Edi Sritonga, Dikau dan Aku. Muncul di menit yang ke-35, selebihnya dari jam 19. Saya Dani, sampai jam 10. Dari 103,5 Magelang FM, di udara untuk semua usia. Di Gelang Teluh Magelang Tempo.

0: Gimana ya? Bantu aku dong.
1: Kenapa sih? Ada apa?
0: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
1: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
0: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
1: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
0: Nah, kenapa harus ada PPID?
1: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
2: Setiap kita, warga negara berhak untuk tahu
1: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
3: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
4: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
3: Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
5: Gelang Telu, Magelang Tempo Dulu, Magelang FM.

0: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong. Kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
0: Ribet nggak tuh installnya?
1: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
1: Datago Mobile.
2: Datago Mobile
1: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
4: Apaan sih kak?
5: Udah buruan mandi. Nih pakai baju yang rapi. Siapin berkasnya.
4: Tapi
5: motor udah aku panasin. Sarapan udah aku siapin. Ayo kakak anter.
4: Tapi
5: gak ada tapi-tapian. Nih
6: Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026.
1: Indis Economy, siapa hayo yang bingung cari kerja? Yuk semangat yuk, siapkan aplikasi terbaikmu. Kunjungi Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026. Ada lebih dari 25 perusahaan yang menunggumu. Di sana, kamu bisa walk-in interview, CV klinik, dan konsultasi karir pula. Catet ya, job fair-nya Rabu, 30 September 2026, pukul 8 pagi sampai 5 sore. Bertempat di GKU Dr. HR Suparsono, Kampus Tuguran Untidar. Nah, di hari Kamis, 1 Oktober 2026, bakal hadir Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, memberikan sosialisasi magang kerja di luar negeri loh. Acaranya di ruang pertemuan lantai 6 Rektorat Untidar Kampus Indotopo. Seru banget kan? Jangan sampai ketinggalan ya. Info lengkapnya kamu bisa hubungi lewat email jofair@untidar.ac.id.
4: Loh kak, kok sepi? Malah ada bayi-bayi ditimbang.
5: Kamu tadi kebablasan. Ini tuh pusyandu. Kampusnya tuh loh di belakang sana.
4: Oh iya, maaf.

Baik, coba mendengar 52 menit selebihnya dari jam 19. Jadi masih 2 jam waktu yang kita punya. Dibantu teman-teman Poplos di Gelang Teluk Magelang, Timbu Dolo. Ya, sahabat pendengar, di dunia psikologi ada istilah keren ya. Hedonic treadmill atau adaptasi hedonis ya. Ya, ini kondisi di mana manusia bakal cepat banget adaptasi sama kebahagiaan baru. Terus balik lagi ke level kebahagiaan yang standar ya. Jadi mau Anda beli HP baru ya, naik jabatan atau punya pasangan baru, ini senangnya cuma bertahan beberapa minggu atau bahkan bulan. Habis itu ya biasa lagi. Makanya kita terus-terusan nyari target baru buat dapat rasa seneng itu lagi ya kan? Jadi itu gak aneh ya. Kalau ngerasa gak puas itu emang setelah apa ya, pabriknya otak itu kita. Baik, halo, selamat malam. Terima kasih buat Mas Agus Budiman. Di mana nih? Oh, di Pakis lagi. Baik, selamat malam Mas Agus. Terima kasih udah luangkan waktu juga gabung di Gelang Teluk ya. Dani malam, terima kasih udah dikasih waktu. Kalau menurut aku gini Dani, yang pertama, di dalam kehidupan akan selalu ada persaingan dengan kompetisi. Lah karena itu kita tidak akan merasa puas kalau kita di melakukan kompetisi tersebut ya. Yang kedua, manusia pasti memiliki rasa ingin tahu untuk mengetahui bagaimana berbagai informasi. Terkadang kita tidak akan merasa puas jika informasi yang kita cari belum kita dapatkan. Dan yang ketiga, terkadang kita menginginkan apresiasi seperti penghargaan, pujian, kasih sayang, dukungan, dan masih banyak lagi lah. Karena itu manusia tidak puas kalau apresiasi itu belum didapat ya. Dan terkadang kita ingin dicintai oleh pasangan, keluarga, sahabat, dan ya masyarakat. Kita melakukan berbagai upaya agar mendapatkan rasa cinta itu. Karena cinta belum terpuaskan, kita berupaya untuk mencapainya lagi. Ya kan? Ya. Jadi ini yang kadang bisa katakan juga sangat bahaya. Kalau kita kurang bersyukur terhadap apa yang telah kita capai, kita ingin lebih daripada itu. Pikiran dan perasaan kita terus dihantui, terus mengeluh, merasa kurang, merasa tidak memiliki. Sekaya, sepintar, sehebat, sesukses apapun, jika kurang bersyukur maka sampai kapanpun tidak akan puas ya. Ingat, bangga tapi jangan sombong. Bekerja keras tapi jangan terpaksa. Bersyukur tapi jangan cepat berpuas diri. Ya. Gitu Dani, terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Baik, terima kasih buat saudari Mas Agus, siapa tadi? Mas Agus Budiman, aduh. Terima kasih Mas Agus Budiman udah berbagi ya. Dan silakan di belakang Mas Agus Budiman mungkin juga yang pengen berbagi cerita. Masih ada tunggu lewat 366899 atau 0882-135-135 ya. Halo Gelang Teluk, selamat malam Dani. Malam, telepon rindu dong. Selanjutnya buat semuanya ya. Mudah-mudahan selamat menjalankan tugas ya, selalu dan terima kasih. Ini dari
Mbak Sri di Wates. Nah, ini Watesnya mana ini ya? Wates kelurahan, jadi desanya banyak ya. 13 kelurahan, 13 kampung ya, atau RW ya. Baik, terima kasih buat Mbak Sri di Wates. Ya, udah gabung temannya boleh. Habis ini dia munculkan ya. Dan sahabat pendengar, setelah kita simak satu teman dari Obi Maisak dengan temannya Telepon Rindu, seperti biasa nanti Anda bisa simak rangkuman berita-berita di Jatengah yang dirangkum dalam Jatengah dalam berita ya. Dan setelah Jateng dalam berita, nanti kembali lagi sama jam 10 malam tetap di Gelang Telu Magelang Tempo Dolo. Barang Sedani dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia sampai jam 10.

Forum Radio LPTL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh Radio Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Tengah. Inilah Jateng Dalam Berita.

0: Apa kabar pendengar? Senang sekali saya Mita dapat kembali menyapa Anda di awal Oktober ini. Doa terbaik untuk Anda, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar. Mengawali kebersamaan kita di momen Hari Kesaktian Pancasila ini, kita jadikan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai pemersatu dan penyemangat dalam keseharian kita. Saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di berbagai daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng Dalam Berita. Di antaranya, suhu ekstrim, ratusan gurame di Purbalingga mati mendadak. Fokus perubahan APBD Jateng 2026, genjot pembangunan dan kesejahteraan warga. Inilah Jateng Dalam Berita selengkapnya, saya Mita Rosana.
1: Anda masih dengarkan Jateng Dalam.

0: Kabar duka menyelimuti Kabupaten Batang atas berpulangnya Bambang Bintoro, mantan Bupati Batang periode 2002-2012 akhir pekan lalu. Mendiang dimakamkan secara protokol di Komplek Makam Adipati Astana Pasekaran. Selengkapnya rekan Heri Kis mengabarkan.
1: Suasana duka menyelimuti Kabupaten Batang setelah tersiar kabar duka mantan Bupati Batang periode 2002-2012 Bambang Bintoro berpulang ke Rahmatullah di RS Kim pada Jumat 25 September 2026 sore. Suara sirine ambulans terdengar nyaring, pertanda jenazah segera diberangkatkan untuk dimakamkan di makam para adipati sejak zaman Mataram Islam, Astana Pasekaran. Sebelum diberangkatkan, jenazah mendiang mantan Bupati Bambang Bintoro dilakukan upacara serah terima dari keluarga kepada pihak Pemda untuk mengikuti prosesi pemakaman secara protokol Pemkab Batang. Prosesi jelang pemberangkatan jenazah diawali dengan pesan dari Bupati Batang M. Faiz Kurniawan yang menjunjung tinggi kiprah mendiang Bupati Bambang Bintoro yang selama mengabdi mencurahkan seluruh kemampuannya bagi kesejahteraan masyarakat.
2: Almarhum Bapak Bambang Bintoro adalah pemimpin yang mendedikasikan sebagian besar hidupnya untuk kemajuan dan kesejahteraan Kabupaten Batang. Selama masa kepemimpinan beliau sebagai Bupati Batang pada periode 2002-2012, banyak sekali fondasi pembangunan, kebijakan pro-rakyat, serta kemajuan birokrasi yang telah diletakkan dan dirintis dengan penuh dedikasi, integritas dan ketulusan.
1: Usai upacara serah terima jenazah, mobil ambulans segera membawanya ke Masjid Baitul Ilham untuk disalatkan sebelum dimakamkan di Komplek Astana Pasekaran. Suasana harum menyelimuti prosesi pemakaman baik dari keluarga maupun masyarakat yang turut mengantar hingga ke peristirahatan terakhirnya. Ditemui usai pemakaman, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Batang, Riharso mengakui, semasa hidup mendiang sangat dekat dengan kaum marhen, yakni perjuangan yang sesuai dengan ideologi partai untuk mengentaskan kemiskinan.
3: Saya dari Bela Sungkawa, keluarga besar PDI Perjuangan Kabupaten Batang, yang mana kita mengenang sebentar segala perjuangannya Pak Bin untuk mewujudkan sebuah cita-cita besar walaupun belum tercapai secara keseluruhan. Bin itu sangat dekat sekali dengan kaum marhen, itu seperti buruh dan lain sebagainya, yang mana sebetulnya perjuangan Pak Bin adalah sesuai dengan ideologi partai untuk mengentas kemiskinan.
1: Dipilihnya Astana Pasekaran sebagai tempat peristirahatan terakhir mantan Bupati Bambang Bintoro karena kesakralan komplek tersebut yang merupakan tempat disemayamkannya para adipati dan bupati sejak era Mataram Islam hingga terbentuknya NKRI.
0: Kematian massal ikan gurame melanda sejumlah kolam pembudidaya di Kabupaten Purbalingga dengan tingkat kematian mencapai 20-40%. Simak reportasenya bersama Fitri Hasanah.
4: Kematian ikan gurame dilaporkan terjadi di sejumlah kolam pembudidaya di Purbalingga dengan tingkat kematian mencapai 20-40% dari populasi. Kematian terparah dilaporkan terjadi pada kelompok Mina di Pakerti, Desa Bajong, Kecamatan Bukateja. Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Purbalingga mencatat ikan di kelompok tersebut masih terus ditemukan mati setiap hari. Kepala Bidang Perikanan Dinas Pertanian Pangan Perikanan Purbalingga, Hafidah Kusniati, mengatakan penyebab kematian ikan di kolam pembudidaya masih harus dipastikan melalui pemeriksaan laboratorium. Ia menduga kondisi cuaca ekstrim dan perubahan suhu yang tajam berkaitan dengan munculnya kembali penyakit pada ikan. Hafidah menceritakan peternak telah melakukan sejumlah upaya untuk menekan kematian ikan dengan mensterilkan kolam menggunakan kapur, memisahkan ikan yang sehat serta mengganti air irigasi dengan air dari sumur bor. Namun upaya tersebut belum mampu menghentikan kematian ikan. Dinas Pertanian Pangan Perikanan kemudian melaporkan kondisi tersebut secara berjenjang karena Purbalingga belum memiliki tenaga fungsional pengelola kesehatan ikan maupun laboratorium mandiri. Adapun laporan diteruskan ke Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Usai laporan, tim provinsi yang terdiri dari 3 ahli kemudian mendatangi Desa Bajong pada Selasa 15 September 2026 dengan mengambil sampel air dan melakukan pemeriksaan klinis terhadap ikan gurame yang terserang penyakit. Sampel tersebut selanjutnya akan diperiksa di laboratorium untuk mengetahui penyebab penyebab kematian ikan.
5: Mereka tangani, ada yang dengan dipindah ikan-ikan yang masih sehat ini dipindah kolam yang ini diistirahatkan, disterilkan. Ada yang dikasih obat-obatan, ada yang dikasih garam prosok, ada yang dengan treatment dihentikan makannya. Kejadian ini setelah mereka kewalahan, sebenarnya mereka sudah melakukan langkah-langkahnya. Sepolnya pengetahuan, pengalaman mereka belum bisa teratasi, penyakit itu masih tetap ada. Ini kita kan kita laporkan ke provinsi. Namanya Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan. Datanglah ke sana, kemudian diambil sampelnya, sampel airnya, kemudian gejala klinis ikannya diperiksa. Sampel-sampel ini dibawa ke lab mereka.
4: Hafidah menambahkan sampel air akan diuji di Laboratorium Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah yang hasilnya akan disampaikan dalam waktu paling lama 14 hari. Fitri Hasanah melaporkan. Sampel air akan diuji di Laboratorium Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah yang hasilnya akan disampaikan dalam waktu paling lama 14 hari.

0: PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra mengatakan porsi investasi terbesar dialokasikan untuk sektor pengolahan sampah menjadi energi listrik senilai 5,2 triliun rupiah untuk mengatasi 697 ton timbulan sampah harian di Pati. Investasi juga mengalir ke sektor pembangkit listrik tenaga surya, pengembangan armada dan industri perikanan tangkap, pabrik tekstil, hingga infrastruktur penerangan jalan umum. Masuknya deretan investor dalam dan luar negeri ini diproyeksikan membuka ribuan lapangan kerja baru dengan target penyerapan 90% tenaga kerja lokal. Untuk menjamin kelancaran realisasi proyek, Pemkab Pati menyiagakan Mall Pelayanan Publik dan Satgas Percepatan Investasi guna mengawal seluruh proses perizinan secara cepat dan transparan.
1: Informasi terkini dan terpercaya masih Anda dengarkan di Jateng Dalam Berita.
0: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Rancangan perubahan APBD Jawa Tengah 2026 resmi disepakati untuk memperkuat permodalan petani, nelayan, serta menjaga kelancaran distribusi pangan di seluruh daerah. Di sela rapat paripurna DPRD Jateng di Gedung Berlian Semarang, Gubernur Ahmad Lutfi menyampaikan efisiensi anggaran dilakukan agar pembangunan berdampak langsung pada penurunan angka kemiskinan. Untuk memperkuat pendapatan daerah, Pemprov Jateng kini menggelar program pembebasan sanksi denda pajak kendaraan bermotor dan pembebasan pajak progresif yang berlaku hingga 28 Desember 2026. Kebijakan ini diharapkan menjaga laju pertumbuhan ekonomi Jateng yang pada semester pertama 2026 mencapai 5,80%. Kabupaten Sragen meraih predikat terbaik kedua di Jawa Tengah dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis setelah Kota Surakarta. Rara Anggita melaporkan selengkapnya.
2: Pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Sragen dinilai sebagai salah satu yang terbaik kedua di Jawa Tengah setelah Kota Solo. Wakil Bupati Sragen selaku Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen, Haji Suroto menjelaskan, pelaksanaan program MBG di Kabupaten Sragen didukung keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang tersebar di berbagai wilayah. Program MBG telah menjangkau ratusan ribu penerima manfaat di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP hingga SMA. Meski capaian tersebut menunjukkan cakupan program yang cukup luas, Satgas MBG Kabupaten Sragen masih menemukan sejumlah hal yang perlu dibenahi dalam pengelolaan SPPG. Salah satunya adalah aspek administrasi terkait persoalan legalitas dan perizinan operasional dapur. Ditambahkan, pembenahan aspek tersebut dinilai penting untuk memastikan pelaksanaan program MBG berjalan sesuai ketentuan serta mendukung kualitas pelayanan kepada para penerima manfaat. Satgas MBG Kabupaten Sragen terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program, termasuk mendorong pengelola SPPG untuk melengkapi berbagai persyaratan administrasi dan perizinan yang diperlukan.
3: Alhamdulillah, dengan doa restu seluruh warga masyarakat Sragen, masalah MBG pelaksanaannya tidak ada hambatan. Hanya masalah yaitu administrasi. Administrasi yang kita maksud, bagi saya selaku wakil bupati tetap menegakkan aturan di Kabupaten Sragen. Dalam hal ini, ya saya mengulangi kembali, kalau lokasinya di LSD ya segera dibenahi. Kedua kalinya kalau bikin gedung yang kita katakan dapur SPPG itu kan besar, minimal kan 600 meter. Ya harus ada IMB-nya, itu perda di Sragen ada aturan. Di sisi lain IPAL. IPAL adalah untuk melindungi warga masyarakat di lingkungannya. IPAL itu ada perdanya. Alhamdulillah doa restunya untuk pemenuhan gizi di Sragen berjalan kurang lebih 2 tahun ini tidak ada problem. Doa restunya di Jawa Tengah termasuk Sragen adalah keberhasilan yang nomor 2. Nomor 1 adalah Solo.
2: Demikian Rara Anggita, reporter APPL Radio Buana Asri Sragen melaporkan untuk Jateng Dalam Berita.
1: Jateng Dalam Berita, rangkuman informasi aktual seputar Jawa Tengah.
0: Di tengah terbatasnya ruang belajar berbasis lingkungan, Kebun Edukasi Lebah Ali Fatemanggung menjadi alternatif

0: wisata edukatif. Rama Adiaksa melaporkan untuk Anda.
1: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan,
2: di tengah semakin terbatasnya ruang belajar anak yang langsung bersentuhan dengan alam, Kebun Edukasi Lebah Alifah di Desa Geblok, Kecamatan Kaloran menawarkan pengalaman berbeda. Di tempat ini, anak-anak tidak hanya diajak melihat lebah, tetapi juga mengenal bagaimana serangga tersebut hidup, menghasilkan madu, dan bergantung pada lingkungan di sekitarnya. Menurut Irsyad, pengelola kebun, selain menjadi sarana edukasi, keberadaan kebun tersebut juga memperkenalkan potensi usaha dari budidaya lebah.
3: Ini sebenarnya sudah kira-kira 5 tahun yang lalu, tapi dulu tempatnya nggak di sini, di Perandon sana, kan? Tapi tempatnya itu kan lunut di tempat orang. Ya. Sudah ditanam ini, apa? Bunga-bunga banyak tuh. Tapi setiap ada kunjungan kan anak-anak kan belum tahu kalau itu milik orang tuh, ya terus kalau ada tanaman singkong atau apa gitu terganggu dan lain sebagainya, ya akhirnya punya inisiatif lah, cari nganu sendiri, cari tempat sendiri yang biar bebas, nanti mau jadi diatur bagaimana itu bisa, ya bisa tenang punya sendiri tapi terus lebih enak gitu, jadi akhirnya dapat di sini gitu. Kalau dulu ini apa, kolam renang belum ada, tapi kok setiap ada kunjungan tuh dari tiga-tiga dari paraan dari sana tuh itu tergesa-gesa mau pamit, Bu, maaf ini mau segera pamit karena ini anak-anak mau cemplungan ke ikatan. Ya, ini terinspirasi ya, bikin cemplungan sedih biarpun kecil itu dari satu seperti ini gitu. Baru ada ini dan ini ya belum jadi sebenarnya toh. Tapi sama dibuka sambil perkenalan gitu. Ya, sambil jalan gitu alon-alon. Ya cuma lebah saja. Itu cuma lebah. Caranya mengetahui siklus kehidupan lebah dan madu, manfaat madu, jenis madu toh. Membedakan madu asli sama madu murni seperti itu. Jadi gitu. Kalau anak yang pemikirannya cerdas itu kan bisa untuk bisnis ya. Itu kok ternyata bisnis itu lebah madu itu sangat menguntungkan, keuntungan besar tuh. Kita kan nggak kerja, yang kerja lebahnya. Tapi kan setiap hari kita dapat penghasilan. Kalau yang sudah jadi bos madu ya, mengatakan itu emas cair. kita tidak kerja tapi hasilnya dapat terus gitu tuh. Karena biarpun kita ini duduk di sini tapi lebah kan bekerja terus, semakin banyak lebah semakin banyak madu kan gitu. Oh yang itu, dan yang kedua untuk pengobatan itu tuh, pengobatan kan biar kita tidak tergantung dengan obat-obat yang sifatnya ada kimianya. Kalau ini yang murni yang asli kan dari alami. Itu kan di tubuh kita kan lebih sehat.
1: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
0: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita. Serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng dalam berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baru saja Anda dengarkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
5: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang.

0: kirim batik buat acara keluarga besok. Mana waktu udah mepet.
1: Kenapa tadi? Dari tadi kok ribut?
0: Gini loh mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus. Di mana ya?
1: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa mencapai deh.
0: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang. Dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Wih, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
4: Ono kain jero. Ambe yen lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rumono hasilnya.
2: Nek ambe yen ya kudune priksa nang khusus ambe yen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
5: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

Baik, selamat malam. Terima kasih buat Ibu Riono di Dudan. Cinta dan Permata dari Pam sudah muncul tadi ya. Salam buat Pak Irman, Pak Tarsetyo, ada Pak Narko, Lembayung Sutra, Ibu Indarto sekalian, Ibu Neni, ya, Bu Nani, Bu Sadowo, Bu Indang Wahyu, juga buat semuanya. Sahabat pendengar yang malam ini sudah gabung di Gelang Telugu, dan terima kasih. Selamat bertugas dan sukses selalu, rezeki lancar, amin. Terima kasih Ibu Riono, dan juga buat Ibu Sadowo di Jambi Wangi. Assalamualaikum dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tebang warisan muncul Ibu ya. Salam buat Bunda Eti, ada Bu Riono, Bu Nani, Bu Endang Wahyu, Mbak Nungki ya. Bu Tuti Haryanti, Mbak Murni, ada Pak Tarmono, dan juga gak lupa buat semuanya yang malam ini sudah bergabung di Gelang Telu. Pada terima kasih mas tugas ya, selalu berkah barokah rezeki ya, amin. Terima kasih Bu Sadowo, dan juga selamat malam Ibu Tuti Arianti di Secang. Malam Gelang Telu, semangat selalu, bahagia dalam tugas sampai tuntas nanti ya. Salam buat alumni SMP Purnama 86, juga buat Ibu Nang Wahyu, Bu Riono, Bu Murni, Bu Sadowo, Bu Susi, Ma Vega, Bu Nani, Pak Irman, Pak Ari Gorontalo, Pak Tarmono, juga buat semuanya sahabat pendengar yang malam ini sudah bergabung di Gelang Telu. Buat Dani makasih, selamat bertugas sampai tuntas nanti. Ini Pak Ari di Gorontalo ini luar biasa loh ya. Pada disenggol semuanya, akhirnya balik juga ini. Assalamualaikum Dani, Gelang Telu, Magelang Temu Dulu, ya kan. Dan juga buat semuanya pendengar Radio Magelang FM ya. Selamat Pak Tarmono, Pak Pria, Pak Irman, Ibu Tuti Arianti, Bu Murni, Bu Sadowo, Pak Iwan, Bunda Eti, Bu Riani, Bunda Yahya, dan juga buat semuanya ya. Salam dari Pak Ari Ahmad Gorontalo, buat yang tugas ya selalu dan dimudahkan rezekinya. Terima kasih Pak Ari di Gorontalo ya. Malam ini juga masih tetap gabung bersama Dani di Gelang Telu, Magelang Temu Dulu sampai nanti jam 10 malam. Ketemu dulu bareng Bob Tutup Oli dengan temannya Simfoni Yang Indah. Tembang malam ini dia kasih buat yang ada di Kerincing semuanya. Tri, Tuti juga malam, malam. Saya dari temannya Anda di Gelang Telu, Magelang Tempo Dulu.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah, kan jadi gak produktif ya Bu?
3: Gini loh Bu, kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah, atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif Bu.
2: Ekonomi kreatif kuwi opo to Bu?
3: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitikberatkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita, Bu.
2: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya, Bu?
3: Betul sekali, Bu. Makanya, kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong, Bu.
1: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program Unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
2: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
1: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
2: Ada dong, kamu tahu Datago kan? Portal satu data Kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh, namanya Datago Mobile.
1: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
2: Iya, gak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
1: Tampilannya informatif juga ya?
2: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
1: Ribet nggak tuh installnya?
2: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
1: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
2: DataGo Mobile.
3: DataGo Mobile
2: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia. Cari data, DataGo Mobile aja.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.

0: Tata Mutiara, karya Dr. Cipto Mangunkusumo, tokoh pergerakan nasional. Untuk perjuangan, serahkan jiwa ragamu secara mutlak. Karena Tuhan membenci sifat setengah-setengah.
1: Insan edukasi dalam melaksanakan segala sesuatu, terutama yang menjadi tanggung jawab kita, hendaknya dilaksanakan dengan sepenuh hati dan sungguh-sungguh. Sudahkah kita melakukannya?

Dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Gelang telu, Magelang temu dulu sama jam 10 barang sedani ya. Halo, selamat malam. Terima kasih buat Mas Heri Wahyudi. Malam Dani, aku juga pengen ya berbagi cerita, ya berbagi pengalaman. Mengapa kita sebagai manusia tidak akan pernah puas dengan apa capaian yang sudah kita bisa raih, ya? Baik, menurut aku sifat tidak puas itu merupakan hal yang paling mendasar yang dimiliki oleh manusia. Ya, simpelnya sifat manusiawilah ya kita sebut, ya. Rasa semua orang punya sifat ini tentunya. Masalahnya adalah bisa dikendalikan atau enggak. Sedikit orang bisa sangat terlihat bersyukur dan puas atas apa yang mereka miliki. Tapi enggak sedikit orang yang selalu mengeluh atas setiap kekurangan yang mereka punya. Entah itu dari mulai harta sampai istri yang kurang cakep lah. Nah, kalau pertanyaannya bagaimana bisa menekan sifat yang rakus itu, ya pandai-pandailah bersyukurlah ya atas apa yang sudah kita punya sekarang. Dan sebenarnya enggak selamanya sifat itu menghasilkan output negatif ya. Ya, kita bisa pakai ini sifat dalam membesarkan bisnis ya, atau dalam pencapaian karir. Cuma jangan sampai ini sifat memakan kita dan enggak bisa kita kendalikan, yang artinya kita menggunakan segala cara buat dapatkan apa yang kita inginkan. Jadi intinya kita harus bersyukur. Terima kasih Mas Heri Wahyudi. Temannya boleh, ini sebagai bonus ya. Bonusnya Dani ikan dari Triambisi burung pun ingin pulang. Siap, ditunggu habis ini tak muncul ke ya. Dan juga selamat malam, terima kasih buat Ibu Murni di Surabaya. Malam Dani, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku minta temannya dari Indang Estaurina ya. Salamnya buat Mbak Kinsu, ada Mbak Susi, Pak Pri, Pak Irman, Bu Sadowo, Bu Eti, Pak Ari Gorontalo. Dan juga buat semuanya sahabat pendengar yang malam ini sudah bergabung di Gelang Telu Badan. Terima kasih, selamat tugas ya. Oh, baru pulang yasinan ya. Oh, malam Jumat ya. Iya, benar. Terima kasih Bu Murni, teman ditunggu ya. Dan juga selamat malam, terima kasih buat Pak Rohyanto di Demak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat Bu Nani, Bu Sadowo, ada Bu Endang Wayu, Bu Aryani, Pak Iwan, Pak Pri ya malam, Pak Herman, Pak Tarmono. Juga buat semuanya pendengar Radio Magelang FM, temannya apa yang ku cari dari Endang Estaurina. Oke, ditunggu Pak Royanto di Demak ya. Dan munculkan, waktu masih nyampe kok. Masih ada 56 menit lagi sampai nanti jam 10. Tentunya di Gelang Telu Magelang Timur dulu bersadani. Dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Yuk, dengan waktu yang ada masih ditunggu, berbagi cerita yuk. Kalau menurut Anda, kenapa kita merasa selalu tidak akan puas dengan apa capaian kita sudah raih?

0: sahabat, ada kabar baik bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan. Hotel Lava Magelang membuka kesempatan bergabung untuk posisi front office dan housekeeping. Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMK atau D3 perhotelan, mampu mengoperasikan komputer terutama Microsoft Word dan Excel, disiplin, jujur, berperilaku baik dan sopan, serta mampu bekerja sama dalam tim. Bersedia ditempatkan di kota Surabaya, Palangkaraya, dan Semarang, serta bersedia tinggal di mess. Gaji dapat dinegosiasikan saat interview. Bagi Anda yang memenuhi kualifikasi, segera kirimkan lamaran ke Hotel Alfa Magelang, Red Doors near RSUD Tirar Magelang, di Jalan Kolonel Sugiono nomor 3, Kemirejo, Kota Magelang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nancy di nomor 0895-1938-5281. Red Doors near RSUD Tirar Magelang, kesempatan kerja untuk Anda segera bergabung.
1: Ya, pemerintah kasih bantuan 2 juta loh buat semua warga. Mama mau daftar dulu nih.
2: Jangan asal klik, Ma. Bisa jadi itu penipuan loh.
1: Loh, tapi ini tuh dari grup keluarga loh. Tante Lili juga udah nge-share.
2: Justru itu, Ma. Hoax sering menyebar lewat grup WhatsApp keluarga. Karena orang langsung percaya tanpa cek dulu.
1: Nah, terus ini gimana caranya Mama tahu beneran atau hoax?
2: Gampang, Ma. Pertama, cek sumber berita. Pastikan dari media terpercaya apa enggak. Kedua, lihat tanggal dan waktunya, Ma. Nah, yang terakhir, cek dulu situs resmi kayak turnbackhoax.id atau cekfakta.com.
1: Oh, iya bener, Rik. Gak ada info gini di situs resminya. Untung Mama belum isi data.
2: Nah, mulai sekarang hati-hati, Ma. Jangan langsung percaya berita yang lagi viral. Kalau ragu, cek dulu sebelum nyebarin.
3: Ingat, Kang Mas dan Bayu, cek sebelum sebar, saring sebelum sharing, hoax itu merugikan. Jadi, jadilah penyebar fakta, bukan dusta. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

0: pergi yuk muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan

0: Dan pendidikan yang murah, mudah, dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja, dan kapan aja.
1: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
0: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
0: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Sayang, sayang, Miki, tak pari HP, lucu-lucu toh, nak.
5: Walah, bune-bune, nek anake nangis ya dinengen-neng, diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
4: Halah ya, sing penting niku kan anake meneng, mboten nangis terus ki lho ya.
5: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
6: Mams, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Telu Magelang Tempo Dolo. Dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia barang sedani. Sahabat pendengar, sebanyak 44.767 rumah di Nusa Tenggara Timur atau NTT tertata terusak akibat gempa yang melanda wilayah tersebut pada 16 Agustus 2026. Data BNPB yang dimutakhirkan 27 September 2026 yang lalu menyebutkan bahwa jumlah rumah rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan yang setelah terverifikasi sementara di NTT mencapai 44.767 unit. Suharyanto pun menargetkan bantuan perbaikan rumah bagi warga terdampak mulai dicarikan pada bulan Oktober 2026. Dan saat ini sebagian besar data penerima telah melalui proses verifikasi. Suharyanto mengatakan percepatan pencarian bantuan menjadi salah satu fokus pemerintah setelah sejumlah kabupaten terdampak gempa memasuki masa transisi menuju pemulihan. Bantuan tersebut diberikan berdasarkan tingkat kerusakan rumah. Warga yang rumahnya mengalami rusak ringan akan mendapatkan dana stimulan sebesar 15 juta. Sedangkan rumah rusak sedang mendapatkan 30 juta rupiah. Dana tersebut nantinya akan ditransfer ke rekening penerima setelah proses verifikasi selesai. Sebanyak 75% dana dapat langsung dicairkan, sementara 25% sisanya dicairkan berdasarkan bon atau bukti pembelian material untuk perbaikan rumah. Suharyanto juga memastikan warga yang telah memperbaiki rumahnya secara mandiri tetap dapat mengajukan bantuan. Namun kondisi rumah dan kelayakan penerima akan diverifikasi terlebih dahulu. Sementara bagi warga yang rumahnya rusak berat, pemerintah menyiapkan skema hunian sementara atau huntara yang kemudian dilanjutkan dengan pembangunan hunian tetap atau huntap. Warga yang tidak tinggal di huntara selama menunggu huntap juga dapat menerima dana tunggu hunian atau DTH sebesar Rp600.000 per bulan selama 3 bulan. Menurut Suharyanto, pembangunan huntara dan huntap tetap berjalan bersama dengan proses pendataan dan verifikasi penerima bantuan. Pemerintah juga tidak mewajibkan warga membangun huntap di lokasi rumah lama. Ada 3 skema pembangunan yang dapat dipilih, yakni pembangunan secara komunal melalui relokasi ke wilayah baru, pembangunan di lokasi semula atau in situ, serta pembangunan secara mandiri di lahan milik warga di lokasi lain. Ketentuan itu memungkinkan warga yang memiliki lahan lain untuk membangun hunian pengganti di lokasi tersebut. Suharyanto bahkan menyebut, warga yang memilih skema in situ atau mandiri dapat memperoleh huntara dan kemudian huntap di lokasi yang sama selama lahan yang dimiliki memenuhi ketentuan. Baik, selamat malam, terima kasih buat Ibu Pramono di Bandungan. Ya, terima kasih sudah gabung. Temannya boleh ditunggu. Salam buat Bu Riono, Bu Wit, ada Bu Nani, Bu Aryani, Bu Nayati, Bu Sadowo, Bu Norma, Mafeja, dan juga buat semuanya sahabat pendengar yang sudah bergabung di Gelang Telu. Terima kasih, selamat bertugas sampai tuntas nanti ya. Biar ku cari jalan hidupku. Satu lembang yang dan kasih buat Ibu Pramono di Bandungan, satu lembang dibawakan oleh Nia dan Nyati di Gelang Telu.

0: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong, kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, gak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
0: Ribet nggak tuh installnya?
1: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung subset, nggak pakai ribet.
1: Datago Mobile.
2: Datago Mobile
1: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
4: Aduh, piye ya Mbak, cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
5: Kenapa toh, Dik? Dari tadi kok ribut?
4: Gini loh, Mbak. Aku tuh pusing cari kain batik yang bagus. Di mana ya?
5: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa sampai, Dik.
4: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang. Dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita. Dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Permisi, Mbak.
1: Silakan, Pak. Selamat datang di minimarket.
0: Iya, Mbak. Ini, Mbak. Saya punya usaha rumahan bikin roti.
1: Roti apa ya, Pak?
0: Ada beberapa ini, Mbak. Ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang ijo, Mbak.
1: Oh, maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya, Pak?
0: Iya, bisa kan, Mbak?
1: Bisa saja, Pak. Tetapi harus ke kantor pusatnya, Pak. Dan yang paling penting, produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
0: PIRT?
2: PIRT adalah izin produk industri rumah tangga. Setiap produk pangan dari UMKM memang sudah seharusnya mendapat sertifikat PIRT dari Dinas Kesehatan.
3: Banyak manfaat yang bisa Anda dapatkan dalam pengurusan izin PIRT untuk memajukan usaha Anda. Di antaranya, Anda mendapatkan sertifikat layak konsumsi dari Dinas Kesehatan. Produk Anda sudah layak beredar. Keamanan dan mutu produk terjamin, meningkatkan nilai jual dan profesionalitas produk, dan bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
4: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
5: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
6: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah, kan jadi nggak produktif ya, Bu?
7: Gini loh, Bu. Kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita, Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif, Bu.
6: Ekonomi kreatif kuwi opo to, Bu?
7: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitikberatkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita, Bu.
6: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya, Bu?
7: Betul sekali, Bu. Makanya kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong, Bu.
8: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Sampai jam 10 malam sahabat pendengar, sehari masih di Gelang Telu Magelang Timur Dolo, yang masih menemani Anda dengan teman-teman Populawas ya. Silakan masih dari tunggu, sedikit patung masih dari punya sampai jam 10. Ya mungkin ingin berbagai cerita di malam hari ini. Ya, mengapa dengan capaian akhirnya yang sudah kita bisa raih, kita merasa tidak puas atau belum puas ya. Dari tunggu ya di 366899 atau di 0882 135 135. Ya, sahabat pendengar, sifat gak pernah puas ini sebenarnya punya dua mata pisau ya. Sisi positifnya, ini yang bikin manusia berinovasi. Kalau manusia purba dulu, ya bisa dikatakan juga cepat puas ya. Mungkin kita gak bakal punya smartphone atau listrik hari ini. Tapi di sisi negatifnya, kalau gak direm, ya tentunya kita bakal abai sama apa yang ada di depan mata kita sekarang. Kita terlalu sibuk ngejar hari esok sampai lupa hidup itu perlu kita nikmati hari ini ya. Ibu Sadowo, Ibu Sadowo, udah tadi ya. Bunda Eti di Perum Jambe Wangi, matur nuwun sudah gabung di Gelang Telu. Assalamualaikum Dani, waalaikumsalam. Bahagia selalu ya. Baik, tembangnya udah muncul. Oh ibuku, Titi Sandora. Selanjutnya buat Ibu Sadowo, ada Mbak Santi di Cilandak, Jakarta. Ibu Ernadwi, ada Bu Nani ya, Ma Vega, Bu Endang Wahyu, Bu Riono, Mbak Murni Serbayan, dan juga buat Ibu Pramono di Bandongan. Nggak lupa juga buat bapak-bapak semuanya. Selamat malam, udah, terima kasih, selamat bertugas sampai tuntas nanti. Terima kasih Bunda Eti di Perum Jambi Wangi ya. Tembang udah muncul. Dan juga selamat malam dari Nindya Elma ya. Malam Dani, berbagi ya, mumpung masih ada waktu ya. Oke. Menurut aku, manusia itu sejatinya diciptakan dengan nafsu yang terkadang tidak bisa kita kontrol. Bahkan sejak dilahirkan, beberapa manusia dituntut untuk memenuhi ekspektasi lingkungan sekitar. Dan menurut aku, dorongan dalam pikiran manusialah yang membuat manusia tidak pernah puas. Tuntutan mereka harus cantik, ganteng, kaya, pintar, dan ya masih banyak lagi lah. Membuat serakah dan tidak pernah bersyukur atas apa yang dimiliki, sehingga kadang menimbulkan tindakan-tindakan yang keluar dari batas kesopanan ya. Untuk ya beberapa orang yang sudah terlahir kaya dan memiliki fisik yang indah, mereka seharusnya bersyukur dan hanya perlu mempertahankan apa yang sudah dititipkan pada mereka. Bukannya semakin serakah ingin lebih-lebih dan lebih. Ya bandingkan dengan mereka yang terlahir dengan ekonomi keluarga menengah ke bawah dan fisik yang harus butuh perjuangan keras untuk merawatnya seperti yang ya kita tahu ya, bisa makan hingga besok saja sudah bersyukur, serta perlu perjuangan keras beberapa tahun untuk menghilangkan ya satu yang kurang baik lah ya. Aku rasa jawaban saya tidak sempurna, tapi jadilah manusia yang selalu bersyukur atas nikmat yang telah dititipkan Tuhan ya. Mungkin saat ini kita merasa di atas tapi dunia berputar, maka syukurlah saja nikmat itu. Berusaha jadi yang terbaik
memang tidak salah, tapi berilah kesempatan kepada yang sedang berjuang. Jangan sombong, ya. Kita diciptakan sama-sama punya kodrat sebagai manusia. Baik, terima kasih Nindya Ilma. Jadi memang luar biasa, dimana kalau kita benar-benar bisa menikmati, bisa mensyukuri apa yang saat ini sudah kita miliki. Tentunya ini sebagai bentuk rasa ya syukur yang tentunya ini pun akan bisa kita jadikan sebagai satu rem untuk kita tidak terlalu serakah dengan apa keinginan-keinginan kita yang belum kita capai, ya. Baik, terima kasih masih bergabung dan hai dipakis Dani, tembangku udah muncul. Oke. Sering aku ingatkan sekalipun belum selalu tak tunggu. Boleh. Biar semangat. Kang Tumin CS di Jatuh City Pojok Kidul di Pakis ya. Terima kasih selalu gabung di Magelang FM. Sembari nikmati satu kesibukan, tetap dijadikan sebagai teman, teman-teman masih dalam munculkan di Gelang Telu Magelang Tempo dulu ya. Ebit Gade untuk kita renungkan. Kita simak di menit yang ke-45 selebihnya dari jam 9 malam. Saya Dani. Sampai jam 10 di Gelang Telu Magelang Tempo dulu.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Gelang dulu, Magelang tembo dulu. Ya, tinggal satu teman lagi yang bakal sedang munculkan sahabat pendengar sebagai teman pungkasan ya. Dan bareng teman satu koleksi dari Bururi dengan temannya Juwita. Saya Dani pamit undur. Terima kasih kebersamaan Anda yang tentunya sudah ikut bergabung. Entah minta lagu atau kirim salam ya. Dan juga yang sudah berbagi cerita lewat WhatsApp di 0882 135 135 ya. Dan ya semoga aja lah dimana obrolan malam ini bisa bikin tidur kita lebih nyenyak dan hati kita lebih lapang buat bersyukur esok hari. Dan ingat, ya gak apa-apalah pengen jadi lebih baik, tapi jangan lupa bahagia dengan apa yang kita punya saat ini ya. Selamat malam, selamat beristirahat. Jaga selalu kesehatan dan sampaikan salam sadani buat keluarga Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan demikian, berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Sekali di

dari Jalan Pahlawan nomor 74 Kota Magelang melalui frekuensi 103,5 FM. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang akan menghantarkan program sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari. Radio Magelang FM di udara untuk semua.

Sesaat lagi Anda ikuti Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربي اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Sahabat pendengar Radio Magelang FM yang senantiasa dirahmati Allah, kembali lagi bersama saya Jarod Riastuti dengan materi kali ini, keutamaan istighfar dan taubat. Marilah tak henti-hentinya senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur hanya untuk Allah SWT. Semoga kita senantiasa dalam perlindungannya dan Allah ridha dengan apa yang kita kerjakan, apa yang kita laksanakan, dan apa yang kita lakukan, baik saat ini, besok, maupun yang akan datang. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Dan semoga kita termasuk salah satu umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin amin Allahumma amin. Sahabat pendengar Radio Magelang FM yang senantiasa dirahmati Allah, istighfar secara bahasa artinya memohon ampun. Ketika kita melakukan kesalahan kepada Allah SWT, maka kita harus segera memohon ampun kepada Allah SWT dengan membaca istighfar. Sebagai manusia tentunya kita tak luput dari dosa, baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sepatutnya kita senantiasa memohon ampunan kepada Allah SWT karena dosa-dosa kita yang telah kita kerjakan, baik yang kita kerjakan secara sengaja maupun tidak kita sengaja. Sahabat pendengar Radio Magelang FM yang senantiasa dirahmati Allah, manusia terlahir dibarengi dengan sifat hawa nafsu, sehingga manusia memiliki kecenderungan untuk lalai dan berbuat dosa. Setiap manusia pasti mempunyai kesalahan dan pernah berbuat salah, pernah berbuat dosa. Perbuatan dosa atau perbuatan salah yang kita lakukan itu tidak hanya dosa besar, akan tetapi kita malah sering melakukan dosa kecil di setiap hari-hari kita. Namun hawa nafsu itu diciptakan untuk kita, bukan untuk menghindarinya. Akan tetapi kita harus menahan hawa nafsu itu agar kita terhindar dari perbuatan yang sia-sia. Sebagai manusia, kita tidak bisa menafikan kesalahan-kesalahan yang sering kita lakukan. Maka sertailah semua itu dengan memperbanyak istighfar, memohon ampun pada Allah SWT sesering mungkin agar tidak terjadi dosa-dosa yang menumpuk semakin hari bertambah besar sehingga mengakibatkan hati kita tertutup dan menjadi keras. Untuk itulah sertailah di setiap kehidupan kita dengan selalu beristighfar kepada Allah. Ketika kita beristighfar, kita harus bisa memaknainya sebagai jalan tobat dan selalu berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan dan selalu memperbaiki diri kepada yang lebih baik. Rasulullah SAW, walaupun beliau adalah seorang yang maksum, yaitu yang terjaga dari perbuatan dosa, beliau tetap tidak pernah lupa membaca istighfar dalam kehidupannya sehari-hari. Sesungguhnya terdapat kesalahan atas kalbuku, sehingga aku membaca istighfar sebanyak 100 kali dalam sehari. Hadis riwayat Muslim. Sahabat pendengar Radio Magelang FM yang senantiasa dirahmati Allah, sungguh malu kita umat Rasulullah yang penuh dengan salah dan khilaf, tetapi kita tidak pernah membaca istighfar seperti Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang terjaga dari segala dosa dan masih mau beristighfar mohon ampun kepada Allah SWT. Sedangkan kita, meski itu sering beristighfar atau kita sering beristighfar, belum tentu istighfar itu mengandung makna yang berarti jika kita masih saja melakukan kesalahan yang sama. Dan tidak ada efek untuk bertobat setelah kita beristighfar. Disinilah
1: Pentingnya kita beristighfar dengan diiringi bertobat. Ketika kita selalu berusaha untuk memperbaiki diri, kualitas hidup kita melalui istighfar dan kualitas dunia kita akan ikut terangkat dengan izin Allah SWT.

Sahabat Radio Magelang FM yang senantiasa dirahmati Allah, dengan istighfar sesungguhnya kita sedang memantaskan diri untuk menerima rezeki dari Allah SWT. Bahkan rezeki yang tidak disangka-sangka akan datangnya, aku akan mendatangi kita. Seperti sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan menghapuskan segala kedukaannya, menyelesaikan segala masalah, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad. Ketika kita bertobat, sesungguhnya kita sedang membersihkan hati kita dari kotoran hati. Ketika kita sedang beristighfar, hati kita akan membersih, sehingga kita akan mudah melakukan kebaikan. Dan salah satu kebaikan itu adalah mencari rezeki dengan memohon keridhaan dari Allah SWT. Rezeki akan mudah mengalir ketika hati kita dalam kondisi bersih, sehingga hati yang bersih akan mendorong kita untuk meraih rezeki yang baik dan halal. Sedangkan rezeki yang halal itu pun turun dari keberkahan Allah SWT. Seorang hamba dicegah dari rezekinya akibat dosa yang diperbuatnya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Saat kita sedang beristighfar, Allah memberikan kita rasa aman, tenang, dan nyaman dalam hati kita. Karena Allah SWT telah berjanji dalam firman-Nya, dan hendaknya kamu meminta ampun pada Tuhanmu dan bertobatlah kepada-Nya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia Allah maksudnya akan memberikan kenikmatan yang baik secara terus-menerus sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan dengan balasan keutamaannya. Jika kamu berpaling, sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa di hari kiamat. Quran Surat Hud ayat 3. Sahabat pendengar Radio Magelang FM yang senantiasa dirahmati Allah, Imam Qurtubi menyatakan dalam takfirnya tentang buah dari istighfar dan tobat, yakni Allah SWT akan memberikan kenikmatan pada kalian dengan berbagai manfaat berupa kelapangan rezeki dan kemakmuran hidup, serta Dia tidak akan menyiksa kalian sebagaimana yang Dia lakukan terhadap orang-orang yang dibinasakan, terhadap orang-orang sebelum kalian. Perumpamaan dosa adalah kayu, maka istighfar adalah apinya. Istighfar menghapus dosa seperti kayu yang dibakar. Bagaimana istighfar mampu menghapus dosa kita? Yaitu jika beristighfar dan dibarengi dengan taubat. Allah berfirman, barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia memohon ampun pada Allah SWT, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nisa ayat 10. Selayaknya kita harus mengiringi yang namanya istighfar itu dengan tobat pada Allah SWT. Hakikat tobat itu sendiri adalah kembali tunduk kepada Allah dari perbuatan maksiat dan berbuat dosa. Imam Al-Ghazali membagi tobat menjadi tiga. Yang pertama yaitu tobat. Artinya apa? Kembali dari kemaksiatan kepada ketaatan. Yang kedua adalah firar, lari dari kemaksiatan pada ketaatan. Kemudian yang ketiga adalah inabat, yaitu berbuat berulang kali sekalipun tidak berdosa. Yang pertama tadi dikatakan bahwa tobat adalah dari kemaksiatan pada ketaatan. Artinya apa? Setelah kita melakukan berbagai macam maksiat, berbagai macam kesalahan yang sekiranya itu merusak diri kita sendiri atau tidak baik untuk diri kita sendiri, sehingga kita pun kembali kepada ketaatan, yaitu taat kepada perintah Allah SWT dan Rasulnya. Kemudian firar, lari dari kemaksiatan pada ketaatan. Kita menghindari sejauh mungkin, sebisa mungkin maksiat yang sekiranya
itu tidak baik untuk diri kita maupun untuk lain. Kita hindari Allah dan Rasulnya. Kemudian firar, lari dari kemaksiatan pada ketaatan. Kita menghindari sejauh mungkin, sebisa mungkin maksiat yang sekiranya itu tidak

0: Akan tetapi realita yang terjadi saat ini kebanyakan adalah tobat sambel. Artinya apa? Ketika kita sudah bertobat, akan tetapi beberapa hari kemudian bermaksiat lagi. Kita tobat, maksiat lagi. Kita tobat, maksiat lagi. Sampai berulang-ulang terus atau berulang-ulang kali. Sebisa mungkin, kalau bisa, kita harus menghindari. Walaupun kita tahu bahwa Allah Maha Pengampun, akan tetapi janganlah kita mempermainkan ampunan yang diberikan oleh Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda, malaikat kanan adalah pemimpin malaikat kiri. Ketika seorang hamba berbuat kebaikan, ia menulisnya 10 yang semisalnya. Dan ketika seorang hamba berbuat kejelekan dan malaikat kiri akan menulisnya, maka berkatalah malaikat kanan, tahanlah. Maka malaikat kiri pun menahannya sampai ia beristighfar kepada Allah SWT. Maka tidak ditulis sesuatu pun untuknya. Akan tetapi jika ia tidak beristighfar pada Allah, maka ditulislah ia satu kesalahan. Hadis riwayat Tabrani. Sahabat radio Magelang FM yang senantiasa dirahmati Allah, begitu sayangnya Allah SWT pada hambanya. Maka sering-seringlah kita beristighfar, mengakui kesalahan kita dan memohon ampun, memohon ampunan pada Allah SWT. Dan semoga kita termasuk salah satu dari hamba Allah yang senang melakukan istighfar. Sahabat pendengar Radio Magelang FM yang senantiasa dirahmati Allah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini, yaitu dengan tema keutamaan istighfar dan tobat. Salaf dan khilaf mohon dimaafkan. Ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cahaya Iman. Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

Dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat mendengar. Bertemu dengan saya di pagi hari ini dalam program Semangat Pagi, menemani sahabat pendengar semua tentunya untuk hadirkan lagu-lagu pop Indonesia dan juga pop barat terbaru ya. Dan tentunya buat sahabat pendengar di pagi ini ya, hari yang begitu luar biasa dan spesial juga di hari ini, Hari Batik Nasional. Ya, selamat Hari Batik Nasional tentunya. Dan luar biasa, Hari Batik ini hadir untuk apa ya? Memberikan apresiasi ya, karena ini adalah warisan dan identitas Indonesia. Luar biasa. Mari berbangga berbatik ya, sahabat pendengar tentunya. Dan pagi ini buat sahabat pendengar yang pengen gabung, salah satu kebersamaannya di 0882 135 135, atau juga bisa melalui line telepon di 0293 366 899 ya. Dan buat sahabat pendengar di hari ini yang juga pengen dengerin Radio Magelang FM, bisa melalui online streaming ya di jogjastreams.com dan pilih LPPL Magelang FM. Juga bisa melalui website resminya di magelangfm.magelangkota.go.id ya. Baik, selamat dengar. Pagi ini mari kita awali pagi dengan Justin Timberlake dengan Mirrors. Menemani sahabat pendengar semua sampai nanti tuntas jam 9 pagi, hanya di Semangat Pagi barengan sama Salsa.

0: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, terapi gurah mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT2 RW1, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
1: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Lulusan edukasi, seseorang yang berhasil mengatasi suatu kemalangan berarti tidak mundur saat menghadapinya. Janganlah cepat menganggap kemalangan hidup sebagai suatu kegagalan. Dan andaikan itu kegagalan, kegagalan bukanlah suatu aib. Apalagi Anda sudah berusaha semaksimal mungkin guna mengatasinya. Jangan pernah mundur dari kegagalan pertama. Pandanglah situasi galau dengan kacamata baru. Mudah-mudahan celah menuju jalan keluar bisa Anda temukan. Nah, insan edukasi, daripada meratapi nasib, mengapa tidak mencoba untuk bangkit? Dan sudah siap

0: Mandi kak.
1: Udah buruan mandi. Nih pakai baju yang rapi. Siapin berkasnya.
0: Tapi
1: motor udah aku panasin. Sarapan udah aku siapin. Ayo kakak anter.
0: Tapi
1: gak ada tapi-tapian. Nih
2: Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026.
3: Indis Economy, siapa hayo yang bingung cari kerja? Yuk semangat yuk, siapkan aplikasi terbaikmu. Kunjungi Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026. Ada lebih dari 25 perusahaan yang menunggumu. Di sana, kamu bisa walk-in interview, CV klinik, dan konsultasi karir pula. Catet ya, job fair-nya Rabu, 30 September 2026, pukul 8 pagi sampai 5 sore. Bertempat di GKU Dr. HR Suparsono, Kampus Tuguran Untidar. Nah, di hari Kamis, 1 Oktober 2026, bakal hadir Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, memberikan sosialisasi magang kerja di luar negeri loh. Acaranya di ruang pertemuan lantai 6 Rektorat Untidar Kampus Indotopo. Seru banget kan? Jangan sampai ketinggalan ya. Info lengkapnya kamu bisa hubungi lewat email jofair@untidar.ac.id.
0: Loh kak, kok sepi? Malah ada bayi-bayi ditimbang.
1: Kamu tadi kebablasan. Ini tuh Pusyandu. Kampusnya tuh loh di belakang sana.
0: Oh iya, maaf.
4: Bu. Aduh pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
5: Loh bu, ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
4: Yang benar pak.
5: Iya bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
6: Yuk manfaatkan inovasi Silandak, sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
7: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara, untuk semua.

Baik, masih barengan sama soal saya tentunya di Semangat Pagi. Dan Salsa mau bacain dulu yang udah gabung di WhatsApp 0882-135-135 ya. Ada Theo, selamat pagi. Theo, selamat menjalankan aktivitas ya di pagi hari ini. Lagunya tadi udah Salsa hadirkan, Semata Karenamu. Ada Pak Lemayu Sutra juga udah gabung barengan sama Salsa ya. Selamat pagi Magelang FM. Lagunya dari Rosa, salam-salam buat Bu Susi, Mbak Nadine, Bu Tuti, Bu Riono, Bu Nani. Terus juga buat Bu Murni, Pak Pri, Pak Iwen dan semuanya aja ya. Tetap semangat sampai tuntas buat Mbak Salsa. Oke deh, thank you ya Pak Lemayu Sutra. Ada Bu Murni juga, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bu Murni, salam sehat selalu ya. Dan salamnya aja buat Oma Kenso, buat Mbak Susi, terus juga buat Pak Herman, Bu Nani, Bu Endang Wahyu, Bu Yuli Hera, Mbak Eni Widya, Pak Ari dan semuanya aja ya, buat Bu Riono juga. Selamat siaran ya sampai selesai. Terima kasih buat Bu Murni udah hadir ya pagi ini. Ada Pak Herman di Tidar Utara Magelang juga. Selamat pagi Magelang FM. Lagunya dari Hello. Oke deh. Salam buat Pak Iwan, Pak Suprianto, Pak Rayanto, buat Pak Ari juga, buat Bu Indarto, Bu Nani, Bu Murni, Bu Endang Wahyu dan semuanya saja. Oke deh. Nanti bakalan Salsa hadirkan buat lagunya. Dan ada nada-nada cinta dulu dari Rosa. Tetap bersama dengan Salsa di Semangat Pagi.

0: Lah, Den Bagas, saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Masih bersama di Smart Pagi tentunya ya, masih barengan sama Salsa tentu. Kalau tadi saya dengar lagi perjalanan gitu ya, terus di kanan kiri ada anak-anak sekolah gitu pakai batik ya. Dan tentunya ini berkaitan dengan hari ini ya, saya dengar Hari Batik Nasional. Kita harus bangga berbatik, lestarikan budaya. Luar biasa, karena tentunya mari kita tunjukkan kecintaan kita ya pada warisan budaya Indonesia yang tak ternilai ini. Batik tentunya jadi cerminan kearifan lokal, kemudian juga sebagai simbol identitas bangsa, dan tentu sebagai bukti nyata kreativitas serta keragaman budaya Indonesia ya. Karena setiap motif batik menyimpan filosofi yang luar biasa, terus juga menceritakan sejarah tentunya dan mewariskan nilai-nilai luhur nenek moyang kita. Oke, dan tentunya selalu dengar satu pesan ya, bahwa mari kita jadikan batik ini sebagai bagian dari identitas dan kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Selamat Hari Batik Nasional ya, tahun 2026 tentunya bangga berbatik, bangga menjadi warga Indonesia. Oke, Salsa mau kembali menyapa dulu yang udah gabung ya. Ada Mbak Nadine. Selamat pagi Mbak Salsa, salam sehat selalu. Tetap semangat ya, Jumat berkah barokah. Tadi lagunya dari Acha Septriasa, My Heart-nya udah Salsa hadirkan ya. Salamnya buat Bu Murni, Mbak Yuli, terus juga buat Bu Hesti, Mbak Eni, Bu Indra, Bu Erna, Pak Iwen, terus juga buat Pak Supri, Mas Iput, Mas Evan, Javi, dan semuanya aja ya. Buat semua pendengar setia Magelang FM, thank you ya udah gabung ya di pagi ini. Terus ada Bu Tuti Haryanti juga, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumat penuh berkah, ikut gabung di Semangat Pagi ya. Salamnya buat alumni SMP Purnama 86, buat Bu Murni, juga buat Bu Riono, Bu Nani, Bu Sadowo, Bu Susi, Bu Endang Wahyu, Bu Mariono, Pak Tarmono ya, Pak Herman, Pak Lembayung, Pak Ari, Pak Iwan, semuanya aja ya. Oke deh, lagunya nanti bakalan Salsa hadirkan ya, jadi tetap stay tune barengan sama Salsa. Dan selalu terdengar, jangan lupa nanti tetap stay tune barengan sama Salsa di 103,5 ya, karena nanti jam 7 pagi akan ada warta berita. Kita akan kembali lagi di jam 7 lebihnya 30 menit. Wisnu Santika bersama dengan Ari Lesmana dengan Aku Harus Pergi, menemani kita di menit ke-54 lepas dari jam 6 pagi.